Chain.

Sari, peserta Tapiniot Entrepreneur Academy 2026 asal Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, berencana mengembangkan usaha jahit yang selama ini ia geluti dan sana. Tak hanya menjahit pakaian dan celana, Aulia juga ingin memperluas produk usahanya dengan membuat tas dan berbagai produk lainnya. Ia berharap pengembangan usaha tersebut nantinya tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi anak muda dan lainnya. Dan sana perempat, Aulia menyatakan bahwa salah satu kendala yang masih dihadapi dalam mengembangkan usaha adalah keterbatasan modal dan pengelolaan pemasukan. Namun selama ini mengikuti pelatihan, ia mendapatkan pengetahuan dari para narasumber dan mengenai pengelolaan usaha, terutama dalam mengatur keuangan. Aulia mengatakan ilmu yang diperoleh akan diterapkan untuk mengembangkan usaha jahit secara bertahan. Dan juga selain menjahit baju dan celana, ia berencana menambah produk seperti tas dan berbagai kebutuhan lainnya. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Tapin, Eko Hartono, ini mengatakan bahwa pengembangan peserta setelah mengikuti pelatihan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, di mana pelatihan yang berlangsung selama 3 hari tersebut diikuti sebanyak 30 peserta. Setelah kegiatan selesai, Dispora Tapin akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan usaha para peserta yang sudah mengikuti tersebut.

Jawa terdapat seniman legendaris bernama Gesang yang terkenal dengan lagu Bengawan Solo. Maka di Kalimantan Selatan, Anang Ardiansyah adalah padanannya. Lagu Paris Barantai karya Anang Ardiansyah menjadi salah satu ikon lagu daerah yang terkenal secara nasional sebagai lagu Kalimantan Selatan atau lagu Banjar.

0: besar penghuninya warga keturunan Arab. Lahirlah seorang bayi laki-laki pertama dari pasangan suami istri berdarah Banjar, yang kemudian diberi nama Anang Ardiansah. Berikut wawancara Aditya dengan Enos Carly, musisi senior Kalimantan Selatan. Kita simak kisah sang maestro, pengarang sekaligus penyanyi lagu-lagu Banjar yang abadi hingga kini.
1: Assalamualaikum, selamat sore Pak Enos.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Enos, kapan pertama kali Bapak kenal dengan sang legenda kita ini, Pak Haji Anang Ardiansah?
2: Saya ini kebetulan orang yang memang pengagum beliau. Jadi pada saat saya masih sekolah SD kelas 2 ya, itu saya sudah mengidolakan beliau. Waktu itu lagu beliau ya, Paris Barantai itu. Nah, saya punya cita-cita atau keinginan suatu saat saya minimal, kalau kata orang daerah itu, bersalaman lah, berkenalan dulu. Karena saya senang di kesenian, kelas 6 itu tahun 72 kebetulan saya ikut lomba nyanyi tingkat sekolah dasar, lagu Anak Pipit waktu itu. Nah, kebetulan beliau jadi dewan juri. Waktu itu beliau masih tinggal di Antasan Besar. Selang beberapa waktu perjalanan, begitu saya di bangku kuliah tahun 77 itu, pada suatu ketika beliau menghimpun kawan-kawan pencipta lagu, ada keinginan kita punya studio recording sendiri. Nah, oleh sebab itu di situ kita mulai akrab. Jadi Pak Anang ini untuk menghidupkan budaya khususnya lagu-lagu daerah Banjar, beliau sampai mengagunkan

0: di mobil beliau waktu itu di bank Penin untuk dananya membeli seperangkat alat rekaman.
1: Selama kurang lebih 20-30 tahun Penos kenal dengan Pak Anang Ardiansyah ini. Di mata Pak Enos sendiri, seperti apakah sosok Pak Anang Ardiansyah ini?
0: Pak Anang Ardiansyah ini di mata saya dan kawan-kawan, inilah karakter atau bentuk kesejatian seorang seniman sejati ya beliau. Karena dedikasinya, dan dia maksudnya beliau ini total karakter, kalau udah mencipta, tidak memikirkan sampai ya istilahnya kesehatan. Kita pengalaman waktu ke Kaltim, dia bawa mixer, bawa alat recording. Sampai nanti di hutan di mana-mana itu, lahirlah Dian Katinting di Hunjuran Mahakam. Ini benar-benar seniman tanpa pamrih.

0: aransemen musiknya. Jadi nggak bisa kita berbicara masalah sungai tapi lagunya mengentak-entak. Nah ini ketepatan tangga nada, komposisi notasi dan anasir lagunya itu luar biasa. Dan beliau jeli lagi memilih ini lagu ini karakter vokalnya harus siapa.
1: Nah tapi kalau secara pribadi sendiri, beliau adalah pribadi yang seperti apa?
0: Pertama disiplin, karena beliau kan memang basicnya kan militer ya. Jadi disiplin, tepat waktu, sosial, kurang sosial, mudah iba dia bilang. Tapi bumbu-bumbu kehidupan beliau itu tidak lepas dari humoris.
1: Bisa dicontohkan nggak Pak, seperti apa waktu itu Bapak bercanda dengan beliau?
0: Jadi begini, ini mohon maaf dia, misalkan saya kan dapat gelarnya agak nyolok. Dia kalau manggil saya bukan Enos, ada aja embel-embel. Ya, seperti yang teman beliau senior kan, HM Tamrin, itu ada gelar untuk kincir. Pak Yusan Ajidin karena kurus kan, jadi ada Anang Garbus, ada Paloi, itu predikat-predikat yang di dalam koloni mereka bercanda. Contoh, saya pada suatu ketika rupanya Pak Anang ini mau istirahat ya di Studio Tigaro di Taman Budaya itu. Mau istirahat karena kita rame, ya kita rame masih main-main sama Manco, Melkan Ibsan, Oyan Big Boy dulu gitu sempat. Nah kita dikasih duit, nggak paham saya ini. Makan kamu, padahal kami baru makan, terus dikerasin. Ternyata beliau itu mau istirahat. Jadi kan yang hal-hal begitu dengan santun, dengan apa, nah, kasih duit supaya kita keluar dari studio makan. Ternyata begitu kita datang, tidur. Dan ada tulisan. Nah, itu yang di pintu. Maaf, tadi nah, dia ngomong Banjar kan. Artinya, maaf, aku tadi hendak puring, makanya kan aku julungi duit supaya berjauhan. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia aja, saya mau istirahat. Nah, kan hal-hal begitu kan ada mengantur kenangan tersendiri gitu anunya.
1: Penos setelah panjang lebar tadi kita berbicara ya. Dari pandangan Penos sendiri seperti apa Pak Anang Ardiansa perjalanan di bidang seni dari sang legenda kita ini Pak Haji Anang Ardiansa selama Bapak mengenal dengan beliau mulai dari bawah sampai akhirnya beliau menjadi sang legenda seni Banjarmasin Kalimantan Selatan
0: ya. Pak Anang ini kan pernah di luar Kalimantan, jadi di Semarang, di Surabaya, di Malang, bahkan beliau sempat sekolah di Malang. Nah mana kalau waktu di Malang itu mereka ada perkumpulan orang-orang Banjar termasuk tokoh karismatis Islami kita, artinya Tuan Guru Haji Anang Jajuli. Jadi Anang Jajuli dan kawan-kawan ini termasuk Pak Anang itu membentuklah sebuah grup itu namanya Lintang Banua. Nah itu berdirinya itu di Hotel Brantas di Surabaya kalau tidak salah ingat tahun 56. Nah dan kebetulan yang punya hotel itu Pak Rudin Muhani, orang Banjar atau orang Matapura, punya hotel Brantas. Jadi mereka sekolah, ada yang kuliah macam-macam, kumpul-kumpul di situ, terbentuklah Lintang Banua, bikin lagi Tobonio kalau tidak salah di Semarang. Nah dan beliau juga pernah ikut orkes Kuriling, orkes Bayangkara, Adirama. Nah yang di Jakarta tuh JF70 itu Jakarta Post. Anataria ini pemainnya rata-rata pemain orkestra RRI Jakarta. Jadi seperti Sapi Glimbo, Pak Im, Mutar Embut. Nah ini pemain hebat-hebat, penyanyinya juga hebat, Mas Nun, ya kan. Nah, dan yang hebatnya lagi Paris Barantai itu loh, Kota Baru. Kemarin yang saya ingat saya 2009-2010 masih itu ada merupakan salah satu jingle iklan buat Beksong di Jepang, di Australia itu di Australian Broadcast Company juga tuh. Paris Barantai juga

0: berarti pengenalan Ardian seni kerjanya bukan hanya untuk Indonesia, ya, tapi bahkan sampai ya, luar negeri, ya, Pak ya.
1: Jadi berkat dedikasi beliau, jadi beliau memang yang mendapat apresiasi perhatian dari beberapa gubernur yang kita sudah beberapa periode ini. Jadi kemarin di 77 dia dari Pak Subarjo gubernur juga dapat penghargaan dari pusat, dari Kementerian Dikbud, terus dari almarhum Pak Sarif Darham 2003 juga dapat, dari Pak Rudi Arifin 2008. Nah bahkan 2008 itu istilahnya itu pamungkasnya ya. 2008 beliau dapat sejumlah nominal duit waktu saya Taman Budaya kita acarakan di situ, dan itu saya usul ke pemerintah waktu itu provinsi. Ya itulah jadi sebuah rumah layak huni di Jalan Sutoyo S sekarang di Gang Amalia itu, sampai beliau mengakhiri hayatnya.
0: Nah jadi saking banyaknya kiprah Pak Nardiansah dalam berseni, kalau boleh tahu Pak ya, karya beliau ini sebenarnya ada berapa banyak sih Pak?
1: Kalau menurut catatan dan yang saya ada dokumentasinya, kemarin itu 103. Jadi kalau saya kayak sebenarnya tidak begitu fantastis. Kenapa? Karena Pak Anang memang bikin lagu itu tidak asal jadi. Beliau bikin lagu itu seperti kasih putus di luhur bening sana. Itu 2 bulan. Dan itu ada prosesi sakral, ritual, sampai bisa kesurupan dan sebagainya. Karena itu kisah masalah kerajaan. Jadi 103 itu melahirkanlah 6 album pertama dalam bentuk kaset waktu itu. Jadi dari 6 itu 56 buah lagu. Nah, tapi lagu beliau yang pertama saya informasikan, barangkali masyarakat Kalimantan Selatan banyak belum tahu. Jadi justru judul pertama lagu yang beliau ciptakan itu kalau saya tidak salah tahun 56, Pancarekenan. Nah lagu terakhir beliau yang sampai sekarang belum disosialisasikan dan apa itu Patih Ampat.
0: Jadi Venus, dari sekian banyak lagu yang diciptakan oleh Pak Haji Anang Ardiansah, dari 103 dan 56 yang sudah publis, ada satu lagu yang sangat menarik, yaitu Paris Berantai.
1: Sebenarnya Paris Berantai itu tidak ada kaitannya dengan Menara Eiffel, dengan Prancis dan sebagainya. Itu pure mutlak kekaguman seorang Haji Anang Ardiansah terhadap penggandutan. Jadi seorang perempuan, kalau penggandutan itu kalau di Madura itu kayak ronggeng ya. Ini pelaku tari begandut. Seorang wanita yang bernama Farisnya mendekati sederhana. Jadi tidak putus-putusnya beliau menyanjung. Jadi diumpamakan dengan sampiran Kota Baru.

krisis air bersih terjadi di hampir semua tempat di Kalimantan Selatan, dan krisis air bersih masih dirasakan juga oleh sejumlah warga di Kabupaten Banjar, di mana kondisi sumber air yang mengering ditambah dengan pencemaran Sungai Martapura membuat distribusi air bersih terus dilakukan hingga ke desa-desa. Nah, dengan sana, Kepala Pelaksana BPBD Banjar, Dr. Andes Wasis Nugraha SIP, ini mengatakan bahwa pada Sabtu sore kemarin, menyikapi krisis air bersih yang dialami warga Kabupaten Banjar sebagiannya, pihaknya telah mendistribusikan air bersih yang menjangkau 16 kecamatan dan 68 desa. Kemudian dengan sana perempat, total air bersih yang disalurkan kepada warga

Nah, dan sana kurang apa, selamat pagi ke sebuah Pian. Masih kurang lebih sekitar 1 jam lagi lo mengawani akan. Nanti habis ini akan ada Eli yang mengawani akan Pian sampai kayaknya jam 3 sore. Nah, di situasi Kota Banjarmasin ya masih kalau lo untuk menyambatnya foggy day. Jadi masih berkabut dan nampaknya semakin siang kabutnya akan semakin tebal. Jadi jangan lupa untuk selalu tetap pakai masker dan sarung.

105,9 FM, Perempat Banjarmasin, suara

sobat, masih banyak kegiatan yang berlangsung hari ini dan Car Free Day pun juga tetap berjalan ya di sebundaran apa seputaran Masjid Rasabil Mukhtarin Banjarmasin sampai dengan ke Siring, Menara Pandang dan Sanak Perompak, tapi tetap berhati-hati. Dan memang bagusnya kalau olahraga atau lari itu tidak menggunakan masker ya, agar sirkulasi pernapasan tuh bisa lebih maksimal gitu dan Sanak Perompak. Tapi kembali lagi ya, karena situasi kondisi cuaca sekarang sedang tidak baik-baik saja, masih ada kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan, jadi sebaiknya ganti olahraganya dengan jalan santai tapi tetap bisa menggunakan masker agar udara yang dihirup pun juga tetap udara yang terfilter dan Sanak Perompak, walaupun tidak maksimal ya, dan olahraga tetap bisa berjalan dan kesehatan pun juga masih tetap bisa terkontrol dan sadar. Dan selamat berolahraga bagi Anda pagi hari ini yang melakukan aktivitas olahraga ya. Jadi mungkin udah mau selesai dan mungkin sudah waktunya untuk bersiap-siap menikmati

0: holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin. Sekarang, jempol kita sibuk banget nyari yang viral. Semua serba cepat, serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri.
1: Budayanya kepada generasi-generasi muda seperti itu ya, Dan?
0: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.

Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari, Anda pikir semuanya aman. Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di

Sana Pro 4, kami akan hadirkan satu dokumenter untuk Anda, dan setelah ini akan ada rekan saya Eli yang akan menemani sampai nanti jam 3 sore. Terima kasih yang sudah stay tune di Pro 4 RRI Banjarmasin dan Sana Pro.

0: hari ini jangan sampai dicegah lahan berpindah. Keturunan orang adat sebabnya kami mendirikan ritual adat babalai. Tidak bisa lahan menetap karena mana mengambil pupuk itu di dalam abu pembakaran.
1: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

0: Indonesia memiliki beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa atau dialek, dan agama yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data sensus 2010, setidaknya ada sekitar 1.304 suku bangsa di Indonesia. Keberagaman inilah yang menjadi kekhasan yang unik, yang menggambarkan betapa kayanya budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Termasuk diantaranya keragaman cara bercocok tanam sesuai karakter budaya dan kondisi struktur wilayahnya. Salah satunya adalah budaya manugal yang dilakukan masyarakat adat yang tinggal di pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Manugal adalah tradisi bercocok tanam padi yang dilakukan di lereng pegunungan dengan cara peladang berpindah.
1: Ada jua banyu di daun tarap timang kelewar berasiknya banyu tak kandung.
0: Haryadi, sejarawan dan budayawan Kalimantan Selatan, memandang manugal adalah salah satu kekayaan budaya bercocok tanam yang ada di Indonesia, seperti yang dilakukan masyarakat yang tinggal di Pegunungan Meratus di Desa Bancing, Kecamatan Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
2: Masyarakat yang tinggal di Pegunungan Meratus, kita menyebutnya sebagai masyarakat Meratus. Dalam beberapa istilah, bahwa masyarakat yang tinggal di pegunungan ini, itu ada yang menyebutnya sebagai masyarakat pegunungan, ada yang sebutnya masyarakat Meratus. Sebagai masyarakat adat, mereka ini poros utamanya pada ekonomi adalah di dalam pertanian, yakni huma, huma sebut dengan huma tunggal.
3: Hari nang arti tapi nanam kain dasar hari nang bagi bila tak kakat tak bulan tujuh, yo kami itu bulan tujuh, dah tahu di bulan berapa belas bulan tujuh. Kalau apa katoron kejadiannya paling banyak hampa.
0: Arifin, masyarakat adat Pegunungan Meratus bertekad akan terus melestarikan, merawat tradisi leluhurnya menanam padi di lahan kering di lereng-lereng terjal Pegunungan Meratus. Caranya dengan membuka hutan dan menjadikan sisa abu pembakaran sebagai pupuk organik.
4: Sebab turun-menurun itu baik tidak bisa memakai pupuk urea, ispi, apa juga pun tidak. Asalkan dibakar. Kalau kada dibakar, kemarin kami sudah membuat contoh lawan kehutanan. Tidak bisa hidup padinya. Hanya tinggal 50 sinti aja. Yang tumpuk sudah diperuntukkan kemarin tidak bisa jadi buah.
0: Pembukaan lahan untuk berladang secara berkelompok atau bahuma umumnya dilakukan di sepanjang lereng-lereng bukit di kawasan Pegunungan Meratus dengan luas ladang rata-rata 1 hingga 2 hektar. Suardi sebagai kepala desa Paramasan Bawah menyatakan bahwa pembukaan lahan pahumaan yang dilakukan masyarakat adat di wilayahnya tidak dilakukan dengan semaunya, akan tetapi sudah melalui aturan dan kesepakatan adat.
5: Kenapa terjadi kembali kepada posisi semula? Dikarenakan ini berdasarkan hasil produksi yang didapatkan oleh masyarakat adat. Karena masyarakat ini adalah tradisional dan tidak memakai istilah munmar nih pupuk buatan atau pupuk air lainnya, melainkan masyarakat ini kesuburan tingkat tanah tersebut adalah menggunakan pupuk alam, dan sehingga ada jeda waktu perpindahan pola di titik satu ke titik yang lain itu minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun akan kembali lagi, dan itu sudah ada petak-petaknya dan pembagian dengan satu dengan yang lainnya, dan sehingga itulah sebabnya dilakukan ladang berpindah. Jadi tidak ada istilah membabat habis hutan itu tidak, bahkan istilah adat itu ada hutan-hutan tertentu yang tidak boleh digarap. Bahkan dilestarikan, bahkan kalau disentuh itu tidak ada hukum adat.
0: Pembukaan lahan oleh masyarakat adat Pegunungan Meratus sebenarnya bukan lahan baru atau ladang berpindah, melainkan lahan atau ladang yang mereka tinggalkan beberapa waktu lalu setelah musim panen tiba. Bagi Kudek penghulu adat Dusun Bancing, pola ini bertujuan agar lahan yang mereka tinggalkan memiliki waktu untuk pemulihan kesuburan tanah pada saat musim tanam berikutnya yang akan kembali mereka datangi untuk manugal.
6: Nuntung mengatam,
7: pindah lagi ke hutan nengkai itu, Pak.
6: 6 bulan lagi pindah ke itu lagi. Nah, kain tuh.
8: Nang sudah dianunir.
7: Tinggal lagi pulang.
8: Pulang, Pak, mau lihat pulang.
6: Udah bisa pindah ke luar-luar, udah bisa.
9: Jadi kalau yang sudah tinggi ini pindah lagi ke sini pulang. Nah, aku pulang bulik.
0: Lahan yang ditinggalkan bukan berarti diabaikan selamanya, tetapi ditanami tanaman lain yang produktif, bisa juga dibiarkan sampai ditumbuhi semak belukar, dan nantinya pohon dan tanaman yang tumbuh tua bisa dibakar, yang dipercaya pembakaran tersebut bisa menyuburkan tanah. Membuka lahan untuk bahuma atau bercocok tanam dengan cara pembakaran oleh masyarakat adat Dayak Paramasan tidak secara besar-besaran, melainkan dilakukan secara terbatas seluas area lahan ladang yang akan mereka gunakan. Sebagai Kepala Desa Paramasan Bawah dan tokoh adat Dayak Meratus di Paramasan Bawah, Suwardi memiliki tanggung jawab bukan hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan sanksi adat jika aturan pembukaan lahan dilanggar.
5: Jadi terkait mengenai peraturan pemerintah, itu sebenarnya tidak salah. Nah, tetapi di situ perlu dilihat, perlu diperhatikan, yang dimaksud pembakaran disebut mungkin pembakaran yang tidak bertanggung jawab, pembakaran yang tidak menghasilkan sesuatu ekonomi, kemudian kehidupan. Nah, di situ kita memandang posisi sebagai orang pemerintah itu di tengah, Pak. Nah, dalam artian bahwa mereka ini melakukan perladangan, melakukan pembersihan, melakukan apa namanya pembakar dengan terkendali. Istilah kami ini gotong royong. Istilah lagi yang lain, sebelum dilakukan pembakaran itu ada istilah ladang atau dibersihkan kiri kanan muka belakang itu agar tidak terjadi api atau pembakaran itu ke tempat-tempat yang lain yang dimesti tidak dibakar. Nah, ini yang perlu kami garis bawahi.
0: Dalam sistem perladangan masyarakat adat yang tinggal di Paramasan masih menggunakan teknologi tradisional dan memegang teguh ajaran para leluhurnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik ladang balik dan membuka lahan dengan cara membakar agar hasil abu pembakaran menjadi pupuk organik.
4: Kami itu tuh sedapat mungkin pemerintah itu minta dukung kami lahan berpindah-pindah orang adat. Karena mana adat kami ini didukung oleh pemerintah dan didorong jangan sampai hilang hujan. Jangan sampai musnah. Jadi kan artinya tuh kami membakar itu kami minta jangan sampai dipukui lawan helikopter pakai tong. Beberapa kali itu.
10: Oh, helikopter? Benar. Untungnya kami itu
4: lah hendak bagus tabalingan kan jadi.
0: Bercocok tanam padi atau manugal oleh masyarakat adat Meratus biasanya dilaksanakan pada puncak musim kemarau, yaitu bulan September sampai Oktober. Manugal dilakukan berkelompok melibatkan kaum laki-laki yang bertugas maasak atau membuat lubang pada tanah dengan menggunakan bilah kayu. Sedangkan kaum perempuan dan anak-anak berperan menabur benih atau bibit padi ke dalam tanah yang telah dilubangi. Bibit padi yang ditanam di lahan kering ini adalah benih khusus berukuran besar atau banhigana yang mengeluarkan aroma harum. Warga mempercayai beras ini sebagai beras keramat yang memiliki khasiat khusus.
11: Menugal semalam tuh banihnya tuh banih khusus kah?
12: Iya, banih khusus gunung.
11: Gunung leh?
12: Banih yang kayak model banih buyung, banih manau, banih sabai, banih...

0: Selatan Haryadi mencermati tradisi masyarakat adat di Paramasan sebelum melakukan kegiatan manugal. Biasanya pemilik lahan atau pemilik ladang terlebih dahulu melakukan doa syukur atau mamang kepada sang pencipta yang dipimpin oleh tokoh adat. Hal ini dilakukan agar kegiatan manugal dapat berjalan dengan lancar dan baik, serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Pada saat tertentu ini, pada saat upacara manugal biasanya itu menjelang September, Oktober, nah itu bisa dimulai upacara manugal. Upacara manugal ini dilakukan secara gotong royong, tuba arian dalam bahasa lokal, yakni saling bantu-membantu, di mana kemudian pada saat teman yang lain juga bekerja, maka yang lain juga akan menyumbangkan tenaganya. Ini yang disebut dengan barian, dan itu sebuah kewajiban untuk mereka. Inilah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai gotong royong, nilai kebersamaan, dan nilai dari solidaritas. Dan upacara manugal ini yang bekerja adalah perempuan, laki-laki. Nah, laki-laki ini apa yang disebut melakukan pekerjaan disebut dengan maasak. Maasak ini adalah dengan suatu bentuk palu tunggal untuk membuat lubang-lubang. Nantinya lubang-lubang itu dimasukkan bibit padi yang disebut dengan umang. Nah, jadi mereka ini nanti akan memasukkan bibit padi itu.
0: Dari Bahuma Tugal ini nantinya akan berakhir pada saat Aruganal, yaitu upacara syukuran hasil panen yang dilaksanakan secara besar-besaran di dalam balai adat. Arifin dan masyarakat setempat mempercayai tradisi ini sebagai cara menjaga pola pertanian pada masyarakat adat Pegunungan Meratus dan merupakan salah satu cara melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sekaligus menjadi tonggak pelestarian budaya yang penting untuk dilestarikan dan dikembangkan.
2: Jadi dalam sejarah itu habis tugal 2-3 bulan dibersihkan lagi rumput yang di bawah padi, tumbuh tadi. Dipalas. Pahumaan nih. Disumbalkan hayam. Dipalas dengan darah, memalas bumi yang kita minta. Minta itu apa? Minta berajaki harakat pas panen, artinya tuh kayak di orang di Banua tuh berdua selamat. Berdua selamat, sama bandingnya beliau, wey. Awan kami nang baba, balai kambang. Satu malam aruhnya. Jadi kan setelah itu, habis itu panen, habis katam berataan, hanya mendirikan ritual adat turun-menurun. Aruganal. Jadi setahun tuh ada 3 kali ritual.
0: Manugal atau bercocok tanam ala masyarakat adat Pegunungan Meratus merupakan sebuah pelestarian warisan nenek moyang. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, berladang juga menjadi pusat kehidupan dan kebudayaan masyarakat adatnya dari bagaimana mereka bergotong royong, membangun kebersamaan, dan membangun solidaritas. Bahuma merupakan salah satu kegiatan sakral di Meratus yang erat hubungannya dengan tradisi adat. Jika tidak Bahuma, maka tidak ada acara adat. Tradisi yang tak terpisahkan dari salah satu budaya masyarakat Indonesia ini tentu akan tetap terjaga dan lestari di bumi.

Isukan, Habar Pro4 bersama Eli. Krisis banyu bersih masih dirasakan oleh warga di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar. Kondisi sumber banyu nang mengering ditambah pencemaran Sungai Martapura membuat distribusi banyu bersih terus dilakukan hingga ke desa-desa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Dr. Andes Wasis Nugroho, memandangkan hingga Sabtu kemarin menyikapi krisis banyu bersih yang dialami sebagian warga Kabupaten Banjar, maka pihaknya sudah mendistribusikan banyu bersih yang menjangkau 16 kecamatan Wancua 68 desa. Total banyu bersih yang sudah disalurkan gasan warga nang kesulitan banyu bersih mencapai 2,79 juta liter. Distribusi dilakukan ke sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan banyu. Kecamatan Karangintan menjadi salah satu wilayah dengan cakupan desa terbanyak, yakni ada 11 desa. Kemudian di Kecamatan Astambul, distribusi dilakukan 10 desa, lalu Beruntung Baru 8 desa, Wacinta Puri Darussalam ada 7 desa. Distribusi juga menjangkau Alu-Alu Wantatah Makmur, masing-masing ada 5 desa, Martapura 4 desa, Sambung Makmur ada 4 desa, Wancua di sejumlah desa lainnya di Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Martapura Barat, Martapura Timur, Mataraman, Pengaron, Arniu, Wancua, Simpang 4. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam.

Bagus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Maiwak. Maiwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Maiwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Maiwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Maiwak, merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Prof. 4 RRI Banjarmasin.

Ya, pendengar dan Sanak Pro 4 masih di Suara Budaya Banjar hingga saat ini sudah jam 10.42 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kami menemani dalam sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di kesempatan hari ini sampai jam 11 nanti. Sementara satu informasi yang juga kami hadirkan melengkapi lagu-lagu yang kami pilihkan, pendengar, di antaranya Babin Kamtibmas Polsek Banjarmasin Selatan untuk Kelurahan Pengurus Dalam Aibda Rahmadi ikut serta dalam pemasangan tenda posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Jalan Permata Regensi Komplek Mahantas Modern Kelurahan Pengurus Dalam. Untuk posko yang didirikan ini, pendengar, dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi seiring dengan kondisi cuaca yang cenderung kering. Posko akan menjadi titik pemantauan sekaligus pusat koordinasi para petugas dalam mendeteksi

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, lauk adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Lauk bukan sekedar penutup kepala. Lauk menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, lauk mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan lauk sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Lauk Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri urang Banua.
2: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang sering kali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

0: coba ya tihi. Ini nah material lawan teknologi yang dipakai ini nah pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Ini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya nak.
1: Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihati nah, kada kalah keren. Backpin menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawean hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.

siang, kabar Perompak bersama Eli. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengingatkan potensi banjirop di wilayah Kalimantan Selatan menjelang akhir September 2026. Banjirop yang terjadi diperkirakan akan berdampak pada wilayah pesisir perairan Kota Baru Wajua di Tanah Bumbu. BMKG menghimbau warga Kalimantan Selatan supaya selalu waspada terhadap kenaikan banyu sungai. Adapun penyebab dari banjirop yang terjadi karena adanya fenomena fase bulan purnama tanggal 26 September meningkatkan ketinggian pasang banyu laut maksimum. Berdasarkan pantauan data, Wajua prediksi pasang surut banjir pesisir atau rop berpotensi terjadi di pesisir wilayah Kalimantan Selatan. Masyarakat pesisir pantai diimbau supaya selalu waspada gasan antisipasi dampak pasang maksimum banyu laut Wajua fenomena banjir pesisir atau rop. Wilayah perairan Kota Baru tanggal 27 September hingga 3 Oktober jam 18 waktu Indonesia Tengah hingga jam 22 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian maksimum mencapai 2,9 meter. Wilayah nang berpotensi terdampak pesisir Kota Baru Wajua Tanah Bumbu.

0: Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Perompat. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
2: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih kami lanjutkan.

tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sofian ini sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Pian ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak Pian kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo tekan apa nyakit kalau bulah.
1: Pas barang ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segera anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak Pian nih makanan yang bergizi, bulah. Bari juga anak Pian nih nutrisi protein hewan nih jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.

0: yang nyapa bini ke sini. Dan jadinya nyatu. Ini semua agama ada apa itu. Dan di agama itu ada apa itu. Kita berakan.
1: Akan lebih dekat dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Barat.
2: Sahabat budaya, Kapul merupakan sebuah desa di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keunikan. Di desa Kapul, kita masih bisa menemukan tradisi tua yang masih kerap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakatnya, seperti Arubaharin, yaitu pesta syukuran hasil panen atau upacara kematian yang disebut Nimbu.
3: Ritual adat di desa Kapul memang dari yang kecil sampai yang besar seperti kemarin itu Aruh Adat Baharin. Nah, ada dua bagian yang telah dilaksanakan yang tetap terpelihara itu adalah untuk kematian misalnya nimbuk dalam bahasa bahasa yang biasanya itu bisa membadur itu membuat rumahan di itu dia paling puncak untuk adat kematian. Nah, sedangkan untuk adat keselamatan atau tetamba benua atau selamatan kampung. Nah, terakhir setelah panen ya ada buanang di rumah sekeluarga, ada yang satu kelompok di balai, dan terakhir adalah seperti baharin itu adalah puncaknya dua kelompok di balai.
2: Demikian tadi yang diceritakan Mandan, ketua Dewan Adat Dayak Balangan. Masyarakat Kapul masih setia dengan tradisi leluhurnya menjaga, merawat, dan melestarikan. Masyarakat yang mendiami desa Kapul tidak hanya dari suku Dayak saja, namun di tempat ini kita bisa melihat keberagaman suku dan agama yang terjalin harmonis dan menjadikan desa Kapul menjadi desa wisata budaya.
3: Pemerintah juga mendukung dengan wisata budaya di desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ini. Salah satunya adalah dengan melalui program pemerintah, yaitu merevitalisasi balai adat. Kita lihat sendiri bahwa itu adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat. Total yang sudah terrealisasi untuk revitalisasi balai terkait dengan tempat-tempat ritual adat itu ada 6 di Kabupaten Balangan yang dari pusat langsung.
2: Sahabat budaya, jika Anda ingin melihat bagaimana kebinekaan Indonesia benar-benar nyata, berkunjunglah ke desa Kapul. Hal ini bukan tanpa sebab, meski terdiri dari beragam kelompok suku dan agama yang berbeda, di desa ini tetap rukun dalam perbedaan. Seperti yang dijelaskan Sahdi, salah seorang tokoh masyarakat di desa Kapul yang kami jumpai di kediamannya.
4: Ulun Sahdi, jadi ulun dipercaya oleh Kesbangpol sebagai ketua forum pembauran kebangsaan. Yang ternyata di desa Kapul ini ada Batak, Bugis, Jawa, Ketionghoa, NTT, Sumba, ada Bali, ada Toraja, ada pokoknya adalah berbagai macam. Pokoknya 10 suku kurang lebihnya bisa lebih. Nah, yang di sini menetap dan mereka tidak kami batasi, terserah mau keyakinan bubuannya itu apa terserah. Dan itu ditambah lagi akhirnya desa Kapul ini dijadikan desa binaan untuk kerukunan baik antara umat beragama maupun antar suku. Untuk desa Kapul memang bujur macam-macam suku ada di sini, bahkan orang pun pasti ada percaya. Kami pernah kepala desanya orang Jawa, BPD-nya orang Batak, RT-nya orang Jawa, ada yang dari Kalteng sana. Nah, karena kami kadang batas selama pemikiran orang itu untuk membangun desa ini, maka kami siap mempercayai. Kami kadang batasi orang.
2: Kebinekaan yang terawat di desa Kapul bukan tercipta baru-baru ini, melainkan sudah terjalin puluhan tahun silam menjadi tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Pusat Pelestarian Seni Budaya Dayak Pegunungan Meratus secara tidak langsung juga turut mendukung toleransi yang sangat kental di desa ini. Bahkan di Desa Kapul juga membangun Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan sebagai wadah pemersatu anak-anak dalam berkesenian.
4: Kebetulan Pak, di sanggar itu, sanggar itu merupakan sebuah wadah untuk penggenerasian sebuah seni budaya adat di sini. Ada dua faktor yang sudah dijadikan. Pertama, dijadikan awalnya tuntunan menjadi tontonan. Nah, jadi yang ditontonan ini ada keluarga-keluarga kita yang suku-suku kita yang beda, boleh mereka ikut di sana, di sanggar itu menari. Kami tidak membatasi karena itu sebuah tontonan, tetapi tanpa meninggalkan tuntunan. Dan untuk ranah tuntunan kami tidak tarik mereka karena itu ada batasan-batasan, dan kita memahami itu. Dan dengan adanya sanggar seni, harapan kita dari keluarga-keluarga yang ada, kerabat-kerabat yang ada, dari kawan-kawan luar kita, supaya memahami ini loh Dayak Balangan Halong, supaya tidak termakan isu dan informasi yang tidak jelas. Kadang informasi yang tidak jelas menyesatkan.
2: Di Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan, anak-anak diajarkan tari-tarian dan permainan musik tradisional. Sejak dibentuk pada 5 April 2005, sanggar ini sudah memiliki puluhan karya tari-tarian, baik untuk pementasan biasa hingga untuk mengikuti berbagai festival.

0: terutama di lab budaya. Dan kebetulan di sanggar itu juga ada bagian yang untuk memberikan kesempatan atau membina anak-anak yang berbakat untuk terutama tetabuhan yang berkaitan dengan penunjang ritual adat itu sendiri sudah mulai berjalan, mulai pembinaan, dan mereka mulai semangat untuk berlatih. Ini adalah suatu regenerasi ke depan bahwa budaya Dayak khususnya di Kabupaten Balangan ini akan tetap berjalan atau tetap dibina dan bisa berkembang ke depan.
1: Sahabat budaya, Desa Kapur juga terkenal dengan suku dan agamanya yang lengkap, sehingga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dari keunikan itulah, akhirnya jadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Balangan menobatkan Desa Kapur di Kecamatan Halong sebagai desa wisata budaya.
0: Sesuai dengan SK Bupati Asep Effendi, hari tetap kerja desa tujuan wisata budaya Desa Kapur. Dengan dasar di Desa Kapur, budayanya lengkap. Nah, kalau agama di sini ada 5, cuma satu yang nggak ada Konghucu, jadi lengkap lah di sini. Nah, untuk agama, untuk suku, untuk budaya, ya bahkan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Balangan.
1: Hubungan baik antar manusia harus diutamakan, karena apapun yang dilakukan manusia pada hakikatnya selalu berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial. Rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai.
2: Prinsip yang harus wajib kita tanamkan, bahwa di mana bumi dipijak, memang di situ langit dijunjung. Dan itu memang siapapun orangnya itu kewajaran kita, dimanapun kita berada, supaya kita bisa bersanding, berdampingan, hidup di manapun kita berada, dan itu kewajiban.
1: Masyarakat yang minoritas beragama dan suku lain di Desa Kapur tidak pernah merasa dikucilkan. Mereka setiap agama pun kini sudah memiliki tempat ibadahnya masing-masing, sehingga dengan khusyuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.
0: Keterkaitan dari keharmonisan, toleransi cukup baik. Terbukti dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan ritual adat, dan selalu bekerja sama dan saling mendukung.
1: Sahabat budaya, dari kegiatan beragam tradisi budaya dan agama yang ada di Desa Kapur, Kabupaten Balangan, sinergi antar generasi muda, masyarakat adatnya, serta pemangku kebijakan berharap memberi dampak positif, baik terhadap pribadi maupun kepada masyarakat secara kolektif tetap terjaga, terus dirawat agar tidak punah meski zaman terus berkembang.

memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Mbak Iman, Mbak Tua, Mbak Untung. Mbak Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Mbak Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Mbak Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Mbak Iman, Mbak Tua, Mbak Untung. Dari Banua untuk Indonesia.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selatan yang kita dengar dan nikmati mendengar di kesempatan siang hari ini. Ada satu informasi yang juga kami hadirkan. Wali Kota Banjarmasin HM Yaman

0: Acia di kafe biar sekalian bikin konten.
1: Nak, Pian lawan kawan Pian itu ada bisa gak pakai bahasa Banjaraja?
0: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah, dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur Pian Mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah, itulah. Budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah, Mak. Mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.

0: Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Eli. Banjarmasin dikenal sebagai kota 1000 sungai

105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 107,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar yang saat ini kaum

0: amma danil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya, agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang

menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila salatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang Maha Gagah dan Maha Mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam.

cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul, apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istri. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti

capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

0: Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
0: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
1: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
0: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.

0: sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: Tahukah Anda, Bendungan Riam Kanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Semarak Hari Statistik Nasional 2026 terasa di lingkungan Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Tapin. Peringatan Hari Statistik Nasional 2026 kada hanya diisi lawan apel tapi jua jalan santai. Tausiah, ramah-tamah hingga penyisiran lapangan gasan meningkatkan cakupan pendataan sensus ekonomi 2026. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 2 hari, melibatkan pegawai BPS Tapin, pensiunan wajua mitra BPS. Kegiatan diawali jalan santai. Kepala BPS Kabupaten Tapin, Agung Setiawan Prasetya, mengingatkan peserta supaya mengumpati kegiatan dengan tertib, menjaga etika, lawan jua mengutamakan keselamatan dan kebersamaan. Peserta tulak dari kantor BPS Kabupaten Tapin, kemudian menyusuri kawasan Siring Rantau Baru, jalan penghulu wajua kembali ke kantor BPS sebagai titik finish. Suasana semakin semarak dengan pembagian door prize melalui pengundian. Rangkaian kegiatan juga dilanjutkan tausiah agama yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Wafi sekaligus acara ramah tamah. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

tiba-tiba aja nih ya, terputus ya. Baik, terima kasih pendengar dan Sanak Perempat, Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Sudah jam 13 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat tinggal. Lagu dari Ambon yang kita dengarkan siang hari bersama Dodi menjadi lagu yang mengawali lagi jumpa kita siang hari ini ya. Selamat siang untuk pendengar dan Sanak Perempat yang masih terus bersama kami di kesempatan hari ini Minggu, tepatnya 27 September 2026 ya. Mudah-mudahan minggu siang begini kabarnya baik. Tapi ada yang masih santai di rumah, ada yang jalan-jalan, ada yang kumpul bersama keluarga, atau justru tetap beraktivitas seperti hari biasa. Curhat nih ceritanya ya. Ya, pendengar apapun kegiatannya, jangan lupa kasih sedikit ruang untuk diri sendiri karena minggu di saat yang lain mungkin tengah libur, tapi tetap harus beraktivitas. Ya, bukan cuma soal libur saja, tapi hari minggu itu juga bisa menjadi kesempatan untuk menarik napas setelah beberapa hari sibuk dengan rutinitas ya. Ya, pendengar sambil menikmati suasana hari minggu hari ini, kita masih nikmati lagu-lagu daerah Nusantara. Ada yang ceria, ada yang lembut, ada juga yang barangkali siang hari ini juga membawa ingatan kita pada seseorang, pada suatu tempat yang pokoknya punya kesan tersendiri buat kita ya. Nah, karena memang pendengar ya, menariknya setiap lagu daerah itu juga punya cerita sebetulnya. Jadi selain menghibur kita, lagu-lagu daerah yang kita dengar dan nikmati bisa menjadi cara sederhana untuk kita mengenal lagi kekayaan budaya Indonesia. Baik, terus bersama kami di program 4, kita nikmati kembali

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ihram Muftesar selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin jaya, memberikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat Banjarmasin pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Sekali mengudara, tetap di udara. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, sambil menikmati suasana hari Minggu Anda siang hari ini masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Blitong. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Blitong sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

lagu-lagu

0: dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

Selamat siang, kabar Pro4 bersama Eli. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan banyu bersih gasan warga yang mengalami keterbatasan akses banyu bersih, terutama di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin. Memasuki hari kedua penyaluran, bantuan didistribusikan ke 3 titik yakni Masjid Miftahul Jannah, Jalan HKSN Kompleks AMD Permai, Perumahan Pemprov Abdi Persada, Parak SMP 13 Banjarmasin, lawan juga di kawasan samping Musola Mahalul Khair di Pelabuhan Lama. Penyaluran dilakukan menggunakan mobil tangki, warga mengambil banyu lawan membawa wadah masing-masing gasan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Selatan M. Farhani melalui Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Bidang Penanggulangan Bencana Yufi Fahromi memandangkan bantuan yang itu merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan banyu bersih. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya kasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Zeni Slamet Redi SMM, Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terus jaya. Terima kasih atas sinergi dan dedikasinya dalam menyajikan informasi terpercaya serta mengedukasi masyarakat Banua, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, Nalsanak Pro 4, Anda masih bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Siang hari ini kembali masih kami temani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 15 sebelum acara Ayo Goyang ya, yang akan bisa Anda nikmati sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk Nalsanak Pro 4 yang tengah menikmati suasana hari liburnya hari ini, semoga berbahagia. Demikian juga yang masih tetap harus beraktivitas, entah untuk sore nanti atau bahkan malam nanti, mudah-mudahan selalu sehat untuk Anda. Aktivitas yang dilakukan juga dapat terlaksana dengan lancar tanpa kendala. Kita nikmati lagi lagu-lagu Banjar di Suara Budaya Banjar siang hari ini. Kalau tadi dengan lagu-lagu dari berbagai daerah ya, maka kembali ke lokal. Kali ini pendengar ada Tommy Kaganangan, Kadang

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

Sudah kembali kita nikmati beberapa lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan pendengar dalam kesempatan hari ini Minggu 27 September 2026. Ada 6 penyintas KM Virgo Transport yang duduk melingkar di salah satu ruangan hotel tempat mereka menginap di Banjarmasin hari ini. Jadi mereka tengah mendapatkan satu bimbingan konseling ya. Psikolog TNI Angkatan Laut yang didatangkan langsung dari Surabaya, Letda Laut Graciela Florence, membantu dalam proses trauma healing bagi penyintas KM Virgo Transport. Dan untuk kegiatan tersebut diawali dengan percakapan dan juga tanya jawab. Para penyintas diajak kembali mengingat pengalaman yang mereka alami saat kecelakaan KM Virgo Transport. Ya, pendengar, mereka diarahkan untuk mengikuti teknik relaksasi termasuk sesi hipnoterapi. Para penyintas diminta memejamkan mata dan juga membayangkan sesuatu yang diarahkan dalam sesi tersebut. Perlahan suasana menjadi semakin hening. Beberapa penyintas nampak larut mengikuti arahan. Bahkan ada penyintas yang terlihat tertidur pulas selama sesi berlangsung. 6 penyintas itu juga mengikuti trauma healing. Pelaksana Lanal Banjarmasin Mayor Laut Muhammad Rifan mengatakan jika trauma healing ini bukan kali pertama diberikan kepada para penyintas KM Virgo. Untuk sebelumnya juga sudah dilakukan. Bahkan pendengar, TNI Angkatan Laut tidak hanya terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport saja, mereka juga memberikan pendampingan setelah para penyintas berhasil diselamatkan.

0: kalau yang ini baru sekitar 1 tahun ini.
1: Masyarakat Dayak di Kalimantan punya sebuah kepercayaan tentang kematian, yakni bahwa ketika manusia meninggal, rohnya tidak akan mati.

0: semua nama sebutan orang Dayak memiliki artian sebagai sesuatu yang berkomunikasi dengan perhuluan atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama-nama kekeluargaannya.
1: Dia kalau mandi berasal dari Lewangan, namanya. Lewangan itu daerah dari TW, dari daerah Luang, Lewangan namanya. Itu anak
2: Lewangan.
1: Iya, Lewangan itu apa? Luang itu namanya anak TW. Dari TW sana mengalirnya ke sini.
0: Seperti yang diceritakan Salman, masyarakat yang tinggal di Desa Rumun, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, bahwa Dayak Lawangan atau Luangan ini berdasarkan cerita leluhur mereka, berasal dari nama Sungai Luangan yang berada di Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Hal senada juga disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya Dr. Alis Heriadi yang menceritakan kepada kami asal-usul Dayak Lawangan.
3: Siapa Dayak Lawangan ini dari nama itu kan dari beberapa itu ada yang mendakan dari Sungai Kendelo, Pemam, Pasir. Nah, tapi kalau misalnya merujuk Lawangan dari Sungai Luangan sebenarnya, karena sekitar Tewe itu ada Sungai Luang, kalau nyambut dari Sungai Luang mungkin berubah sudah sungainya ada dia lagi, lalu layawak jadi Lawak Luangan. Nama sungai itu paling dekat karena ada Sungai Luang. Mungkin dari situlah kata Luangan.
4: Kaca merah an rau nempahan pakai kami hilau ningalani singaro banget mingau pakalang kapet kami.
0: Haryadi pun mengatakan bahwa Dayak Lawangan ini adalah sub-etnik Dayak Otdanum dan sebarannya meliputi Kuaro, Muara Samu dan Kumam yang masuk dalam wilayah Kalimantan Timur. Ampah, Muara Tewe, Tamiang Layang masuk dalam wilayah Kalimantan Tengah. Sementara Dayak Lawangan di Kalimantan Selatan berada di Misim, Durui, Rungun, Panaan, Malungai, dan Muara Uya.
3: Dari sub-etniknya sebarannya luas sekali sampai ke benua. Benua kan Kalimantan Barat. Nah, itu Bentian.

0: sama dengan Tiwah Dayak Ngaju, Marebia Dayak Maanyan Kampung 10, Ijambe Dayak Maanyan Paju Epat, dan Mambuntang Dayak Busundea atau Manjan Dayak Pesaguan. Suku Dayak Lawangan sangat menghargai kepercayaan para leluhur mereka, antara lain dengan melaksanakan ritus kematian. Orang Dayak Lawangan memahami kematian sebagai pintu gerbang masuk ke negeri arwah yang sangat luhur, yaitu negeri dan kedamaian asal para leluhur mereka.
1: Ada beliannya juga itu ada kata kami itu wara. Apa itu mengantar rohnya ke Pak? Ke surga kalau yang bahasa anu itu bahasa anunya. Keluarga itu cuma menata pekerjaan. Bisa hari ini gawian, besok ini, katanya gawiannya itu.

0: pun mengantar roh si arwah ke negeri keluhuran. Pelaksanaan upacara wara bisa langsung dilaksanakan setelah seseorang meninggal. Upacara dari pihak keluarga mampu untuk melaksanakannya.
1: Kalau nyawara ini memang berbarengan pada saat pencucian, pada saat melakukan rumah lah, keriring itu. Kalau diwara, kalau buntang ini sudah lawas mah. Jadi ada beberapa waktu karena ketiadaan dana, kalau diulahkanlah kayak pat, diulahkanlah kayak wadah biasa itu kan. Lalu ibaratnya tuh haul, lalu buntang. Kalau orang di sini nyambutnya buntang mamalit mate, itu ada buntang kematian, ada buntang hajat.
0: Pelaksanaan upacara wara bisa langsung dilakukan setelah seseorang meninggal apabila dari pihak keluarga mampu untuk melaksanakannya. Tetapi apabila dari pihak keluarga tidak mampu untuk melaksanakan upacara wara pada saat itu juga, maka bisa ditunda sampai pihak keluarga mampu melaksanakannya.
1: Setelah 3 tahun bagi keluarga itu akan melaksanakan pembongkaran raung, pembongkaran kuburan, kemudian membersihkan tulang-tulang dan tengkorak. Setelah itu tulang dan tengkorak yang sudah bersih dimasukkan ke dalam keriring.

0: Berbicara kematian Dayak Lawangan, bila orang mati, mayatnya dikuburkan dahulu dalam peti mati yang berbentuk lesung. Ini penguburan sementara sebelum upacara besar-besaran dilaksanakan. Pada upacara besar-besaran ini, tulang-tulang terutama tengkorak, semua kerabat yang sudah meninggal pada periode tertentu digali untuk dipindahkan ke pemakaman yang tetap, yakni bangunan yang berukuran indah yang dinamakan keriring.
1: Ada biaya dan sebagainya itu sampai tahun, belum berapa tahun kah, yang anu itu bisa dibongkar, dibuat lagi ya, dalam kotak di atas itu, dibuat daripada ulin, tengkorak-tengkorak dengan segala tulang belulang itu dibuat di situ yang almarhum itu.

0: satu satu aja yang anu coba Pak, tiang itu satu. Cuma anu jadi anu kotaknya satu, kotaknya di atas kita ada gambar satu gambar kepala kerbau. Kepala kerbau itu clearing ada juga yang anu dua empat itu tebelak namanya, itu kotak biasa aja, kotak kulin biasa aja.
1: Kering adalah kotak yang menyerupai tabela sebagai tempat penyimpanan tulang belulang. Namun kering tidak ditanam di dalam tanah, melainkan di atas tanah dan dilengkapi tiang penyangga dan atap yang kemudian disebut dengan rundai.

0: zaman dulu kan dipindah orang ke goa karena apa itu lebih amannya di goa, atapnya batu-batu.
1: Dalam tradisi kematian Dayak Lawangan, penguburan kedua dahulunya keriring diletakkan dalam mulut gua yang terdapat pada gunung di sekitar tempat tinggal mereka. Namun sekarang sudah mulai mereka tinggalkan.
0: Sudah mati itu dibuat berudai. Cepat dulu, tapi sekarang tidak ada. Cepat dulu dibuat berudai itu dibuat seperti apa tuh? Dibuat seperti anu itu selang itu ke bawah itu untuk apa tuh? Segala yang kotor-kotor dari badan dia ini di bawah runda itu ditusuk akan kayak apa sih danur-danur yang mengalir ke tanah, dilubangi tanah tuh besar-besar tanah itu orang tua dulu, tapi sekarang nggak ada karena itu pencemaran lingkungan. Sekarang tuh nggak lagi lah tuh sekarang.
2: Jadi keliling itulah sesungguhnya penguburan kedua. Istilah bahasa The Secondary Burial, jadi penguburan kedua. Nah, sedangkan dalam gua ini sekarang ada lagi mantakas itu ya karungda itu. Nah, itu perubahan yang luar biasa.
1: Ritus kematian yang dilakukan oleh keluarga yang meninggal sangatlah menentukan keadaan di alam baka. Apakah ia tinggal di negeri yang penuh dengan kemakmuran, kekayaan, keindahan serta terbebas dari penderitaan hidup dan bertemu kembali dengan para leluhur, ataukah rohnya akan menjadi arwah gentayangan yang mengganggu kehidupan?
2: Perjalanannya belum selesai. Artinya dia berada di alam antara. Jadi dia masih memiliki kekuatan keluarga, tapi sudah berada di alam lain. Jadi kontak itu ada. Jadi ini belum sempurna lagi. Belum memasuki ke istilahnya itu ke surga lah.
1: Masyarakat Dayak di Kalimantan punya sebuah kepercayaan tentang kematian. Yakni, ketika manusia meninggal, rohnya tidak akan mati, melainkan beralih ke tempat dunia roh, sampai kematian kedua tiba. Untuk itu, mereka yang telah meninggal perlu diantar ke dunia akhirat, agar bisa bersama dengan sang

eksistensi ritual kematian suku Dayak. Tradisi sebagai kekuatan kultural merupakan pembentukan peradaban. Jangan sampai tradisi wara hanya menjadi sekedar cerita yang

bersama Ulun Helda. Polresta Banjarmasin membawa masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan sungai lawan juga lingkungan. Ajakan yang ini disampaikan wayah jajaran Polresta Banjarmasin bersama pemerintah kota Banjarmasin dan masyarakat melaksanakan aksi bebarasih tepatnya di Sungai Pemurus pada Sabtu 26 September 2026. Kapolresta Banjarmasin Kombespol Riza Mutakin turun langsung dalam kegiatan yang itu. Usidin menilai menjaga kebersihan sungai kada bisa hanya mengandalkan pemerintah tetapi memerlukan kepedulian seluruh masyarakat. Menurut Riza, salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah kada membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Sungai bukan tempat sampah, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan kada membuang sampah sembarangan. Sinju memadahkan kebiasaan membuang sampah ke sungai dapat menyebabkan penumpukan sampah dan mengganggu kebersihan lingkungan. Karena itu kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi sungai. Polresta Banjarmasin juga mendorong masyarakat kesan aktif menjaga kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing. Kolaborasi antar kepolisian, pemerintah daerah, lawan juga masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, lawan juga nyaman gasan warga Banjarmasin. Demikian Habar Perompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompet FM, suara budaya Banjar. Dan sana perompet, kita jumpa lagi di Ayo Goyang Goyang Yuk edisi hari ini. Dan sana hari Minggu di 27 September 2026 bersama Ulun Helda, yang sore hari ini menemani pian seberataan hingga pukul 17 nanti dengan sajian lagu-lagu dangdut. Yang Anda gabung bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0959. Kita juga live di TikTok RRI Perawat Banjarmasin nih dong sana. Ulun tunggu bubuhan pian seberataan. Pokoknya lagu-lagu dangdutnya sudah ulun siapakan nih. Gasan dong sana pro empat kita. Nah, coba terima di mana dulu nih? Di telepon kita dulu lah. Halo, Ayo Goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk, Acil Yanti.
1: Iya, alhamdulillah. Nyambut lagi aku jalan tembus sudah Finando.
0: Inggihan, ingat ulun hafal ulun suara pian ge kabar pian.
1: Ih, dia sama lah jalan anu jadi salah aja yang ditunggu ulun jare ini jura bodo bading jar.
0: Lawan anu, lawan siapa? Lawan Yani. Nih nanti kakaknya jadi adiknya.
1: Dulu.
0: Dahulu lah.
1: Di Alabio. Mungkin udah dibaca udah lawat dah.
0: Oh iya.
1: Lagunya belum nanti sambal.
0: Lagunya hari ini ada Juragan Empang, Sambalado, Ada Yang Punya, Hayalanku, Cintaku Istimewa, Hitam, Dewa Amor, Kita Dalam Hayalan, Kecanduan Kamu, Sebuah Nama, Jagalah Setiamu, Saling Tergoda, Astaga Bercanda, Haredang,
1: Nama
0: mana?
1: Jaga setia mo.
0: Oh, kayak pian lah langsung dia di perempat juga.
1: Aduh,
0: ya,
1: hai. Kirim salam pemula empat lah. Minta rela dulu loh Han, karena karena nasib hari ini baik Han. Oh, Jahadanya.
0: Pemulaan.
1: Pada belum buka lawang.
0: Iin itu tuh, terpilih sekalinya ya kalau.
1: Sekalinya, Nah, salamnya buat Mama Madan, Mama Alpi. Nah, Yani juga si Amah. Nanti Banjar Baru tuh siapa nase Banjaran Baru aja
0: nah kan. Banjar Baruan banyak
1: Banjar Baru. Jua nah pokoknya paham aja gitu bila dikurau.
0: Oh, tak apa
1: kata pura jua nah tuai lulut.
0: Iya.
1: Ibu anu ibu Acil anu jarang banget nama tuh Acil Ratu.
0: Acil mana sibuk pindahnya si Jin nih.
1: Kalau kau Jin masuk.
0: Iya.
1: Karena tuh nah tuh idah jalan sama Anda anu Febri jua nah han. Febri. Mbak Febri
0: di. Mbak Febri di sama Anda.
1: Mihat di sungai luak lauk
0: sungai lauk Bang Mihat tinggi
1: lauk Mihat Bang Diano juga nahan di Anjir
0: iya
1: kuat juga nahan gak diinget siapa tuh lama siapa di Kapuas mudahan sehatan aja berataan Mang di mana tuh juga tuh Mang di pelabuhan apa tuh aduh
0: Mang di
1: Mang Abang Udin
0: kan Banjaraya
1: Banjaraya siapa lagi bilang pokoknya ya seberataan aja gini nahan salamnya sehat, seberataan nahan panjang umur. Pulang kena pertemuan itu. Punya kada beli liburan.
0: Kada beli liburan.
1: Walaupun ada acara semalam apa? Acara yang lintas apa semalam? Nang Elda Pim Anda
0: sama. Oh, Kornus kita semalam. Jadi padang hutannya sejam aja.
1: Mana-mana sama Rinda.
0: Tinggi Kornus semalam sejam aja kita padang hutannya.
1: Jurang tunggu aja dulu jurang tanya alhamdulillah.
0: Ada haji kita ya Allah.
1: Elda yang mana?
0: Iya.
1: Ya mudahan panjang umur sehat aja juga Helda.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, kita cobai kita terima di WhatsApp kita dulu. Nah. Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Bang Adli. Apa kabar?
2: Baik.
0: Nah, alhamdulillah nang kayak Banjar Baru hari ini.
2: Hari ini panas.
0: Panas kan?
3: suaranya di situ napa Yula?
0: Nang di mana? Nggak ada suaranya?
3: Di WhatsApp tuh.
0: Di WhatsApp Pian kah? Tadi bang Adi mau haja Pian suaranya.
3: Nah kenapa Yula?
0: Nah kenapa? Kan lu coba pulang lah di WhatsApp Mai. Ada suaranya pulang tadi hilang suara sini setengah jalan kan.
3: Ah lagunya napa Hilda?
0: Sambalado ada yang punya Hayalanku.
3: Hayalanku.
0: Cintaku istimewa hitam dewa amor. Cinta dalam hayalan.
3: Hayalanku.
0: Hayalanku oke. Hayalan apa kita hari ini?
3: Kita mahayal makan kucing banyak aja sebanyak.
0: Makan apa? Bagi ke sini tapi aman dihayal kayak apa am hayalan dibagi ke sini lah.
3: Jangan duluan. Lagunya dibingkis nih buat adiknya si tadi tuh. Buat ama Haji Adli Rasid, buat Abang Udin Kang, buat Mihan, buat Hakim, Amang Idoy, Mama Inur, Mama Albi, Mama Madan, buat Febri, buat Breten Haji, buat Elden, akhir sabtunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rosana Propat, pukul 19, pukul 15, 19, 19 menit waktu Indonesia Tengah, saat

0: Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

berteranlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu.

是汪

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, suara

0: bagian yang digauhi nih hidang sanak, mungkin hubungan virus perataan yang lagi sibuk dengan semua aktivitasnya atau lagi bersantai di sore minggu ini, mau gabung, mau dangdutan, bisa aja nih hidang sanak perawat langsung aja nih untuk hubungan virus perataan hingga pukul 17 nanti lah hidang sanak perawat. Dan kita akan putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request. Ada telepon dulu, kita terima telepon dulu ya hidang sanak. Halo, ayo goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar? Tadi aku mengirim pesan.
0: Tinggi.
1: Lagunya Cinta Jarak Jauh adalah.
0: Ada, sudah siap anak ulung putar.
1: Alhamdulillah. Salamnya ya udah cantik. Ya. Padahal anaknya bilang pacarku gendut tapi nah, kayaknya aku gendut lancur tadi nih. Ikan sudah biar gendut tapi manis, bunga, montok. Aku bilang aku serempeng bang dah. Tahu seorang lo. Aku hendak kayak gimana kayak itu dah tapi karena kawa tarik tarus.
0: Akhirnya berusaha ya Allah.
1: Aku penggaringan jadi aku tapi kan apa apa aku tapi kan terlalu kerempeng mana bang aku tuh isi ya konsepnya tuh jarak abang Rama Ramli itu aku saya malah kesedang aja jalannya kan makan di TikTok semalam melihat nah ano aku pernah kan bicara ke lebih lalakian tuh kan yang potongan alat tuh kan gitu nah kayak si Rizky itu masa itu malah suka benar aku tahu aku gemes.
0: Salam
1: lagi buat Mama Alpi, Mama Adan, Abah Tiara kan bisa lihat lagi nih ya. Abang Ari, ya juga buat Abang Ali, Abang Uyun, terus lagi Abang siapa lagi tuh?
0: Pak.
1: Abang Roy, Abang Roy lawas nih kan ada lagi, kada kangen calon aku tuh.
0: Boleh
1: hari ini, saya bingung berdua dong kami, kenapa kayak gitu, kan ada lagi, saya kada tahu kan. Anu mau akun juga bisa nukmat jodoh nebeng nyetaku. Jadi buat semuanya aja yang salam sehat dan buat Helda doa yang terbaik. Assalamualaikum, makasih ya,
0: terima kasih.
1: Rela, dadah.
0: Dadah.

0: Lagunya apa Mojar?
1: Lagunya hari ini kita ada Sambalado, ada yang punya Cintaku Istimewa, Hitam, Dewa Amor, Cinta Dalam Hayalan, Kecanduan Kamu, Saling Tergoda, Curi-Curi Pandang, Bawa Santai, Astaga, Bercanda, Haredang, Slow, Mandi
0: Hitam
1: Madu.
0: Hitam manjir neng, nanggaya ulun Hitam. Lo neng, lo.
1: Oh, nge.
0: Hitam manjir, biar kaya ulun Hitam juga.
1: Oh my.
0: Salamnya buat seberita neng, mudah biar sehat, panjang umur.
1: Oke, ya amin.
0: Ini ada Bang Ali umpenat, bisa gak?
1: Oke, Bang Ali. Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali, gimana kabarnya?
0: Gak panasan, nah, pada si hujanan.
1: Oh my, mudah-mudahan hujan, mudah biar kebagian hujan juga, Bang Ali lah.
0: Iya.
1: Oke, lagunya Bang Ali.
0: Lagunya apa tadi nambah emang para kami itu ya, para kami itu sama pilihan ini.
1: Oh, tadi kadang lagunya ada Sambalado, ada yang punya Cintaku Istimewa, Dewa Amor, Cinta Dalam Hayalan, Kecanduan Kamu, Saling Tergoda, Curi-Curi Pandang, Bawa Santai, Astaga Bercanda, Haredang, Slow.
0: Astaga aja dah,
1: yang mana?
0: Astaga.
1: Astaga Bercanda, oke, okay. Salamnya buat siapa?
0: Salam menyer berandaan aja, Linda.
1: Bang Ali.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau waktunya pulang
1: sama rata
0: kasiannya
2: Hilda. Nah, atas waktunya terima kasih terima banyak. Mudah-mudahan Hilda berajaki banyak. Naik haji.
1: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.

0: sorenya hujan lah.
1: Amun di sini kan udah hujan bang, lagi tadi hujan Indah Muro, tapi kan udah hujan lagi.
0: Oke, okay. Gimana bahan? Alhamdulillah tekanan goyurannya satu meter.
1: Ya Allah, alhamdulillah.
0: Kira sekitar 5 menit gak lah.
1: Wah, alhamdulillah, ini ada membasah dia kado, ya Allah. Daripada kado
0: ada jalan lalu. Ada jalan mendengar kabar tadi dari teman di Balangan ya, setengah jaman ya.
1: Wah, alhamdulillah ya.
0: Daerah Balangan berarti daerah Tebalong Tanjung itu mana ya Allah? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, makanya kita bersyukur aja udah.
0: Ini bersyukur. Padahal kalau di perkiraan cuaca, cerah hari aja kalau hujan ya Allah.
1: Mana tahu kan, Allah berkehendak lain jar.
0: Ini berkehendak lain lah, jadi itu artinya tuh. Dan usaha bubuhan datang sedangkan kita juga menemani apa supaya hujan ya kalau mendengar saja untuk hanya segala. Segala yang ngejar orang tuh nabur-nabur lah penjelat tuh garam lah supaya terlihatnya ya kalau.
1: Iya, yang penting kita sudah ikhtiar aja ya kalau berusaha.
0: Nih, amin ya kalau lah, tak kumpul jadi awan aja.
1: Benar, lagu kita benang rutan sore ini.
0: Lagunya ada.
1: Sambalado, ada yang punya cinta kok istimewa, cinta dalam khayalan, kecanduan kamu saling tergoda, curi-curi pandang, bawa santai, hardang slow, mandi madu. Nah, mau yang mana?
0: Anak yang sambalado kena.
1: Sambalado, oke. Salamnya ke siapa?
0: Sambalado ini jadi Jakarta paling rancak nih anak di place kita ya kalau.
1: Wah, kena
0: rancak. Ada yang mantap lagunya bang.
1: Bila ada daun ada kan ada kesekian.
0: Ulung kata juga sambalado nih. Apalagi lagu anak tadi. Ayo ting-tingin nang tatitut oma mantap
1: apa itu. Kena ada pulang tatitut kena hari apalah.
0: Iya.
1: Lagi lu kena.
0: Salam-salamnya mending lah. Salam-salamnya ke sama Mak Alfi Jona. Abang Odin kan jena. Gesannya Bang Yudi Pengarun jena. Gesannya Abang Lukman memainornya jena. Mama Madan jena. Bukan pekerjaan seberatan. Amang Wandi di Kurau jena di tempat suaranya. Gesan seberatan jadi kah? Gesannya Ading Helda. Makasih banyak atas waktu. Assalamualaikum Ading Helda. Goyang yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk. Telepon WhatsApp dulu kita terima. Halo, ayo goyang.
2: Yang yo.
1: Goyang yuk, Abah Kalbin kayak apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat ya kalau. Nah, kita bawa lagu langsung aja lagunya hari ini Abah Kalbin. Ada yang punya cintaku istimewa, cinta dalam khayalan, kecanduan kamu saling tergoda. Cinta dalam khayalan. Oke, okay. Salamnya ke siapa?
2: Aku di dengan Adi Ajaran Nanti.
1: Oke, okay. Mantap ya Abah Kalbin nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan, mantap banget ini lagi dari di acara pengantinan di sini saat ini mau nelponnya kalau. Kita terima telepon pulang nih. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
1: Goyang yuk dengan siapa di mana? Halo.
3: Hadi.
1: Abang Hadi.
3: Ya.
1: Halo, kayak apa kabar hari ini?
3: Kancang benar nih benar.
1: Hujan gak dah?
3: Belum hujan lagi.
1: Wah, mudah kan itu hujan ya kalau?
3: Kayaknya 2 bulan hanya hujan kalau.
1: Hujan.

buat hati lagi beribah lah. Lukman sama Indor buat Sistian tu lah. Mbak Mamadan, Mbak Yanti juga, Yanti, Elgal, Nabiyo, Jerman, punya pasien. Buat Sistian tu nak amang Icoy. Icoy lah. Buat kemarin tadi beres masjid. Terima kasih lah. Assalamualaikum.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara

27.

Sungai Barito, dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini.

balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumpia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin,

0: Ready, Sheldon.
1: Kabar promot bersama Ulun Helda, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan baju berasih kepada warga yang mengalami keterbatasan akses baju berasih terutama di sejumlah wilayah kota Banjarmasin. Memasuki hari kedua penyaluran bantuan distribusi ke 3 titik yakni Masjid Miftahul Jannah, Jalan HKSN, Komplek AMD Permai, Perumahan Pemprov Abdi Persada dekat SMP 13 Banjarmasin, serta kawasan samping Musola Mahalul Khair di Pelabuhan Lama. Penyaluran dilakukan menggunakan mobil tangki. Warga kemudian mengambil banyu dengan membawa wadah masing-masing dasan memenuhi keperluan sehari-hari. Kepala Dinas Sosial Kalsel M. Farhani melalui Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Bidang Penanggulangan Bencana Yofi Fahromi memadahkan bantuan itu merupakan respon pemerintah terhadap keperluan dasar masyarakat di tengah keterbatasan baju berasih. Penyaluran yang ini merupakan bagian dari penanganan krisis baju berasih yang membantu masyarakat dalam memenuhi keperluan dasar. Menurutnya, penyaluran dilakukan langsung ke sejumlah lokasi yang memerlukan agar masyarakat dapat memperoleh pasokan banyu dan aktivitas sehari-hari. Dalam penanganan itu, Dinsos Kalsel bekerja sama dengan TP PKK Provinsi Kalsel Lawan Jua PDAM Bandar Masih serta melibatkan unsur pramuka Warda Provinsi Kalsel. Pemerintah Provinsi Kalsel memastikan distribusi baju berasih akan disesuaikan dengan keperluan masyarakat di lapangan seiring kondisi kekeringan yang menyebabkan sebagian warga mengalami keterbatasan pasokan baju. Demikian kabar Prompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Hel.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikannya pada hari ini atau di dunia, sebelum datang hari di mana dinar dan

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah sholat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah sholat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin sholat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah sholat fardunya dengan sholat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: فصل في الخلاف في أفضلية القيام أو السجود. اختلف العلماء في السجود في الصلاة والقيام أيهما أفضل، فمذهب الشافعي ومن وافقه القيام أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت ومعناه القيام، ولأن ذكر القيام هو القرآن وذكر السجود التسبيح، والقرآن أفضل فكان ما طويل به أفضل. وذهب بعض العلماء إلى أن السجود أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم بالحديث المتقدم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه: اختلف أهل العلم في هذا، وقال بعضهم طول القيام بالصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل: روي في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيه أحمد بشيء. وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه، لأنه يأتي على جزه وقد ربها كثرة الركوع والسجود. وقال الترمذي: وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام، أما بالنهار فلم يوصف من صلاته صلى الله عليه وسلم من طول القيام ما وصف بالليل. نعم، الحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, nikmat kita duduk di waktu yang mulia antara maghrib dan isya. Sama-sama kita niat i'tikaf di dalam ini masjid. Mudah-mudahan dengan keberkahan duduknya kita di waktu yang mulia ini, dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dijauhkan dan dihindarkan dari mara bahaya. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan hujannya kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan kemudahan terhadap kita semua dan urusan umat Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, panjang umur dalam taat ibadah kepadanya, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar beliau berbicara tentang masalah al-khilaf fi afdaliyatil qiyami awi sujud, perbedaan pendapat mana yang lebih afdal, apakah apakah yang afdal itu al-qiyam awi sujud, apakah yang afdal itu memperpanjang durasi berdiri di dalam salat, ataukah di sana memperpanjang durasi sujud di dalam salat. Baik. Di sini bagaimana di sana, beliau mengatakan ikhtalafal ulama. Berbeda pendapat tentunya para ulama. Berbeda pendapat para ulama fis sujudi fis shalah wal qiyam
tentang masalah berdiri dan sujud di dalam sholat, ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal, apakah berdiri ataukah sujud, atau apakah berdiri ataukah sujud. Namun yang pastinya di sana, bagaimana sholat adalah solusi terbaik di dalam menghadapi suatu permasalahan apapun. Lagi sedih, lagi ada masalah, sholat sunnah 2 rakaat. Dalam keadaan apapun, jadikan sholat sebagai solusi. Karena di dalam ketaatan terdapat banyak solusi. Namun di dalam kemaksiatan dan pelanggaran itu tidak ada solusi di dalamnya. Jadi karena itu sholat adalah merupakan barometer kehidupan seseorang. Semakin dia memperbaiki sholatnya, semakin Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kehidupannya. Semakin dia memperhatikan kualitas sholatnya, semakin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Bahagalah. Dari karena itu, bagaimana di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bagaimana beliau bersabda, as-salatu nurun. Salat itu adalah merupakan pelita cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah merupakan suatu pertanda akan keimanan seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar memperhatikan kualitas salat kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan ketika seseorang mengabaikan daripada salatnya, ketika seseorang mengabaikan salatnya, maka kehidupannya pun akan diabaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakadah. La ilaha illallah. Dan orang ketika hidup di dunia ini, ketika dia hidup memperturutkan syahwat serta mengabaikan salat, maka kehidupannya akan dihadang dengan kebinasaan dan kesengsaraan. Ketika orang hidup di dunia memperturutkan syahwat serta meninggalkan urusan sholat, maka kehidupannya akan dihadang oleh sebuah jurang kesengsaraan dan kebinasaan, waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu, perhatikan sholatnya. Ketika orang memperhatikan sholatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keindahan dan kemuliaan serta kebaikan di dalam hidupnya. Tapi ketika seseorang mengabaikan urusan sholatnya, wahakadah. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Bagaimana di sana permintaan Sayyidina Ibrahim ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salah wassalam, meminta agar beliau dijadikan begitu juga keturunan regenerasi beliau termasuk orang yang muqimas salah, benar-benar konsisten di dalam melaksanakan salat, di dalam melaksanakan salat. Wahakadah. La ilaha illallah. Fa madhhabu Syafi'i, maka pendapat al-Imam Syafi'i. Wa man wafaqahu, dan orang-orang yang mana sependapat dengan beliau menyatakan al-qiyamu afdal, yaitu berdiri, tulul qiyam, lamanya berdiri itu lebih afdal. Li qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, afdalus salah tulul gunut wa ma'nahu al-qiyam, salat yang paling afdal itu adalah lamanya berdiri dalam salat sunnah lah, dalam salat sunnah paling afdal itu salat yang paling lama berdirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kalau kita menoleh bagaimana ibadah salat beliau, itu sampai-sampai diceritakan ada orang yang mencoba ikut salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sampai-sampai di antara mereka ada yang ingin ada orang yang ingin memutuskan salatnya untuk berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan Nabi Muhammad kalau sholat jadi imam, ada diceritakan oleh Abi Waqid Al-Laythi. Abi Waqid Al-Laythi, beliau menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan 'alan nas.
Nabi Muhammad itu kalau sholat mengimami orang lain, maka sholatnya itu tidak terlalu panjang. Wa atwalan nas sholatan li nafsih, tapi kalau sholatnya sendirian, oh panjang. Itu sholatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu kalau sholat sendirian beliau panjang, tapi kalau sholat kalau sholat mengimami orang lain, maka sholat beliau itu akhaf, sholatnya tidak terlalu panjang, sholatnya tidak beliau panjangkan. Subhanallah. Sayyidina Abdullah bin Syagik, pernah suatu hari beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin tentang sholatnya Nabi Muhammad ketika melakukan di rumah sholat sunnah. Karena jadikan itu rumah kita, jangan sampai rumah kita tidak mendapatkan bahagian dari ibadah kita. Sholat yang wajib di masjid, sunnahnya di rumah. Yang sunnah, sholat sunnahnya di rumah. Yang wajibnya di masjid. Sehingga rumah kita dapat bahagian dari ibadat kita. Baca Al-Qur'annya di rumah, sholat sunnahnya di rumah, sholat wajibnya di masjid, berjamaah. Maka dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, "Kala kana yusalli lailan tawilan ga'iman." Nabi Muhammad itu sholat malamnya panjang berdiri. Subhanallah. Itu sholatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah meriwayatkan, "Sallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Aku pernah suatu hari, kata Abdullah bin Mas'ud, ikut salat malam, salat sunnah berjamaah sama Nabi Muhammad, ikut di belakang Nabi Muhammad. Dikira salatnya tidak terlalu panjang. Ternyata falam yazal ga'iman. Ternyata Nabi Muhammad terus berdiri solatnya, hatta hamamtu bi amrin su, hatta hamamtu bi amri su'in, sampai aku menginginkan melakukan perkara yang tidak baik, yaitu memutuskan solat berjamaah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma hamamta bi?" Apa yang kau inginkan wahai Abdullah? "Gala an aga'uda wa ada'an Nabi." Saya ingin duduk dan saya ingin meninggalkan Nabi Muhammad. Saking panjangnya solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baraka alaihi wa ala alihi wa hakadah. Begitulah solat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hadha Hudzaifah ibn al-Yaman. Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa arudah. Beliau pernah memperhatikan solatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Ikut solat bersama Nabi Muhammad di malam hari. Ketika ikut solat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memulai rakaatnya membaca surah Al-Baqarah. Masya Allah, membaca surah Al-Baqarah. Kemudian setelah itu rukuk Nabi Muhammad, dan rukuknya sama, hampir sama panjangnya dari berdirinya. Subhanallah. Itu kita sholat tasbih aja, kalau kelawasan sujud teguring. Masya Allah, ada sholat tasbih. Wahagalah. Kemudian i'tidal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan i'tidalnya hampir sama dengan rukuknya. Subhanallah. Kemudian sujud lagi, sujudnya sama seperti berdirinya Nabi Muhammad. Wahagalah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran, membaca surah An-Nisa, membaca Al-Maidah sampai Al-An'am. La ilaha illallah. Itu salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu diikuti oleh para pewarisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita, para aulia kita, para salihin kita. Sehingga disebutkan bahwasanya ketika masuk malam hari, lam tulfihim rahnal wita wal matja'i. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad,
bahwasanya bagaimana keberadaan mereka itu di malam hari, empuknya kasur dan bantal tidak menjadikan mereka terbuai dalam beribadah. Lam tulfihim rahnal wita wal matja'i bal talgahum umudal maharibi guwaman lillah akrim bis sujudir rukai. Tapi mereka di malam-malam hari bagaikan tiang-tiang masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa hakadha. Illam takunu mislahum fatashabbahu. Kalau kita tidak bisa sama persis seperti mereka, setidaknya kita menyerupai mereka. Tidak bisa semalaman full ibadah seperti mereka, setidaknya sebelum fajar bangun 15-10 menit sudah bangun. Kalau tidak bisa seperti itu, jangan tinggalkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama gamanis fallail wa man sallal fajra fi jama'atin faka'annama gamal layla kullah. Siapa orang yang sholat isya'nya berjamaah, bentar lagi kita bakal sholat isya berjamaah dan dapat taufik insyaallah. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka pahalanya sama seperti bertahajud qiyamul lail setengah malam. Subhanallah. Wa man sallal fajra fi jama'atin faka'annama gamal layla kullah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama seperti orang yang bertahajud satu malam penuh. Subhanallah. Setidaknya itu kita isya dan subuh berjamaah. Mudah-mudahan dapat taufik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa jangan tinggalkan sunnatul fajr. Sunnatul fajr itu sunnatul fajr azim, agung di sisi Allah, istimewa di sisi Nabi Muhammad bin Abdullah. Ada rakaatul fajr, dua rakaat sunnatul fajr. Sampai ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, beliau menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u rak'atal la yad'u rak'atayil fajr. Nabi Muhammad itu beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat sunnatul fajr, tidak pernah, fi safar wala fil hadar, sama adanya beliau tidak kemana-mana ataupun ketika beliau musafir. Musafir tetap dijaga sama beliau, yang sedang musafir, yang mendengar live streaming pada malam hari, jangan tinggalkan sunnatul fajr. Wala fis sihah wala fis sagab, sama adanya ketika beliau sehat atau beliau sakit, tidak pernah meninggalkan. Subhanallah. Maka dari karenanya kata sebagian ulama wassalihin, kalau kita sudah dikasih taufik oleh Allah untuk bisa sholat sunnatul fajr dua rakaat, maka jangan pernah sedih, jangan pernah pedulikan apa yang terlewatkan dari hal ehwal urusan dunia. Kenapa? Karena rakaatul fajri khairun minad dunia wa ma fiha. Dua rakaat sunnatul fajr jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah kata, begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat qabliyah atau salat sunnatul fajr. Wah, kita jangan sampai meninggalkannya. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Nah, jangan sampai kita meninggalkan salat tersebut. Nah. La ilaha illallah. Nah. Wa afdalus salati wa ma'nahu li anna dzikral qiyam huwa al-Qur'an. Karena ketika sebutan al-qiyam itu maknanya adalah al-Qur'an. Wa dzikrus sujud at-tasbih. Dan ketika penyebutan sujud itu maknanya adalah tasbih. Wal Qur'an afdal, dan Al-Qur'an jauh lebih afdal. Fakana ma tuwila bihi afdal, semakin lama berdirinya semakin istimewa, semakin afdal. Dan membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang paling afdal dilakukan oleh seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Ibadah yang paling afdal dilakukan oleh umatku yaitu adalah membaca Al-Qur'an.
dari karenanya perempuan-perempuan yang hamil, yang sedang mengandung, yang sedang hamil itu paling afdal amalannya adalah baca Quran. Baca Quran paling afdal, kalau bisa satu bulan satu kali khatam, sehingga 9 bulan 9 hari jadikan itu 10 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Begitu. Orang kadang-kadang bingung apa amalannya bagi perempuan yang hamil. Khalas, amalannya di samping engkau wahai suami jaga setiap makanan yang kau bawa ke rumah, jangan sampai kau beli dari uang hasil yang syubhat apalagi yang haram. Begitu juga seorang istri untuk membiasakan di dalam baca Al-Quran satu hari satu juz, sehingga satu bulan satu kali khatam Al-Quran. Bulan kedua begitu, bulan ketiga begitu, sehingga 9 bulan 9 hari kalau bisa bulatkan 10 khatam Al-Quran. Masya Allah. Karena itu yu'athir, itu akan berpengaruh kepada janin yang ada di dalam rahimnya. Mudah-mudahan selamatan berataan insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah itu rakaatul fajr, jangan ditinggalkan lah. Kalau bisa di rumah 2 rakaat sunnatul fajarnya, kalau tidak bisa ya udah di masjid, tapi jadikan sholat duha qobliyah yang lainnya ada bagian di rumah kita, supaya rumah bukan hanya tempat untuk istirahat, tapi ada di sana juzu atau bagian dari ibadah kita kepada Allah. Apalagi baca Al-Quran, sinari rumah kalian, kata Nabi Muhammad, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Itu tadi diingat. Diingat tadi. Kana Rasulullah la yada' rak'atayil fajr fis safar wala fil hadar. La fis sihah wala fis sagam. Rasul tidak pernah meninggalkan sunnat sunnatul fajr 2 rakaat, baik ketika beliau mukim ada di kampung halaman atau ketika bepergian, dan tidak pernah ditinggalkan nama Nabi Muhammad baik ketika sehat atau ketika sakit. Sudah. Kalau kita diberikan taufik bisa melaksanakan sholat sunnatul fajr 2 rakaat, halas. Jangan pernah pedulikan apa yang terlewatkan dari harta benda dunia, karena Rasul telah mengatakan rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnatul fajr lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada orang yang ketinggalan sunnatul fajr tapi dia dapat cuan banyak hari, itu tetap rugi, apalagi tidak sholat subuh sama sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sunnatul fajrnya aja sedemikian rupa keistimewaannya di sisi Allah, bagaimana sholat fajrnya itu sendiri. Dari karenanya sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik 2, sunnatul apa salat salatul fajr wa salatul isya. Nah. Dan surahnya sudah pernah kita jelaskan maksudnya pengajian di sini. Gabung alam nasrah dengan qul ya ayyuhal kafirun war rasul, pernah membaca dalam riwayat Muslim Rasul membaca suratul kafirun dan suratul ikhlas. Nah. Bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad

kemudian Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fil dan surat Al-Ikhlas. Ingin dapat satu kali khatam Al-Quran, baca surat Al-Ikhlasnya 3 kali, selesai. Masya Allah, mudah-mudahan dapat taufik insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Cukuplah sebagai kemuliaan sunnatul fajar bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya, belum lagi kemuliaan yang lain. Cukup kemuliaan sunnatul fajar bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya dan sangat perhatian dalam sunnatul fajar tersebut. Nah, kita harusnya begitu, jangan sampai ketinggalan sunnatul fajar. Orang yang diinginkan kebaikan diberikan taufik oleh Allah. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama lagi ada yang berpendapat bahwasanya ila anna sujuda afdal, sujud jauh lebih afdal daripada lamanya berdiri. Tentu semua perbedaan pendapat tersebut bukan hanya sekedar pembicaraan yang tidak ada rujukannya. Ulama kalau berbicara tidak hanya sekedar pembicaraan tanpa ada rujukan, mereka berbicara sesuai dengan rujukannya. Tapi terkadang mereka tidak menyebutkan rujukannya, bahwasanya itu semua bukan berarti tidak ada rujukannya. Mereka tidak menyebutkan rujukan tersebut untuk apa namanya, untuk lil ikhtisar, untuk apa namanya, meringkas. Karena khairul kalam magal wadal, perkataan yang terbaik, ucapan yang terbaik itu sesuatu ucapan yang sedikit dan terarah. Yang penting kita yakini, ulama tidak mungkin mengatakan sesuatu tanpa ada rujukan. Semuanya ada rujukan. Semuanya ada rujukan.

sebagian ulama sujud yang lebih afdal. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakun.

gua Sajid. Hah? Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia dalam posisi sujud. Sayyidina Uwais Al-Gharani. Sayyidina Uwais Al-Gharani, bagaimana beliau malam-malamnya selalu dihiasi dengan ibadat. Kalau masuk waktu malam, beliau menyeru, "Gala hadihi lailatul qiyam." Ini malam, malam saatnya lama berdiri, berdiri dari habis isya sampai subuh. Subhanallah. Ada lagi beliau mengatakan, "Ini malam, malam rukuk, rukuk dari habis isya sampai subuh. Ini malam, malam sujud." Wah, kata begitu. Orang kadang-kadang mendengar cerita ini, mereka mengatakan khurafat, masya Allah, dongeng. Tapi kalau melihat anaknya main handphone dari habis isya sampai subuh, tidak dikatakan khurafat. Lucu jadinya. Orang ibadah dari habis isya sampai subuh dibilang khurafat, dongeng, tidak masuk akal. Tapi anaknya, ponakannya, sepupunya main handphone dari habis isya sampai subuh tidak dibilang khurafat. Ada yang main handphone, ada dari habis isya sampai subuh. Subhanallah. Loh, kenapa bisa tahan seperti itu? Ya tahan kenapa? Karena dia mengerti, paham macam-macam yang dia scroll di sana, ini itu yang dia lihat. Begitu juga orang yang ibadah, sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama, ahlul laili fi lailihim aladz min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang ketika berada di malam hari dan dia beribadat di malam hari, maka keledatan dari ibadah yang mereka rasakan itu melebihi dari orang yang sedang dalam kelalaian ketika mereka melakukan kelalaiannya. Bahkan orang yang dalam keadaan lalai, mereka mengatakan nikmat. Itu orang yang ibadah di malam hari lebih lezat dari mereka itu. Subhanallah. Nah, dari karenanya ayo kita sama-sama tiru mereka. Kalau tidak bisa, ya udah sebagiannya. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Meniru orang-orang mulia adalah keberuntungan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa hakada. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Bagal al-Imam Abu Isa Tirmidzi fi kitabih, dalam kitab Sunan beliau, Sunan al-Imam Tirmidzi. Ikhtilafa ahlul ilm fi hada. Tentunya para ulama berbeda pendapat. Namun perbedaan pendapat bukan berarti musuhan. Jangan jadikan perbedaan sebagai permusuhan. Nah, jangan. Harus dewasa dalam menyikapi perbedaan. Fagala ba'duhum tulul qiyam fi shalah afdal. Sebagian ulama ada yang mengatakan lamanya berdiri dalam sholat sunnah itu afdal min kathratir ruku'i was sujud. Lebih afdal daripada banyaknya ruku' dan sujud. Ada lagi yang mengatakan kathratir ruku' was sujud afdal min tulil qiyam. Banyaknya ruku' dan sujud itu lebih afdal daripada lamanya berdiri. Ala kulli hal, semuanya punya pendapat masing-masing. Tinggal kita, bagaimana sholat kita. Kita membicarakan, mempertentangkan, bahkan ribut masalah perbedaan, tapi sholatnya ketinggalan. Ini lucu jadinya. Sholat jangan ketinggalan. Begitu. Wa galal Imam Ahmad bin Hanbal ruwiya fihi hadithan anin Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dari sini, kata beliau, ada dua hadis yang datang dari Nabi Muhammad. Walam yaqdi fihi Ahmad bi syai'in. Namun Imam Ahmad tidak memutuskan apapun dari itu semua. Imam Ishaq mengatakan Amma bin Nahar. Imam Ishaq beliau mempunyai rincian. Kalau sholatnya sholat sunat yang dilakukan di siang hari, maka banyak ruku dan sujud, itu yang lebih afdal. Kalau di malam hari fatulul qiyam, maka lebih afdal adalah lamanya berdiri. Illa ayyakuna rajulun lahu juz'un billail yati alaih. Melainkan apabila orang itu punya wiritan di malam hari yang dia lakukan, maka banyaknya ruku dan sujud pada ini masalah lebih aku sukai. Kenapa? Karena dia melakukan atas kebiasaan wiridnya dan dia pun mendapatkan keberuntungan dengan banyak ruku dan sujudnya. Wa qala Tirmidzi, wal Imam Tirmidzi mengatakan wa inna magala Ishaq hadza. Pendapat dari Imam Ishaq seperti itu karena berlandaskan diberikan sebuah keterangan tentang sifat sholatnya Nabi Muhammad di malam hari, dan disifatkan sholatnya Nabi Muhammad di malam hari itu lamanya berdiri tulul qiyam. Amma
bin nahar, adapun salat Nabi Muhammad di siang hari, falam yusaf min salatihi, tidak ada yang menceritakan tentang sifat salat beliau di siang hari dari lamanya berdiri seperti apa yang diceritakan ketika Nabi Muhammad salat di malam hari. Jadi otomatis salat di malam hari itu tulul qiyam afdal, yaitu lamanya berdiri itu lebih afdal. Dari karenanya Nabi Muhammad saking lamanya berdiri salat di malam hari sampai bengkak dua kaki beliau sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Wal Imam Al-Busiri mengatakan zalamtu sunnata man ahya dhalama ila anishtakat gadama hubbaramin warami.

0: yastahabbu ayyugala fi sajdati tilawah. Ini bacaan ketika sujud tilawah. Sujud tilawah itu ya jadi kita sujud sajadah. Ya nang subuh Jumat.
1: Subhanahu wa bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.

0: سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: سجد langsung. Itu namanya sujud tilawah. Atau lagi haratan pelajaran, nah, atau baca sujud tilawah. Sunnah kita sujud. Nah, bacaannya apa? Nah, ini yang dibahas sedikit. Idza sajada litilawah, apabila sujud untuk tilawah, sujud bacaan, ustuhibba ayyakula fi sujudihi ma dzakarnahu fi sujudis shalah, disunnahkan dia membaca dalam sujudnya itu apa yang telah kami sebutkan di dalam sujud salat. Wa yustahabbu ayyakula ma'ah, dan disunnahkan untuk membaca disertakan dengan itu, Allahumma ja'alha li indaka dhukhra wa a'zim li biha ajra wa da'anni biha wizra wa taqabbalha minni kama qabiltaha min Dawud alaihi salam. Minta kepada Allah agar dijadikan itu sebagai dhukhra, sebagai sebuah simpenan, tabungan, tabungan berharga, dan minta agar pahalanya diagungkan, dibesarkan, agar pahalanya dijadikan pahala yang besar, pahala yang agung, dan agar meminta dengan berkat sujud tilawah dosa diampuni. Nah, kemudian wa tagabbalha minni kama gabiltaha min Dawud alaihi salam, minta agar diterima sebagaimana Allah menerimanya dari Nabi Dawud. Wa yustahabbu ayyakula aydan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, juga disunnahkan. Nass asy-Syafi'i ala hadzal akhiri aydan. Rawaina fi sunan Abi Dawud, Tirmidzi wan Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudihi al-Qur'an bil lail. Rasul apabila sujud ketika baca Al-Qur'an di malam hari, maka sujud tilawahnya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syagga sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. Kala Tirmidzi, hadithun sahih. Ada Imam Hakim menambahkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kala hadhihi ziyadah sahihah ala syarat sahihain. Wa amma qawluhu Allahumma ja'alha li indaka dhukhra ila akhirih. Adapun riwayat yang mana doa Allahumma ja'alha li indaka dhukhra sampai habis, itu meriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis marfu' dari riwayat Abdullah bin Abbas dengan sanad yang hasan. Namun Al-Imam Al-Hakim mengatakan hadisnya adalah sahih.

al-insan. Subuh Jumat as-sajadah dengan al-insan, jangan sampai diganti dengan yang lain. Sajadah dengan al-insan itu warid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajadah dengan al-insan, maka para a'immah, para imam-imam usahakan untuk menghafal surah as-sajadah dengan al-insan. Kan harus hafal sajadah dengan al-insan, termasuk rempah kampung. Jadi almarhum Guru Bakri Bari, rempah kampung. Jangan menghafal karena disuruh jadi imam, dan ketika kada disuruh jadi imam kada menghafal lah. Jangan seperti itu. Hafalkan meskipun kita tidak disuruh untuk jadi imam, setidaknya imam dari keluarga kita. Niat yang baik itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Jangan niatnya, kenapa kada menghafal? Orang kada disuruh orang jadi imam juga. Ya, menghafal kada kisah disuruh jadi imam. Hafal kan? Apalagi surah As-Sajdah adalah surah yang senantiasa diistigamahkan oleh Nabi Muhammad, dibaca tiap malam. Dibaca tiap malam. Di malam-malam Nabi Muhammad, tiap malamnya surah As-Sajdah. Siapa yang membaca itu surah As-Sajdah sama dengan mendapatkan pahala menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Akan ada dua surah yang tidak ditinggal sama Nabi, surah Sajdah sama surah Al-Muluk. Itu tidak pernah ditinggal. Tiap malam surah Sajdah dengan Al-Muluk ada, tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad. Tiap malam. Adapun Yasin itu khalas sudah ma'ruf, sudah Yasin. Sajdah yang ada pernah ditinggal, baca sebelum tidur. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Jangan sambil menghayal bacanya, mengambilan salah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudallil muttaqin. Takas surah Al-Baqarah, masyaallah. Ada juga orang baca surah As-Sajdah takas surah Yasin, masyaallah. Timbul kun fayakun, ujung-ujungnya wa ilaihi turja'un. Imam bingung, makmum bingung, ujung-ujungnya taqabbalallahu minkum, masyaallah. Jujur-jujur baca, yang di belakang imam harus sadar, harus fokus, jaga bacaan imam. Kalau memang ada yang hafal, jaga bacaan imam. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwa alhaqqu min rabbika litunzira qauman ma ta'am min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Belakang harus sadar, harus jaga bacaan imam. Sedikit salah langsung tegur. Sampai di belakang imam 47 juz sudah kayak apa imam jauh 47 orang kada hafal juga. Nah, kalau memang hafal ditegur imamnya. Imamnya kalau nya ragu atau keliru tegur aja imamnya. Tadajafa junubuhum manil mabaja yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. La ta'lamu nafsun ma ukhfira min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Belakang harus fokus. La ilaha illallah. Amalkan itu sunnah, warid langsung dari Nabi Muhammad. Apalagi masjid besar, masjid jadi panutan masyarakat, masjid jadi panutan masjid-masjid yang lain. Jangan sampai ditinggal itu. Jangan sampai subuh Jumat al-kafirun dan al-ikhlas. Masya Allah. Kenapa? Penting sembahyang guru, syukur juga sembahyang daripada kada sembahyang. Nah, ya Allah, itu taruh sarudannya. Kada mau maju maka itu tuh bujuran tak. Kenapa biar gitu aja surahnya? Bukankah itu warid dari Nabi Muhammad? Syukur juga sembahyang daripada kada sembahyang. Ini yang penting, jemaahnya banyak sembahyang. Malah itu juga dipadai orang ini warid dari Nabi. Nah, sunnah diabaikan, selesai dah. Sudah sunnah Nabi diabaikan, menjauh dari ulama aja tiga musibah yang Allah timpakan, apalagi munnya menjauh dari Nabi Muhammad. Makinnya kan kayak itu. Kayak itu kalau siapa apa aja saya di zamanun ala umatin, itu kalau akan datang nantinya suatu era atas umatku yang mana mereka itu lari dari ulama wal fuqaha. Lari di situ bukan buka melihat sidin, kada. Melihat ulama buka, melihat kada. Kada buka, kada. Lari di
bisa jadi orangnya hadir aja, cuma ada mendengari adanya, mendengar aja cuma ada mengamalkan. Nah itu namanya lari, bukan berarti buka bang, hadir aja orangnya, hadir orangnya no. Tapi bang, dengari kan ada, masuk kanan keluar kiri aja tuh modelnya. Nah tiga bala, kalau nang ditimpakan Allah Ta'ala, apalagi mun sudah menjauh dari Nabi Muhammad, sunnah sidin kada dilaksanakan maginnya, itu min babil aula namanya, lebih utama lagi. Sudah Nabi Muhammad, sudah sunnah Nabi Muhammad diabaikan, maka ayo kita kembali ke sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalam yabqa khairun fi zaman wa ahli. Kalau sudah sunnah diabaikan, Quran ditelantarkan, ilmu tidak diperhatikan, maka tidak ada lagi kebaikan di suatu era dan orang yang hidup di era tersebut. Alhamdulillah di tempat kita masih banyak ulama, masih banyak yang hadir di majelis ilmu. Sunnah Nabi Muhammad masih dijaga, terutama siwak, sholat berjamaah. Kemudian lagi di sana Al-Quran masih terdengar bacaannya di masjid, musalla, langgar rumah-rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita semua panjang umur, sehat walafiat.

Malaysian, Malaysian, and

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

107,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Prompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, selamat malam mengucapkan dari studio RRI Prompat Banjarmasin. Dan sanak nangke biasanya juga ada ulun kian di sini yang mengawani Bubuan Pian seberatan bersama dalam ragam budaya suluh banua. Dan sanak Prompat saban minggu malam dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Seperti biasanya juga dan sanak Prompat, bila Bubuan Pian mungkin hendak umpat bepander atau mungkin hendak umpat memberikan pernyataan dang sanak Prompat, silahkan dihubungi dang sanak Prompat di dua line telepon kita ya. Kita buka di dua line telepon, yang pertama di WhatsApp dulu 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602. Hari ini ulun akan dikawani siaran di ragam budaya suluh banua bersama dengan host kita juga, ini dang sanak Prompat co-host sih sebujurnya. Ada Bang Faisal. Abis itu kita juga punya dua orang narasumber di sini. Yang pertama ada Naura Azra Nailaturahmah. Ini adalah anak muda dang sanak Prompat nang berhasil menyabet juara satu dongeng FLS 3N tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Dan di sampingnya juga turut hadir ada Kak Risa Nurhayati MPD selaku pelatih mungkin bisa disambat dan juga pendamping daripada Naura. Malam hari ini berprestasi dengan budaya lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Pian Bang Faisal?
1: Alhamdulillah wigas tapi masih sasak pahinakan.
0: Kenapa itu sasak pahinakan?
1: Iya, tanah kita berkukus ya kalau tanah kita berkukus, banyu kita pandit.
0: Ah iya sudah lengkap jadi satu. Pahinakan ngali, awak dibawa mandi jual pulang lingsak lah di Garu.
1: Likat awak. Banyak masin apa yuk?
0: Bujur. Wadah pian eta masin pang lah.
1: Wadahku kalau di sungai banyu masin, tapi kalau sudah letak ke atas meja itu manis banyunya.
0: Nyata ai beda. Bilanya banyu dari sungai masin, bila letak ke atas meja itu ngarannya banyu teh.
1: Itu manis. Udah
0: bilang. Ketahuan ini berarti rancak di anu bini nih pagi. Nah banyu teh piana. Sehat aja lah pian lah.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun lawas kita kada berjumpa nah. 2 bulan adalah bang.
1: Iyalah, lawas juga.
0: Kayaknya 2 bulan 3 bulan pang lah. Pertengahan tahun semalam ulun itu tamu si Dini bujuran toh.
1: Anu bang lah, rolling bang lah.
0: Iya, di rolling. Maklum lah, namun tahun lalu kan banyak ulun toh.
1: Iya.
0: Oke, menyapa lagi nih di sebelahnya ada Kak Naura. Halo, assalamualaikum kak. Ayo jangan gugup. Anak menyambat wanu, anu apa namanya, waalaikumsalam. Aduh, Kak Naura ini berarti juara satu dongeng.
2: Alhamdulillah.
0: Waduh, FLS 3N tingkat provinsi lah. Inggih. Nah di sini nang mungkin Bubuan Pian terkejut nih dang sanak Prompat lah. Ulun kan tadi betakun nih lawan Siti nih ya kalau anu kah masih kuliah kah atau sudah lulus kah jar ulun nih. Sekalinya Pian ini SMP ya.
2: Inggih.
0: SMP kelas 2. Wah, luar biasa. Dan tadi juga di belakang Bang Faisal sempat bekisahan jua lah lawan pendampingnya yang ada di sebelahnya pulang ada Karisa. Apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Karisa ini pendamping daripada Naura lah, Karisa lah. Kan tadi berkisah juga dang sanak Prompat yang mana kisahnya kita akan ubar. Kita akan buka di malam hari ini persiapan, latihan, progres dan hasil daripada Naura lah bang lah. Tapi sebelum itu pulang nih, sebelum kita mengarah ke Nauranya nih, berprestasi dengan budaya lokal. Nah kayak apa bang? Berprestasi dengan budaya lokal yang mungkin malam hari ini hendak Pian angkat nih kisahnya nih.
1: Ya, kita berisi budaya lokal nang unik, nang bahasanya itu kalau memang kita gali dan kita kemas untuk menjadi sesuatu yang bisa ditampilkan itu sangat unik, sangat bagus. Bahkan sepengalaman kita, ketika kita ke luar pulau Kalimantan, orang Jawa, orang Sumatera itu sangat menantikan tampilan budaya lokal kita.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau budaya lokal kita itu kita up lagi, kita kemas sedemikian rupa dan kemudian kita tampilkan dengan jalur prestasi, wah itu luar biasa kalau bisa mengemas. Nah, mungkin ini yang dilakukan oleh ading kita berdua nih. Nah, dengan kemasan yang unik
0: ya,
1: memunculkan budaya lokal tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa tadi.
0: Bujur.
1: Nah, itu.
0: Jadi malam hari ini budaya atau berprestasi dengan budaya lokal di sini, budaya lokalnya kita garis bawah itu adalah bakisah lah.
1: bakisah.
0: Bisa disambat bakisah lah, atau beda?
1: Iya, bakisah bahasa Banjar bisa, mendongeng bisa, kemudian inya membawakan dengan alat. Dengan pertama dengan alat, yang kedua dengan budaya kita.
0: Ya.
1: Alatnya salah satu alat musik tradisional yang namanya kuiting. Nah, dengan menggunakan itu kemudian memainkan, kemudian dengan alur cerita yang diambil dari lokalitas kita juga.
0: Ya.
1: Nah, amun handak tahu nang lebih jelasnya, tahu ni pelatihnya nang dihiga sana tuh.
0: Nah, bujur benar. Bila ini kita mendengar kata kuiting, itu kita tahu alat musik dari Kalimantan Selatan tentunya. Iya. Ya. Yang mana itu ada di lagu Sapu Tangan Babuncu Ampat lah. Kuriting patah. Ya lah tuh lagu
1: lain Sapu Tangan Babuncu Ampat.
0: Ampat si Ampat Lima. Iya. Tapi jadi Sapu Tangan Babuncu lah, ya ampun. Lalu sekarang mendengar lagu daerah, maklum. Oke, Kak Risa, kita takuni ya. Kak Risa, sudah berapa lawas pian mungkin bersama dengan Naura ini? Mendampinginya.
3: Mendampingi ya, kurang lebih 1 tahun setengah hampir.
0: 1 tahun setengah hampir ya. Oke, dan kenapa nih pian, apakah memang pian basicnya adalah dongeng atau nang kayak apa nih?
3: Kada juga sebenarnya, ini kan bahasa Banjar aja.
0: Dasar bahasa Banjar aja kita nih. Iya. Papadaan aja kita.
3: Bahasa Banjarnya tak keluar hulu sungainya.
1: Yang penting jangan yang penting jangan bahasa semut.
0: Hulu sungai dari mana pian?
3: Hulu dari Barabai.
0: Oh, Barabai. Iya. Oke, kenapa apa nih memang inilah apa? Apa sih namanya bahasanya tuh? Aksen. Bujur bilangnya Bang Faisal ini kan Banjar Banar nih. Yeah. Amon nang di sebelah kanan nih, Barabai Banar, Kartawam di tengah nih kenalah. Oke, okay. Basicnya memang dongeng gak pian atau nang kayak apa?
3: Sebenarnya itu sih ada, tapi kayak model nang kayak apa yuk? Mungkin rancang umpat lomba.
0: Ya.
3: Yeah. Nah, dan dahulunya suah umpat lomba berkisah bahasa Banjar tingkat provinsi juga tahun 2010. Jadi kayak apa yalah terbawa-bawa kayak itu nah pas melihat adik-adik nih masa-masa SMP-nya kayak itu kan jadi kayak
0: usia emas nih
3: enggih usia emas kayak zaman Ulun Bahari nih gitu nah kan habis itu kayak masuk pernah juga apa kayak suah juga kayak itu nah kayak masuk di sanggar kan jadi pernah rancak melihat kayak tampil tuh pecinta Ulun ketujuh menonton apa ya pertunjukan langsung kayak itu nah teater komedi entah itu absurd dan lain macam-macam.
0: Ketujuh lah. Yang paling ketujuh apakah dongeng atau mungkin ada yang lain, Pian?
3: Kada juga, pokoknya ketujuh aja. Satu ulun
0: dasar ketujuh
3: berkisah juga. Ketujuh juga mendengarkan orang.
0: Mendengarkan gosip tetangga ya juga nih berarti.
3: Iya, ketujuh juga.
0: Di Barabaya lo, Bang. Gosip-gosip tuh banyak tuh. Oke, berarti mengawani Naura sudah 1 tahun setengah lah. Apa nang Pian lihat dari Naura awalnya?
3: Naura ininya kayak ada basic apa yalah speaking-nya tuh bagus karenanya
0: public kan, speaking.
3: Iya, public speaking-nya bagus. Habis tuh kayak pede aja juga di atas panggung. Nah, itu nah, kayaknya nih bisa nih karenanya kan basic-nya pensyarah kan. Syarah Al-Qur'an MTQ.
0: Masyaallah.
3: Nah, jadi kan sama tuh ulun kan bakas pensyarah juga.
0: Iya.
3: Pas melihat inya nih, ih dulu aku kayak ini juga nih. Nah, kayak itu.
0: Oh, jadi melihat versi diri pian Anum lah.
3: Iya.
0: Iya. Anum jar, kayak Tuha benar tuh. Jadi melihat anulah flashback ke belakang lagi tuh kayak aku kayak Ulun Bahari nih bilanya dikembangkan otomatis hasilnya juga akan luar biasa gitu ya. Oke, 1 tahun setengah melihat bakat dari Naura memang public speakingnya bagus pulanglah dan nah kita ke Nauranya pulang ya kalau Bang. Kita takuni pulang Nauranya. Naura, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, dites pulang kalau pinang gugu pulang. Oke, Naura sekarang kelas 2 SMP.
2: Oke.
0: Pian mendongeng dari kelas berapa, mun boleh tahu?
2: Sebujurnya kada lawas, Bang. Dari awalnya tuh penasaran loh, coba-coba. Ada ditawarkan oleh sekolah.
0: Itu kelas berapa ditawarkannya?
2: Kelas 7.
0: Oh, kelas 7 lah.
2: Kelas 7 akhir lah,
0: Pak. Oh, anak naik kelas 8. Oke.
2: Okay. Itu ada event lomba FLS 3N. Terus guru waktu itu malah pendamping OSIS Ulun menawarkan.
0: Iya.
2: Siapa hendak ikut seleksi lomba mendongeng FLS 3N? Penasaran nih Ulun nih. Apa tuh? Oh, cobalah.
0: Coba-cobalah ya.
2: Coba-coba. Sekalinya pas seleksi itu melihat waduh, saingan Ulun nih
0: ngalih-ngalih nih.
2: Inggih, saya ngalih-ngalih.
0: Asa kada percaya diri timbul lah. Insecure, bangain insecure.
2: Insecure benar. pokoknya jadi. Pikir tuh bang anak terjadi
0: awalnya. Oke. Okay. Nah, tapi ulun tuh penasaran kayak ini. Apa yang mengolah Pian tuh jadi penasaran benar lawan si bedongeng ini? Apakah memang Pian tuh ketujuh atau pernah berkisah kah? Atau Pian ini ratu kisah juga di sekolah?
2: Ada bang.
0: Ada lah. Engge. Jadi awal mulanya tuh memang ketujuh dongeng tuh kenapa? Tertariknya kayak itu nah?
2: Tertariknya.
0: Entah tuh. Melihat kalau Karisa kan, ya Risa ya. Kalau Karisa kan tadi memang dari kecil emang tertarik. Semuanya pulanglah penampilan apapun itu. Nah kalau Pian kayak apa?
2: Ya karena kayaknya ketujuh aja bang melihat dongeng ini kayak.
0: Oh rasa cocok nih lah hati.
2: Sama kayak Bapak Ander Lawas tuh kayak seolah jadi refreshing seorang buat ulun. Entah kenapa. Karena dari kan mengeluarkan suara tuh.
0: Ya.
2: Kayak kau mengeluarkan unek-unek aja kayak itu.
0: Jadi karena memang ini pang-mang lah binian tuh kan dalam satu harus mengeluarkan 10.000 kata.
1: Ya. Oh ya.
0: Jadi banyak kata. Wah, 500 kata gini amun.
1: Tapi mengeluarkan kelakuannya yang banyak ya lah.
0: Bisa banar ih. Oke. Berarti tadi karena ini ya refreshing. Mbah tuh merasa bilanya umpat di situ rasa jadi hiburan tersendiri lah. Itu menghilangi uyuh lah gesan Pian.
2: Tergantung pulang.
0: Oke. Nah, awal mulanya jadi bertamu lawan Karisa itu di mana dan kapan? jadi Pian nih dapat pendamping yang pas karena tadi kita bepandir juga bang lah. Ya bilanya sesuatu tuh sudah ada bakat, terdapat pulang koki nih. Suatu bahan makanan, habis itu tetamu koki nang harat, itu servingnya luar biasa jadinya lah.
1: Iya.
0: Nah, itu makanya ini penting nih. Kenapa jadi tetamu awalnya?
2: Awalnya tetamu Kaisa tuh di sekolahan. Ulun waktu itu masuk ke organisasi di sekolah. Namanya Kobaska. Kobaska itu singkatan dari Komando Barisan Pramuka. Jadi ulun termasuk salah satu pasukan pramuka lah di sekolah. Dan pembinanya tuh kebetulan si Din. Tetamu lawan Sidin lo pander. Wah.
0: Asa cocok nih.
2: Enggi.
0: Ada kecocokan apalagi bedongeng tadi lah. Belum sampai situ.
2: Ya apalah pokoknya.
0: Pander cocok nih lah. Oke. Nah, tepander di dongeng nih tadi kayak apa?
2: Ya dari seleksi semalam, Sidin yang menyeleksi.
0: Oh, beh jua.
2: Iya, Mbah tuh. Ulun nih sudah melihat kawan ulun nih. Kawan ulun ini kan kebetulan peserta FLS3N tahun kemarin.
0: Inggi.
2: Waya kemarin tuh kelas 8, ulun waktu itu kelas 7. Jadi, ini nih orang pasti udah ada banyak pengalaman. Sekalinya Jasidin naurapian bisi anu nih, bisi potensi kesan misi dongeng mewakili sekolah kita. Tak juta ulun nih. Asa kada pede jua.
0: Asa anu lah, asa wah. Tinggi muha nih. Tendang dikit kada lah. Oke, berarti udah. Memang orang-orang sekitar tuh sudah melihat kayak itulah potensi atau bakat Pian nih. Jadi makanya sudah gin, coba empati aja dongeng kayak itulah.
2: Nah, semangati jolon si Din.
0: Oke. Singkat ceritanya di dongeng FLS 3N Pian membawakan kisah apa gerang?
2: Kisah ulun nih.
0: Tapi tadi bertahap nanya lah. Dari kota dulu. Provinsi, baru sekarang nasional.
2: Inge.
0: Nah, yang kota dulu kita membawakan kisah apa saat itu?
2: Kota ulun membawakan kisah Diang Laras dan Kuriding yang Patah. Tulun kisah. Judulnya.
0: Diang Laras
2: dengan Kuriding yang Patah.
0: Oke. Oh, berarti itu yang dibawakan lah. Nah, ini betakun pulang ke suhunya pulang kita lah. Suhu kisah Banjar nih, Diang Laras tuh siapa, Bang?
1: Diang Laras itu Diang itu adalah sebutan untuk anak perempuan. Jadi kita di Banjaran ini ada Diang, ada

0: hari kah, Jar? Karena pemikiran lu kayak itu tadi.
1: Cak, Diang Laras itu nama tokoh fiktif kah? Atau memang legenda atau kayak apa?
2: Kada sih sebenarnya, Kak. Tapi kebetulan, nanti campur-campur bahasa, nah. Jadi lu nih kebetulan membaca candi kalau lah.
1: Candi Laras.
2: Hikayat. Habis itu membaca pulang Candi Agung Amuntai. Habis itu kita baca dongeng Diang Ingsun. Nah, Diang Ingsun, kalau Raden Pangantin itu kan Diang Ingsun ngarannya. Jadi berpikir lawas, apalah ngarannya nih lah Diang Aloh Utuh apa macam-macam ngaran nak diganti.
0: Oh, dicobalah.
2: Asal dicoba asalnya lah. Nah, uralah kita kada Diang Laras kada asalnya. Diang Siti ini, tapi kayak kada cocok lah.
0: Asal kayak kurang estetik lah.
2: Kayak kurang estetik gitu nah. Tapi karena di awal-awal sudah tuh apa sih
3: emang? Awalnya anak lakian.
2: Anak lakian malah kisahnya.
0: Kan kira-kira pakai anangga atau
2: asalnya handak utuh malah handak utuh, handak anak. Karena kan mengangkat kisah ini saduran. Dongeng ulun ini kan saduran dari kisah Raden Pangantin. Nah, jadi kan mamanya ngarannya kan Diang Ingsun. Nah, makanya pas aduh adanglah nih ngarannya nih Diang Laras atau. Nah, karena kita baca masalah candi-candi tadi, kayaknya kada apa-apa deh. Kan ngaran orang jua nih kisahnya pilihan nama orang kan Laras gitu. Tapi ini ngaran itu. Dan mati ini bilangnya karena di komen orang kah judul nih diubah kayak itu nah, tapi alhamdulillah ternyata tembus sampai nasional.
0: Dengan kisah itulah.
2: Inggi.
0: Oh, berarti bapak tua sudah tuh kisah tuh bangai lawan Naura nih. Bisi petuanya. Oke, berarti tadi sudah terjawab juga. Sebenarnya kalau misalkan toko fiktif kadalah. Kada. Tapi itu tuh terinspirasi dari Diang Ingsun.
2: Inggi, Diangnya tadi.
0: Ada Candi Laras, ada Candi Agung pulang.
2: Inggi.
0: Karena mungkin Utuh Agung nih.
2: Iya.
0: Iyalah. Jadi yang cocok adalah Diang Laras dan juga Kuriding Patah. Tentang apa gerang kisahnya itu?
2: Ini kan karena tadi saduran. Ulun tuh sebelum mulai naskah ini gini bingung juga asalnya kayak apalah dongeng apalah yang diulah. Nah, kebetulan bertemu Bang dengan Abang Abe, salah satu pegiat seni juga si Din tuh di Sanggar Bahan Antasari. Jadi ulun betakun lawan si Din, Bang. Kan biasanya pian mulai naskah. Ya. Betakun kayak apa sih mulai naskah tuh untuk lomba dongeng. Kadu sapusang-pusang je si Din. Mulai naskah tuh coba ikam membaca dongeng yang pernah ikam baca, ikam sadurkan. Lalu lu mencari tuh beli ke rumah, saduran tuh apa? Saduran, oh saduran tuh kita bisa melihat dari dongeng yang sebelumnya tapi mirip, tapi kita bisa adaptasikan gitu nah, diulah dengan karya baru kayak itu nah.
0: Dikreasi akan.
2: Tinggi, diulah kreasinya, tapi alurnya harus sama sesuai dengan itu. Bahkan disebutkan sadurannya dari mana.
0: Oh, gitu, paham. Nah kayak modelan manuskripsi, mengambil dari lain, mengcopy paste, tapi di para prase nih lah. Iya,
2: para prasenya harus bagus.
0: Oke.
2: Jadi diulah itu tanpa menghilangkan aslinya, jadi mengisahkan tentang Raden Pangantin yang durhaka kepada orang tuanya, tapi dipermainkan mainannya. Apa sih?
0: Kayak apa ya?
2: Diubah ceritanya. Ini kan babinian mainnya.
0: Yeah.
2: Kan babinian ini paling mudah menyakiti hati orang tua dengan kata-kata. Nah, jadi perempuan tuh menyakiti dengan kata-kata, jadi ulun mainkan di alur kisahnya itu. Kalau kalau si Raden Pangantin tuh durhaka lawan kuitannya, inya kada mengakui kuitannya, sama kisahnya inya kada mengakui juga lawan kuitannya.
0: Si Diang Laras nih.
2: Tinggi, tapi inya bepandernya tuh kayak kasar benar kata nolam mamanya. Jadi mamanya tuh berdoa, hati saya sakit ya Tuhan, patah hati saya ini. Nah, jadi nang kuriding itu tadi.
0: Ya.
2: Yang kalonya Diang apa Diang Ingsun itu kapal anaknya yang pecah, lalu anaknya jadi batu. Kalau ini kuridingnya tuh dijajak oleh anaknya, padahal kuriding tuh dititipkan anaknya lawan mamanya. Nya Diang Laras ketujuh main kuriding. Habis itu dititipkannya pastinya anak merantau. Ulun mai bebulik ja, ini kuriding ulun nah kesayangan ulun simpan aja pian. Nah, sekalinya nya bebulik, tapi kada diakuinya mamanya. Padahal nya mencari kuriding.
0: Jadi kuriding tuh di
2: kena ada kisahnya dari
0: sana. Penasaran lo nih. Kita ke Bang Faisal pulang.
2: Iya.
0: Biar tahu sudah lo kisahnya tadi lah.
1: Iya.
0: Sudah tahu ya.
1: Sedikit apa jurang tuh kisi-kisinya.
0: Oke. Nah, secara kebudayaan ini kayak apa Bang? Cerita yang diangkat ini. Apa aja kira-kira yang dikenalkan dan juga bangganya tuh ini jadi kisah yang berprestasi gitu.
1: Oke. Secara budaya, Bakesah adalah budaya kita orang Banjaran.
0: Iya.
1: Karena orang Banjaran ini ada ketujuh menulis. Kebanyakannya ketujuh Bakesah.
0: Iya,
1: makanya orang-orang Bahari itu apa? Jadi

0: dikisahkan terus. Nah, handak kuring kah dikisahkan apa segala macam. Terus untuk mengenai kisah inya tadi, ada beberapa alur cerita yang memang bersumber dari budaya lokal, legenda. Okay. Salah satunya saduran daripada kisah Dyang Insun dan Raden Pangantin. Dari segi penamaan juga membuat Laras itu kan nama sebuah candi, ya kala?
1: Iya.
0: Candi Laras yang identik. Nama Laras itu lebih ke perempuan, ya kala? Kalau Agung itu kan lebih ke laki-laki misalnya. Nah, jadi secara alur lokalitasnya kuat. Kemudian inya pulang membawa alat tadi, alat kuriding tadi, dimainkan pulang. Dan kuriding adalah salah satu alat musik orang Banjar yang dulu kuriding itu dimainkan untuk keperluan ritual.
1: Oh, ritual lah, ya, kuriding lah bang lah.
0: Iya, salah satunya untuk mengusir hama di pohumaan.
1: Iya.
0: Mengiau hujan. Kemudian mengusir sesuatu yang jahat. Yang kisah orang Barat itu mengusir macan ya di hutan pakai kuriding juga. Nah, mungkin di sini yang dimainkan ini adalah kuriding yang gasan menghibur hati lah bahasanya. Nah, jadi arahnya ke sifatnya tuh permainan alat musiknya kalau. Nah, jadi lokalitasnya kuat tuh. Nah, ini dikemas dengan gaya mendongeng. Makanya sangat tembus ke nasional. Berarti identitas lokalnya, juri itu melihat sudah, oh ini kuat banget nih lokalitasnya nih. Nah, mungkin itu salah satu nilai plusnya ya kalau.
2: Naskahnya lumayan tinggi anunya, poinnya.
0: Poinnya, nah, jadi kan penjurian di FLS3N itu mungkin ada di naskah, di nilai juga ya kalau.
2: Iya, naskahnya kuat.
0: Habis itu di aktornya dinilai juga. Nah, mungkin disitulah kita berisi nilai plusnya dengan naskah Sidin ini tadi.
1: Ya, oke, okay. Sudah dijelaskan tadi lawan Bang Faisal juga lah, ternyata kuriding ini biasanya dulu dipakai gasan ritual.
0: Iya.
1: Bahkan juga gasan musir hama.
0: Betul.
1: Bilanya ke hutan musir hewan-hewan buas misalkan gitulah.
0: Iya. Hewan siluman lah, hewan jadi-jadian.
1: Hewan siluman. Iya, makanya udah menyambat buas tadi.
0: Buas.
1: Oke. Okay. Nah, jangan kemana-mana dang sanak lah. Kita akan jeda dulu setumat lah bang lah. Dan juga Karisa, Kanaura juga. Imbah ini kita kena akan ada aja mendengarkan Naura ini berdongeng. Karena kita simpan dulu suara Sidin. Karena pasti berdongeng ini perlu penghayatan lah.
0: Iya
1: loh, penghayatan lah. Abis itu ada gerakan tangannya lah. Karena menari itu ada pang lah. Oke, jadi kesan buat pian anak-anak mendengarkan Naura kena berdongeng. Jangan kemana-mana, kita masih akan bersama sampai nanti jam 9 malam waktu Indonesia Tengah, tetap bersama dengan Ulun Kian di Ragam Budaya Suluh Banua.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

0: 105,9 FM, Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Dang Sanang Perompak, ragam budaya Sulu Banua masih mengudara untuk mengawani Bubuan Pian Seberatan sampai kena jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, kita tadi kan seharusnya nih sudah masuk, tapi kita minta waktu 5 menit lagi nah Dang Sanang sebelum kita mendengarkan Naura berdongeng kisah Tiang Laras lawan Kuriding Patah tadi. Tadi Ulun juga sempat bepanderan nih lawan Karisa, Bang Faisal juga di Banjar ini selain badongeng ada juga bepandung tadi ya. Nah bepandung ini juga nih budaya lokal juga berarti ya Bangnya atau yeah. Bisa dijelaskan bepandung ini apa Bang kepada para pendengar? Karena Ulun yakin mungkin beberapa orang ada yang bertanya juga kayak Ulun, apa tuh bepandung?
2: Bepandung ini kalau dalam seni teater itu monolog. Jadi satu orang bisa memainkan beberapa karakter. Jaka bahasa Wain itu stand up-nya orang Banjar itu bepandung.
1: Oke. Okay.
2: Jadinya asalnya menjadi tokoh A bisa aja bepacul kostum menjadi tokoh B. Mengisahkan ulang. Nah, jadi bepandung tuh lah itu. Jadi ini memerankan beberapa tokoh di situ.
1: Oh.
2: Bisa menjadi tokoh A, bisa menjadi tokoh B, bisa menjadi tokoh C, bisa.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi bisa. Bahkan ya dari segi suara ini bisa memerankan jadi KAI, ini jadi KAI. Ini memerankan kekanakan. Suaranya enggak ya kekanakan. Bahkan ada yang dipakai misalnya aksesoris atau kostum apa segala macam bisa dipakainya langsung di situ.
1: Oke. Okay. Kalau konsepnya tuh komedi kah kisah kah?
2: Sebenarnya dalam budaya kita Banjar itu mau berkisah kah, mau mendongeng kah, mau bepandung kah, itu kada lepas daripada komedi.
1: Iya lagi.
2: Jujur. Karena orang Banjarannya ketujuh bahasanya tuh
1: apalah bahasa
2: gagayaan komedian.
1: Iya, apa istilahnya? Nang di hulu sungai itu.
2: Mahalabio.
1: Mahalabio. Iya, ketujuh mahalabio lah kayak itulah. Inggi. Bang, sebelumnya nih kita ada Bang Haris Prasetya Effendi yang bergabung. Kita angkat dulu ya.
2: Siap.
1: Halo, assalamualaikum Bang Haris. Selamat malam. Halo. Kenapa? Putuskah teleponnya ini? Halo Bang Haris, selamat malam.
3: Haris, selamat malam.
1: Iya, Inggi. Nah, hanya Raya masuk suara pian.
3: Iya. Oh, alhamdulillah, makasih. Terima kasih banyak Abang Kian juga Kian.
1: Iya, terima kasih kembali. Silakan Bang Haris mau bertanya kan dengan narasumber kita malam hari ini tentang berprestasi budaya lokal, budayanya itu badongeng.
3: Iya, terima kasih juga Kian. Ini ngomong-ngomong untuk catatan saya untuk Sulu Banua malam ini seperti ini ya, Julakian dan semuanya. Uh-huh. Salam budaya semuanya.
1: Ya.
3: Harap ampun nang mulia, ampun beribu ampun yang mulia.
1: Boy.
3: Yang terhormat para narasumber Sulu Banua dan RRI Banjarmasin.
1: Eh?
3: Ngomong-ngomong selamat hari jadi Kota Banjarmasin kemarin ya.
1: Oh iya.
3: Kota Banjarmasin.
2: Iya. Terima kasih.
3: Ini mohon iya, sama-sama semuanya. Ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru.
1: Oh iya, aman.
3: Saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya perihal tema obrolan hari ini, berprestasi dengan budaya lokal. Bagaimana saran belajar bijaksana untuk berprestasi dengan budaya lokal tanpa takut terkena pelanggaran ataupun pamali? Lalu, bagaimana saran mendongeng menggunakan bahasa Banjar halus untuk berprestasi dengan budaya lokal? Demikian. Lalu ya, julakian dan semuanya, doa-doa saya ini selamat diampuni, selamat dimaafkan. Semoga hal ini bisa diambil pelajarannya. Semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana.
1: Ya.
3: Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, selalu tentram, dimaafkan, dan panjang umur.
1: Amin. Terima kasih ya Bang Haris ya.
3: Sama-sama, terima kasih. Junjung anugrah. Junjung kasih, terima kasih semuanya.
1: Yo, sama-sama, selamat malam Bang Haris. Oke, ada pertanyaan dulu ini tadi ya. Dari Bang Haris ada dua pertanyaan. Yang pertama, nang kayak apa gerang caranya agar berdongeng atau budaya lokal itu kita laksanakan tanpa adanya pamali gitu ya. Karena kan mungkin ini budaya lokal yang sudah ada turun-temurun, ada pamalinya. Mungkin itu emangnya ngarannya tradisi. Kemudian yang kedua tadi adalah, apa sih caranya mendongeng dengan menggunakan bahasa bahasa Banjar halus. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dijawab dulu nih ke Nauranya berarti. Ayo. Yang pertama, adakah Naura pamali dalam berbudaya apalagi berdongeng ini?
4: Sebenarnya pasti ada, Bang. Cuma ya? Karena kebetulan ulun hanyar jalo mengenal kuriding ini. Jadi karena tapi tahu lagi masalah pamali-pamali ini.
1: Oke. Okay. Nah, kalau Bang kalau Karisa dulu tahu enggak?
5: Ada juga, Bang, sih, sampai ada yang ya? Sejawabannya dalam artian tuh kan kita di orang Banjar itu kita kan menjunjung tinggi adab sopan santun. Nah, dalam artian kami pun menggunakan kuriding ini, ulun kaitana sebagai penulis naskah dan pelatihnya Naura, anu kuriding ini pun langsung kepada yang memang sidin dasar bisa maulahnya, kada ulun seorang yang maulah.
1: Oh, paham.
5: Nah, jadi kada yang bebarang jua ulun menyambat itu kuriding tapi ulahan ulun misalnya, sedangkan ulun kada bisa, kada. Oh. Jadi kuriding ini memang dari pengrajinnya, dari Julak Larau, ya kami mengambil lawan sidin, bakurinah menukar lawan sidin alatnya, kemudian belajar, dan kami pun belajarnya walaupun kada belajar langsung lawan sidin, tapi kami melihat video sidin. Oh, sidin menariknya sebelah kanan kada sebelah kiri.
1: Oh, gitu.
5: Nah, jadi dipraktekakan okay. ke Ading Naura, insyaallah kami kada ada jua yang handak menyalahi seberataannya tuh kada jua, hanya saja kami mengenalkan ulun maulah naskah ini supaya anak-anak muda nang kaya Naura nih, nah, banyak kena yang penasaran akhirnya lawan kuriding.
1: Ya.
5: Jadi kuriding ini kena banyak anak-anak nang bisa. Soalnya Ujur. Naura aja gin awal-awal tuh kada bisa.
1: Oh, tapi ini kawan Naura?
5: Enggi.
1: Mulai bisa.
5: Alhamdulillah sudah bisa.
1: Oh, sudah bisa, bukan kawa.
5: Walaupun jar orang tuh lah memainakannya gin, asalnya tak bisut-bisut muntung jar Naura. Nah, tak gentar-gentar kepala lawan awak-awaknya. Nah, tapi alhamdulillah sejalannya waktu kami tuh yang penting ada bunyinya pintar, supaya pian ada bebunyi, wah ini kada usah ulun suruh lagi, harat sudah inya menyatil.
1: Oh.
5: Nah, ibaratnya sambil bermain kuriding tuh nah, inya sambil berdongeng lo, memainkan mana kuridingnya pintar.
1: Oh, di bawah kuridingnya?
5: Ada di bawah kuridingnya. Jadi dari mengeluarkan kuridingnya perlahan. Jadi tekniknya kan ada. Kalau nya langsung tangtung langsung, kada ada estetika penampilannya pulang gitu.
1: Nah, jadi
5: ada di situ. Jadi kami dasar bagaimatan jua ulun sambil membaca jua kayak apa cara pembawaan yang baik dalam
1: yang benar sesuai gitu ya.
5: Supaya kada menyalahi.
1: Nah, terjawab sudah ya Bang Haris ya tadi ya, bahwa mereka berdua ada Naura dan juga pelatihnya ada Kak Arisa, itu memang sudah langsung ke orang yang ahli kuriting gitu ya. Karena memang ternyata dalam kuriting ini sendiri itu ada tata cara dan ada sopan santunnya sendiri juga. Oke, nah yang kedua tadi, bagaimana caranya berdongeng dengan bahasa Banjar yang halus?
5: Oke, berdongeng, ulun kah?
1: Boleh, mewakilkan ini Naura dulu ya. Mungkin Naura. Habisnya Naura kita takuni juga.
5: Iya, kita takuni juga. Ibaratnya mendongeng atau bekisah bahasa Banjar lah. Berarti si Dini betakunnya kan, bekisah bahasa Banjar atau berdongeng dengan bahasa Banjar yang halus. Itu dalam artian tuh ulun, misal nih, ulun maulahkan Naura pakai naskah bahasa Indonesia dulu, hanyar ulun ubahkan. Nah, ulun ubahkan ke bahasa Banjar kita. Dan itu pun ulun amun ulun karena ulun orang pahuluan, jadi tak campur ampun ulun tuh kadang ada agak aksennya, ibaratnya lugatnya, lugat inguhnya tuh ulun ambil inguh pahuluan. Jadi Naura nih sambil tagetil-getil kadang tak buat-buat sudah inguh ulun orang pahuluan nih.
1: Padahal asli Banjar lah Naura.
5: Asli Banjar. Nah, jadi alhamdulillah kawa dibawakan. Dalam artian tuh kita amun mengisahkan kisah bahasa Banjar itu kada yang apa yolah
1: asal kisah, yang asal kisah memakai bahasa Banjar sehari-hari kadalah.
5: Bahasa Banjar yang kasar tuh kada, kami memakai bahasa yang bagus karena kan ada penampilan.
1: Betul. Jadi memang diperhatikan juga gitu ya. Oke, sebelum kita menang, terima kasih loh Karisa ya. Semoga sudah terjawab pertanyaan Bang Effendi juga terkait tadi dengan pamali. Kita takuni pulang ke Bang Faisal. Bang Faisal, adakah pian tahu mungkin pamalinya dalam badongeng atau bahkan tadi yang bersangkut paut dengan kuriding?
2: Ya, yang pertama adalah observasi dulu.
1: Oke.
2: Mengaji, ada istilah orang Banjar itu mengaji matan di alim. Artinya kalau hendak melakukan sesuatu itu dikaji dulu supaya jangan tersalah. Karena tersalah, bilanya sudah tersalah itu ya pemali kalau istilah kita.
1: Ya.
2: Yang pertama adalah observasi, datang kepada yang memang ahlinya. Kemudian istilah jaka kita tuh betabi lah, batata krama. Nah, itu salah satu menghindar daripada istilah kepamalian di istilah orang Banjar. Saya rasa dua itu cukup untuk menghindarkan kita dari sesuatu yang pamali. Kemudian kliding itu adalah alat musik, tidak untuk digunakan untuk yang hal-hal yang lain, itu salah satu untuk menghindari kepamalian juga.
1: Oke.
2: Kemudian ada istilah kliding tidak boleh diinjak, itu salah satu kepamalian juga, karena memang filosofi kliding itu kan dimainkan di mulut.
1: Iya.
2: Ketika itu terinjak berarti sudah kena kaki kan, itu pamali juga.
1: Rigat, ya.
2: Rigat kotor. Nah kemudian untuk bahasa Banjar tadi, memang kita di Kalimantan Selatan ini ada tiga arkait bahasa Banjar. Yang pertama bahasa Banjar Hulu, kemudian Batang Banyu, kemudian bahasa Banjar Kuala.
1: Ya.
2: Jadi silahkan mau makai yang mana, yang penting sopan santunnya harus tetap dijaga.
1: Oke, terima kasih Bang Faisal penjelasannya tadi ya. Sampai sudah kita, karena kita di penghujung.
2: Kadang mungkin dulu, ini nih anak mendongeng mulai tadi.
1: Iya, makanya karena kita anak mendongeng ini, karena kita sudah di penghujung, oleh karena itu kita mendengarkan maksud ulun.
2: Nah, betul sekali.
1: Karena pian tadi hendak mendongeng, kisahnya sekali lagi ulun ingatakan bebuan pian itu adalah tentang Diang Laras dan Kuriding Patah. Boleh dong kita dengarkan dulu.
4: Boleh awal
1: kali. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: begitulah nyanyian seorang ibu di Kalimantan ketika ingin menidurkan anaknya. Sungguh terdengar sangat penuh kasih. Karena yang mana kita tahu, kasih sayang seorang ibu tiada batasnya. Penonton yang terhormat, perkenalkan, nama saya Naura Azra Nailaturahmah, perwakilan dari SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang telah disadurkan dari legenda Raden Pangantin dari Kampung Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah, yang telah dipublikasikan berulang kali, salah satunya oleh Syamsiar Semat. Nah, judul dari dongeng saya hari ini adalah Tiang Laras dan Kuriding yang Patah, karya Kak Risa Nurhayati. Di tepian Sungai Barito, hiduplah seorang anak perempuan yang bernama Tiang Laras. Ia tinggal bersama dengan ibunya yang sudah tua. Ayah Tiang Laras, yang seorang pengrajin kuriding, sudah lama pergi ketika Tiang Laras masih kecil. Kehidupan Tiang Laras sangat tidak beruntung. Kehidupannya sangat serba kekurangan. Tiang Laras memiliki hobi memainkan kuriding, alat musik tradisional khas Kalimantan Selatan, peninggalan ayahnya. Seringkali Tiang Laras memainkan kuriding sambil memandangi aliran Sungai Barito yang begitu luas. Setelah puas bermain kuriding, Tiang Laras pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Tiang Laras bertanya pada ibunya.
1: Bu, hari ini kita makan apa?
2: Hari ini kita puasa dulu ya nak. Sore nanti ibu akan mencarikan ikan di sungai.
1: Baiklah bu. Semoga besok kita bisa makan enak.
0: Merasa kehidupannya yang tidak kunjung membaik, hari itu Tiang Laras memberanikan diri meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang pada saat itu kota Banjarmasin. Mula-mulanya ibu Tiang Laras merasa sedih karena anak satu-satunya akan pergi meninggalkannya. Tapi karena ingin melihat anaknya berhasil tidak seperti dirinya, ibu Tiang Laras berpesan,
2: "Ingatlah nak, kau adalah anak yang tumbuh besar di tepian Sungai Barito."
0: Mendengar pesan ibunya, Tiang Laras pun menyerahkan kuriding kesayangannya dan berkata,
1: "Aku akan kembali ke rumah, ibu."
0: Berangkatlah Tiang Laras dengan harapan kehidupannya akan jadi lebih baik. Waktu terus berlalu. Ibu Tiang Laras setiap hari selalu merindukan anaknya. Dan setiap hari pula, ibu Tiang Laras memainkan kuriding kesayangan anaknya sambil duduk di tepian sungai. Sesekali, para nelayan menyapa ibu Tiang Laras.
3: Bu, apakah Tiang Laras sudah pulang?
2: Belum, Pak.
3: Semoga Tiang Laras cepat pulang ke rumah ya, Bu.
0: Hari demi hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. 15 tahun sudah berlalu, namun Tiang Laras tak kunjung pulang ke rumah.
3: Ibunya yang sudah mulai tua renta, selalu merindukan Tiang Laras.
0: Sedangkan Tiang Laras, kehidupannya sangat nyaman. Dia dipersunting oleh saudagar kaya raya dari kota Banjarmasin. Tiang Laras lupa dengan ibunya yang menantikan kepulangannya di rumah kecil mereka di tepian Sungai Barito. Sampai pada suatu hari, Tiang Laras merasa sangat bosan, suntuk, dan tidak ada aktivitas. Dia pun memerintahkan kepada ajudannya.
3: Ajudan! carikan aku kuriding yang nyaman digunakan. Aku ingin memainkannya. Puluhan, ratusan kuriding sudah dicoba oleh Dyang Laras. Namun, tiada satupun yang disukai oleh Dyang Laras. Sampai pada suatu hari, ada seorang nelayan tua yang berkata kepada ajudan Dyang Laras bahwa di tepian Sungai Barito ada seorang nenek tua yang memiliki kuriding dan dia sering memainkannya. Mendengar berita itu, Dyang Laras berkata, "Aku sendiri yang akan ke sana." "Ya, karena aku tahu perajin kuriding terbaik ada di tepian Sungai Barito itu." Berangkatlah Dyang Laras menggunakan perahu kecil bersama dengan ajudannya dan beberapa orang pelayannya.
4: Boleh, kalau misalnya mau sampai ke klimaks, boleh.
3: Sesampainya di sana, Dyang Laras melihat ada seorang nenek tua yang sedang duduk di tepian sungai sambil memainkan kuriding. Dyang Laras pun menghampirinya. "Bolehkah aku mencobanya, Bu?" Setelah diberikan izin oleh nenek itu, Dyang Laras pun memainkan kuriding

0: suara Dyang Laras yang memainkan guriding, nenek itu teringat akan anaknya yang dulu suka sekali bermain guriding. Nenek itu berkata,
1: "Kamu memainkan guriding sama seperti apa yang dulu anakku mainkan. Apakah kau adalah anakku, Dyang Laras?"
0: Mendengar ucapan nenek itu, Dyang Laras terkejut. Dia berkata dalam hati, "Ibuku. Tidak mungkin nenek tua renta ini adalah ibuku. Sudah bau, kotor, miskin pula. Melihatnya pun saja tidak sudi. Tidak mungkin aku mengakuinya ibu kandungku di hadapan orang-orang. Mau diletakkan di mana wajahku?"
2: "Tidak, kau bukanlah ibuku.
0: Aku adalah istri dari saudagar terkaya di kota Banjarmasin. Tidak mungkin aku memiliki ibu seperti dirimu.
2: Ajudan, pelayan,
0: kita pergi sekarang. Tidak ada gunanya kita mendengarkan ucapan nenek tua. Tidak ada gunanya kita mendengarkan ucapan nenek tua ini."
1: "Tidak, jangan pergi, Dyang Laras. Ini adalah guriding kesayanganmu, peninggalan ayahmu. Kamu menitipkannya kepadaku sebab kau berjanji untuk kembali pulang ke sini, ke rumah ini, tempat kau pulang, anakku."
2: "Alah, guriding, apa guriding ini? Aku tidak membutuhkannya. Untuk apa aku bermain guriding? Aku tidak butuh."
0: Dyang Laras melemparkan guriding itu ke tanah dan menginjaknya hingga patah. Melihat kejadian itu, hati ibu Dyang Laras terasa hancur. Kedua tangan ibu Dyang Laras pun bertengadah ke atas lain.
1: "Ya Tuhan Yang Maha Esa, berikanlah Dyang Laras kesadaran, ya Tuhan. Hamba minta keadilan-Mu. Hati hamba sakit, ya Tuhan."
0: Waktu pun berlalu. Dyang Laras teringat akan kondisi terakhir ibunya. Dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah kecilnya di tepian Sungai Barito. Sesampainya di sana, Dyang Laras melihat tidak ada seorang pun di sana. Tetangga sebelah mengatakan bahwa ibu Dyang Laras sudah lama meninggal dunia. Hati Dyang Laras terasa sakit karena tidak sempat meminta maaf untuk yang terakhir kalinya. Namun, apa yang boleh diperbuat? Nasi telah menjadi bubur. Guriding yang telah terbelah menjadi dua tidak bisa disatukan kembali. Akhirnya, Dyang Laras pun hidup dengan rasa penyesalan seumur hidupnya hingga akhir hayat. Demikian dongeng dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Bapak nelayan membeli siri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Luar biasa. Terima kasih loh Naura. Sudah mengerahkan tenaga suaranya tadi ya. Berarti ini yang dinamakan dongeng tadi ya Bang ya.
3: Iya.
4: Oke Naura, mungkin ada yang mau diucapkan gak untuk para penonton? Mungkin ini penontonnya banyak loh Naura.
3: Iya.
4: Iya betul, ini ada berapa penonton ya? Tadi ada 20 penonton. Wah, dan sekarang ini ada 8 penonton. Wow. Silakan mungkin mau mengucapkan apa?
5: Untuk teman-teman semuanya yang masih muda ya terkhususnya, manfaatkan masa muda kalian dengan baik, dengan sebaik mungkin. Karena masa muda itu gak bakalan terulang lagi. Misalnya kalian punya minat di situ, kalian punya bakat di situ, coba aja terus, jangan ragu gitu loh.
4: Okay.
5: Jangan ragu. Misalnya gagal ya udah gagal, kalau misalnya berhasil, alhamdulillah teruskan. Kalau misalnya ya kalau misalnya gagal, misalnya mau coba lagi.
3: Iya. Yeah.
4: Coba lagi aja.
5: Coba lagi.
4: Oke. Okay.
5: Terobos terus. Terobos yeah. terus.
4: Sukses terus ya Naura ya. Terima kasih amin. Banyak. Bang Faisal mungkin siap. Ada penutup.
3: Cukup. Ya.
4: Risa juga. Udah semua.
3: Ya.
4: Bang Faisal mau menutup mungkin ada lagi?
3: Oke, budaya lokal adalah budaya kita. Kita mempunyai budaya yang unik.
4: Okay.
3: Jadi bagi adik-adik, teman-teman semua yang ingin berprestasi dengan budaya lokal, gali lebih dalam lagi, kemudian munculkan sampai setinggi langit. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih Bang Faisal, terima kasih Naura, dan terima kasih juga Karisa, sukses dengan Naura ya. Dan apalagi Naura, semoga sukses nanti di nasional ya. Demikian Dangsa nomor 4 Ragam Budaya Suluh Banua malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah monitor tentunya. Kembali berjumpa kita di Suluh Banua minggu depan. Untuk edisi minggu kali ini, Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ulun kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
6: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Polresta Banjarmasin mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan sungai dan juga lingkungan. Ajakan ini disampaikan saat jajaran Polresta Banjarmasin bersama dengan pemerintah kota Banjarmasin dan masyarakat melaksanakan aksi bersih-bersih. Tepatnya di Sungai Pemurus, Sabtu 26 September 2026. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttakin turun langsung dalam kegiatan ini dan Sidin menilai, menjaga kebersihan sungai karena bisa hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat. Menurut Riza, salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat adalah kadang membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai. Karena sungai ini bukan tempat membuang sampah. Oleh karena itu, Dang Sanak Perompat, Sidin menghimbau bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan kadang membuang sampah sembarangan. Demikian kabar Perompat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

legenda batu benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: Seriusnya kalau lagi dengerin radio? Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-butir pasir di laut.
0: Hah? Butir-butir pasir di laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, Pak.
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak?
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya. Kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-butir pasir di laut dengan episode Seikat Matua, Sejauhan Musik, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh, kok habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu, dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan ibu ya, Pak.

0: Kayaknya itu suara darah cucuku.
1: Nenek.
0: Cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
1: Baik, Nek.
0: Syukurlah kalau begitu. Ayo masuk ke rumah Nenek. Tadi Nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
1: Mau, Nek.
0: Mana bapak ibumu?
1: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Penganten. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Penganten, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insun. Rupanya kabar kedatangan Raden Penganten itu sampai ke telinga Diang Insun. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: Raden pengantin. Ini aku, Dyang Ingsun, ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
2: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus memanggil-manggil namaku? Ada apa denganmu, wanita tua?
0: Raden pengantin, ini aku, ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo, turunlah, nak, dari benawamu itu.
2: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta, yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
2: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
0: Aku tidak mati, nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu. Ia telah melahirkan dan membesarkanmu.
3: Betapa sakitnya hati dia, Insun. Ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit, disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik, seisi penumpangnya di dalamnya turut.
4: Ibu! Ibu!

Radin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Radin pengantin itu tak dihiraukan Yang Insun, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berwujud batu. Potongan kapal yang berisi istri Radin pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Bini.

sedangkan potongan kapal yang berisi Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian

musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat

0: orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya.
1: Betul, cucu nenek yang cantik. Maka dari itu, berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu agar tidak disebut sebagai anak yang durhaka.

0: ngobrolin apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana sini, Ibu ingin ikut mencicipinya.

Angkasa, Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten, diperankan oleh Ari Fajrian. Diang Ingsun, diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten, diperankan oleh Karlinda. Nenek, diperankan oleh Vera. Dara, diperankan oleh Helda. Bapak, diperankan oleh Heri Purwanto. Dan Ibu, diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator, Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase, Zainal Abidin. Ilustrasi musik, Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara, Ronald Rifki.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin
0: tas
1: yang aku beli itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

Prompat ulun sampaikan kepada Bubuan Pian Seberatan di Tembang Borneo pada malam hari ini. Dan sanak prompatnya mohon maaf sedikit singkat. Kenapa? Karena memang tadi ada kita putarkan drama radio juga, dan kita juga sudah mendengar langsung tadi ya dalam ragam budaya Sulu Banua dan sanak prompat, yaitu bedongeng tadi yang dibacakan oleh Naura. Nah, di Tembang Borneo malam hari ini ulun akan membagikan nanti apa caranya memperkenalkan budaya kepada generasi muda di sekolah, apalagi ini untuk para guru ya, bukan untuk menggurui guru. Tapi ini adalah cara yang memang agar budaya itu bisa cepat masuk dan bisa dipahami oleh anak muda zaman sekarang. Yang pertama yaitu adalah tentunya kegiatan ekstrakurikuler. Jadi memang mengadakan kegiatan ekstrakurikuler ini berfokus pada kebudayaan, apalagi seperti kelompok tari, paduan suara, atau klub bahasa lokal. Kegiatan ini memberikan kesempatan gasan siswa-siswi untuk langsung terlibat dalam praktik budaya, nah kayak mempelajari gerakan tarian atau menyanyikan lagu-lagu daerah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan di sini itu adalah mengatur kunjungan ke tempat-tempat bersejarah dan sanak, ada museum, situs budaya, atau bahkan acara budaya lokal. Dengan mengunjungi tempat-tempat ini, siswa-siswi itu bisa belajar secara langsung tentang berbagai aspek budaya, sejarah, dan tradisi yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya ada pertunjukan dan pameran. Mengadakan pertunjukan seni budaya dan pameran karya seni siswa yang terinspirasi dari budaya Indonesia, ini kadang-kadang memberikan kesempatan gasan siswa-siswi untuk mengekspresikan kreativitas bubuhannya. Tapi juga gasan berbagi pengetahuan, apresiasi, dan juga tentang kebudayaan bubuhannya dengan teman-teman sekelas dan juga masyarakat sekolah. Karena biasanya dan sanak ya, anak-anak sekolah tuh paling semangat benar bilanya memang disuruh mengadakan pertunjukan seni kebudayaan. Karena itu adalah acara, semacam pesta lah di sekolah. Karena kan kalau sekolah itu sudah identik dengan belajar, membaca buku, mendengarkan materi, menjawab soal. Tapi kalau misalkan sekolah itu ada pertunjukan seni kebudayaannya, terus ada study tournya ke tempat bersejarah, dan ekstra kurikulernya itu ditekan dan sanak prompat dan dibikin unik, maka otomatis kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia akan turun kepada generasi muda di sekolah. Karena generasi sekarang tuh kepoan, dan generasi sekarang tuh bilanya sudah ada yang menarik gasan inya, pasti akan dikejar, pasti akan dipelajari. Demikian dan sanak prompat cara memperkenalkan budaya kepada generasi muda yang ada di sekolah, yang bisa ulun sampaikan kepada Bubuan Pian Semunyaan. Setelah ini kita akan langsung bergabung dengan seperti biasa di malam hari tentunya, kita akan bergabung dengan Raga Mirama Nusantara Dendang Melayu akan ulun putarkan untuk Bubuan Pian semuanya.

0: kamu mengatakan,
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
3: Dan 105,9 FM Prompat Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Bangsa 64 sudah berdendang musik-musik Melayu yang mana artinya sudah menunjukkan kita bergabung bersama dengan ragam irama Nusantara. Musik Melayu mengudara sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, sambil Ulun akan memberikan informasi mengenai tradisi Bangsa 64 yang ada di Indonesia, peringatan seorang anak beranjak remaja atau dewasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian, hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.

Banjar Urang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi di sana kayak di Indonesia nih unik. Ketika seorang anak tuh hendak beranjak dewasa atau menjadi seorang yang tentunya sudah mulai mandiri, itu ada tradisi di sana perempat. Dan sebagai negara yang kaya akan adat dan tradisi, ada banyak tradisi gesan memperingati seorang anak yang beranjak remaja atau dewasa di Indonesia. Beberapa di antaranya kita mulai dari yang pertama dulu, ngarannya ada Patah Heri. Dikutip dari laman kebudayaan, upacara Patah Heri ini merupakan sebuah ritual adat pendewasaan gesan anak lelakian di suku Naulu yang berada di Maluku, yang mana beranjak remaja atau dewasa. Upacara ini ditandai dengan pemakaman, pemakaian celana pendek, cidaku atau ayunteng ngarannya, dan ada ikat kepala merah, karinunu ngarannya. Selain itu juga dilakukan ritual pemenggalan kepala kusu atau kuskus. Ulun kada ingat nih kepala kusu ini kepala siapa. Yang jelas selain kepala sukunya bukan. Kepala kusu ini mun kada salah tuh kayak hewan. Nah justru hewannya ini namanya kuskus. Cuma kada tahu hewan kuskus nih nah kayak apa bentukannya. Tapi yang jelas ketika memang memenggal kepala hewan kuskus ini, si anak itu harus pakai celana pendek dan harus memakai ikat kepala berwarna merah dan sanak perempat. Kuskus ini ternyata adalah hewan yang apa ya bisa dibilang ya, cari sendirilah. Pokoknya bubuan pian ini ulun kalau menjelaskan hewan apa nih. Ini semacam marmut iya jua. Aduh sebutannya apa inilah. Pokoknya pian cari dan kayaknya bubuan pian pasti familiar jua dengan apa yang ulun lihat ini. Nah itu upacara yang ada di Maluku ngarannya Patah Heri. Kemudian kita lanjut yang kedua ada Supitan ya. Di Jawa itu berkembang upacara Supitan, yakni sebuah tradisi yang biasa dilakukan gasan anak lelakian di bawah usia 16 tahun. Upacara ini dikenal dengan sebutan sunatan, tetakan atau kitanan. Dan tradisi ini bertujuan gasan menghilangkan sesuker atau kotoran yang ada di dalam tubuh. Nah, bubuan pian yang lelakian pasti tahu lah ngarannya kitanan ya. Apa yang dipotong, apa yang dibuang, dan kenapa itu harus dibuang, balik lagi kotoran. Karena itu kan jadi alur keluar masuknya buang air kecil kita. Dan biasanya kalau keseringan itu pasti meninggalkan kotoran. Nah itu harus dibuang supaya kotoran itu tidak tertumpuk dan tidak berpengaruh pada kesehatan kita jangka panjang. Yang berikutnya ada Mepandes. Dalam bahasa Bali upacara Mepandes ini rancak disebut dengan Metata, Mepandes atau Mesangi. Mepandes ini merupakan ritual keagamaan yang harus dilaksanakan oleh semua umat Hindu di Bali, khususnya gasan yang sudah menginjak masa remaja. Dan kegiatan ini berisi nilai-nilai pendidikan budi pekerti sebagai sarana pembentukan kepribadian anak yang mana sudah beranjak ke masa dewasa.

0: sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
0: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
0: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

mengkonsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan

Dan sanang perempat seberatan dimanapun beban pian berada. Yang berikutnya, tradisi peringatan seseorang menginjak masa remaja ke masa dewasa. Ada Rakeho dari suku Kulawi di Sulawesi yang berisi upacara Rakeho yang mana merupakan ritual meratakan gigi bagian atas dan bawah menjadi rata dengan gusi dalam. Wow. Tujuannya itu adalah menyambut pertumbuhan dari masa kanak-kanak menuju dewasa pada kaum laki-laki suku Kulawi. Waduh, ini bisa dibilang ompong nih. Meratakan gigi dengan gusi, itu kan berarti kan dapat gigi dulu ya. Berarti, aduh, ini bisa dibilang ngilu ya tradisinya. Cuman ya balik lagi, itu adalah tradisi yang memang harus dilestarikan dan sanang perempat. Dan maknanya dalam loh, yaitu menyambut pertumbuhan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Artinya gigi yang tumbuh pun juga itu adalah gigi kamu saat dewasa. Yang berikutnya ada Fahombo. Ini menyebut masa remaja khas Indonesia lainnya adalah Fahombo. Dan tradisi yang hingga kini masih dijalankan dan sanang oleh masyarakatnya sini dilakukan oleh anak lelaki yang dewasa yang sudah siap menikah dengan melompati batu setinggi lebih dari 2 meter. Oh iya, ini lo tahu nih. Jadi kalau misalkan memang ini mau diakui sebagai orang yang dewasa, apalagi mau nikah, ini harus bisa melompati batu setinggi 2 meter itu tadi. Karena itu sudah dinilai mampu menghadapi cobaan yang tinggi juga katanya. Demikian dan sanang perempat, tradisi peringatan seorang anak menginjak masa remaja ke masa dewasa dan sanang perempat ya. Yang mana sudah ulun informasikan kepada bubuan pian semunyaan. Setelah ini selama 1 jam ke depan musik Melayu akan berdendang mengawani bubuan pian seberataan. Selamat malam dan selamat beristirahat dan sanang perempat untuk bubuan pian semunyaan.

0: positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat, sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: .7 dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: bonus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu enggak sih kemarin
2: tolong ya.
1: Aku beli
2: ini
1: itu lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku enggak usah sih.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

107,9 FM, Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

0: pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
0: Kamu tahu enggak sih kemarin
2: tolong ya.
0: Yang aku beli
2: ini
0: itu
2: penting
0: lagi promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
0: Iya, apaan sih gitu
2: promo sih?
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: dapat mengurangi kebisingan hingga 40%. Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana.

105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

sangat sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

0: bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Pandanglah betapa suci dan bersih jiwa kita kala itu. Namun sekarang kita telah

Dan Sanak Propat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu, tanggal 27 September tahun 2026, kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang propa. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali menjumpai Anda untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan senang propa, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Terima kasih dan senang berempat bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Baik yang mendengarkan melalui FM 87,7 ataupun juga di 105,9 MHz. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua. Hingga pada pagi hari ini kita sudah bangun dalam kondisi sehat. Semoga Allah pun akan memberikan berbagai kemudahan bagi kita untuk bisa melakukan banyak aktivitas di hari ini ya. Baik, dan sarang perempat, kami sudah mempersiapkan rangkaian acara untuk Anda yang kami akan ketengahkan dari sekarang hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Kita awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Pagi hari ini pembacaan surah Al-Ankabut ayat 52 dan seterusnya akan segera dikumandangkan oleh Fitri

Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

0: seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: kesehatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: ujian lagi di kampus, malah pusing.
1: Bentar, kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong, kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, modus.

ada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
0: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Propar RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perempat dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Hikmah Subuh. Semoga Anda semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun juga sehingga bisa mengikuti acara ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya Rinda Rianti tidak sendiri tapi bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada Ustadz Haji Reza Ferdian LJMPD. Assalamualaikum Ustadz.
2: Allah wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz ya?
2: Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bagaimana?
1: Alhamdulillah baik.
2: Sehat pun ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan.
1: Amin. Kita juga berharap ya, dan sarang perompa dalam kondisi yang sama di kesempatan pagi hari ini. Ya Ustadz, topik kita tentang gelas kosong, hati terbuka, hidup penuh manfaat.
2: Amin.
1: Iya, luar biasa.
2: Seperti itu ya, Bun ya. Itulah gambaran kita sebagai manusia, gelas kosong harus kita isi. Kemudian kita logo ketika kita bertemu segala sesuatu hal yang mungkin bagi kita bertentangan dengan hati kita. Padahal itu baik bagi Allah, tapi bagi manusia kita belum tentu bisa menerimanya. Maka jadikan seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sedikit clue-nya, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jadilah manusia yang mampu untuk memberikan manfaat kepada semua orang. Jadi hidup kita ini selalu memberikan manfaat. Seperti apa sih? Gelas kosong, hati terbuka, kemudian hidup manfaat. Insyaallah akan kita sama-sama kurang lebih satu jam ke depan kita akan membahasnya.
1: Kalau gelas kosong, kalau gelas umpamanya penuh, itu kalau dikasih air tuh mungkin nggak bisa nerima lagi kan? Luber-luber ya?
2: Luber-luber.
1: Iya. Tapi kalau gelas yang kosong, diisi,
2: kemudian
1: nah itu mungkin seperti diri kita ya?
2: Diri
1: kalau,
2: kita bunda.
1: Kalau ibaratkan diri kita kosong, diberi ilmu, menerima nasihat dan lain sebagainya, kemudian dari ilmu yang kita dapat, kita manfaatkan, kita berikan kepada orang lain yang bermanfaat, itu luar biasa ya?
2: Itu sangat luar biasa, dan itu mungkin saat ini bunda ya, ini jarang. Nah, jadi generasi-generasi saat ini perlu, terutama kita yang mungkin memberikan hikmah kepada mereka sendiri, kepada Gen Z, Gen Millennial sekarang seperti itu.
1: Iya, baik. Nanti kita akan undang Anda dan sarang perompat yang akan bergabung, boleh melalui telepon kita di 0511-3252602 atau juga WhatsApp di 0895-3405-09539 dan juga melalui live chat kita di YouTube Perompat RRI Banjarmasin. Baik Ustadz, silakan untuk mengawali.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad miftahi bab rahmatillah wa 'adada fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawamil kullah wa ala ali wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma iftah alayna futuhal 'arifin wa ij'alna minal 'ulama'il 'amilin la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Para pendengar, para pemirsa RRI Pro 4 Banjarmasin dimanapun pian berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terutama pian-pian yang saat ini mendengar melalui radio, terutama yang saat berada di perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, sehat dan kembali lagi berkumpul bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan berkat limpahan rahmat karunia dari Allah, kita bisa kembali bertemu pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat pada Hikmah Subuh di hari Senin yang penuh dengan berkah ini. Salawat serta salam tidak lupa terhatur kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar, tema mungkin sedikit asing bagi kita, yaitu dengan gelas kosong kemudian kita mampu nantinya memberikan akan manfaat. Baik, sedikit kita akan mengulik dalam kurun waktu ya sekitar 1 jam ke depan, mudah-mudahan bisa memberikan i'tibar pelajaran yang terbaik bagi kita semua. Baik para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini mungkin ada di hadapan kita ada gelas yang mana gelas ini boleh dikata berisi air ya. Jadi mungkin boleh menjadi pertanyaan kita, ulun membawa satu benda yang mana benda tersebut mungkin nantinya akan memberikan manfaat. Apa adalah gelas? Para pendengar, jika kita berbicara tentang gelas, apa fungsi dari gelas itu sendiri? Ini menjadi pertanyaan kita. Untuk minum pastinya. Namun ada hal yang menarik dari gelas ini. Adalah gelas yang kosong justru memiliki ruang untuk diisi. Para pendengar, jika gelas ini sudah penuh, lalu ulun ingin menuangkan air lagi, ini kisahnya. Nah, isi aja terus ya Allah pula. Maka apa yang terjadi? Pastinya ketika air tersebut diisi, maka akan tumpah. Seperti itulah kehidupan kita sebagai manusia. Bahwa dikatakan manusia yang merasa dirinya sudah penuh dengan ilmu, merasa lebih dengan pengetahuannya, merasa lebih dengan pengalamannya, dan merasa yang paling benar, maka seringkali sulit menerima sesuatu yang baru. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada kalimat apa? Yaitu merasa. Merasa apa? Merasa berilmu, merasa memiliki pengetahuan, merasa memiliki sudah pengalaman yang banyak, merasa bahkan boleh dikata yaitu apa? Orang yang paling benar. Maka dari konteks ini, orang tersebut sulit akan menerima segala sesuatu yang baru. Namun sebaliknya, jika manusia yang merasa dirinya masih kosong dan masih perlu belajar, maka akan lebih mudah manusia tersebut untuk apa? Menerima ilmu, menerima nasihat, menerima pengalaman-pengalaman berharga, baik langsung ataupun tidak, atau menerima kebaikan-kebaikan dari orang lain. Ini yang pertama yang perlu saat ini kita ketahui. Kemudian kembali, jika kita berbicara tentang bagaimana gelas kosong dikatakan adalah simbol kerendahan hati, para pendengar, gelas kosong bukan berarti tidak memiliki apa-apa. Namun gelas kosong berarti bahwa saya siap menerima apa, yaitu apa yang dikatakan orang, apa yang diberikan orang kepada kita. Maka jika orang berkata kepada kita, apa, saya masih belajar, adalah orang yang sebenarnya sedang membuka pintu perkembangan dirinya. Kenapa? Karena konteks yang dia sampaikan kepada orang lain adalah masih belajar. Adalah yaitu dia orang yang sebenarnya sedang membuka pintu perkembangan dirinya. Tetapi jika dia berkata apa, saya udah tahu, maka apa? Justru sedang menutup pintu keilmuan, pintu pengetahuan dan proses perkembangan pada dirinya. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, yang artinya di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Al-Qur'an surah Yusuf ayat 76. Para pendengar, maka jangan pernah merasa kita kita sebagai manusia adalah orang yang paling benar, apalagi yang merasa paling paling pintar, karena ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita mungkin hanya segelas, sementara ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luas, seperti luas di lautan. Kemudian yang berikutnya adalah konteks air, para pendengar. Air adalah ilmu dan nasihat yang terbaik untuk kita. Sekarang kita lihat air. Air itu bisa kita ibaratkan sebagai ilmu, sebagai pengalaman, sebagai nasihat, dan hikmah kehidupan-kehidupan kita. Jika air masuk ke dalam gelas, sedikit demi sedikit diisi terus dengan perlahan, seperti itulah juga keilmuan kita. Jika kita tidak menjadi manusia yang mampu memberikan manfaat, maka akan memberikan mudarat kepada dirinya sendiri. Maka kita belajar dari siapa? Belajar dari guru-guru kita, dari orang tua, dari pengalaman, dari kesalahan, dari kegagalan, dari membaca buku, dari berdiskusi, bahkan dari orang yang lebih muda dari kita pun, ini menjadi pelajaran yang terbaik untuk kita. Maka para pendengar, jangan malu untuk belajar dari siapapun, karena terkadang orang yang kita anggap tidak memiliki apapun justru membawa kebaikan dengan ilmu yang sangat berharga dari orang tersebut. Para pendengar, kemudian yang menjadi pertanyaan kita, masalah sebetulnya bukan pada air, akan tetapi pada gelas itu. Nah, ini bagian yang menarik, ya. Jika air dituangkan ke dalam gelas yang bersih, maka air tersebut tetap jernih, itu pasti, ya. Akan tetapi jika gelas tersebut kotor, nah ini menjadi pertanyaan kita. Air yang jernih sekalipun akan terlihat kotor. Kenapa? Karena di dalam gelasnya penuh dengan kotoran. Begitu pula akan keilmuan. Ilmu yang baik memerlukan hati yang baik. Apa untuk menerima akan perkembangan ilmu tersebut? Maka jika hati dipenuhi dengan apa? Kesombongan, iri hati, merasa yang paling benar, merasa yang paling hebat, sulit menerima kritikan, apalagi memiliki penyakit hati yang disebut dengan hasad, wah ini sangat sulit masuknya akan ilmu kepada hati kita. Para pendengar, maka nasihat yang baik pun akan terasa menyakitkan jika bukan nasihat yang salah. Mungkin hati kita yang belum siap untuk menerimanya. Maka para pendengar, di dalam beberapa kitab fikih, mohon maaf, di dalam kitab beberapa kitab tasawuf, maka pentingnya untuk menjaga hati, karena hati ini sumber dari kehidupan kita. Maka dikatakan penting untuk menata hati, mulai dengan kita apa, meninggalkan prasangka praduga yang tidak baik, dan kemudian ditambah dengan apa, ditambah dengan doa. Maka sering dikatakan di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bahkan sering kita mendengar guru-guru kita berdoa di dalam setiap selesai sholatnya dengan doa apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Maka penting hati kita untuk menerima apa? Doa. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyampaikan di dalam surah Al-Insyirah, alam nasyarah laka sadarak. Nah, ini tanpa kita sadari bahwa hakikat dari ayat tersebut kembali kepada diri kita. Alam nasyarah laka sadarak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rabbaka faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi para pendengar, di dalam salah satu kitab adab bahwa ketika kita memberikan nama kepada anak yang baru lahir, tidak cuma ditahnik saja dengan memasukkan manis ya, seperti kurma, seperti sur kurma ya, yang kita ambil sedikit kita masukkan ke mulut si bayi. Kemudian juga tidak kita memasukkan dengan mungkin boleh madu ya ke mulut mereka, atau dengan membaca surah Al-Qadar. Tidak, tetapi para guru kita mengatakan apa? Pegang di dada bagian kirinya, kemudian baca surah Al-Insyirah ketika sampai ayat yang berbunyi fa'idha faragta fansab. Ini baca sebanyak 3 kali. Ya, fa'idha faragta fansab, fa'idha faragta fansab. Ya, jadi hakikatnya kita mengambil manfaat dari ayat tersebut. Semoga Allah Ta'ala bukakan, lapangkan akan hati seseorang. Nah, ini tanpa kita sadari. Dan boleh jadi guru-guru kita juga menyampaikan ketika kita mungkin bersalaman dengan anak ya, atau ketika kita mengantar anak ke sekolah, ataupun ya mungkin orang terdekat kita ya, bacakan di pada bagian kepalanya Allahumma faqqihha fiddin wa 'allimha ta'wil. Wah, ini ujar guru-guru kita baik. Jadi dan anak nih di tangan kanan kita di kebagian ubun-ubunnya gitu kan, kemudian bacakan doa Allahumma faqqihha fiddin wa 'allimha ta'wil. Ya Allah, berikan dia keilmuan, faqih daripada keilmuan, wa 'allimha ta'wil, dan ajarkan kepada dia ta'wil. Nah, jadi pada dasarnya walau kita sebetulnya berdoa seperti ini setelah selesai dari sholat kita boleh, tidak masalah, tetapi bagaimana guru kita mungkin lebih dekat kepada anak dengan pendekatan yang baik kepada mereka, dengan apa? Menaruh tangan kita pada bagian kepalanya dan doakan dia Allahumma faqih fiddin wa 'allimha ta'wil. Bahkan jika kita melaksanakan ibadah terutama sholat malam, kemudian kita menangis tanpa kita sadari, air mata yang keluar dari mata kita, kita ambil, kita sapu, dan kita usapkannya ke bagian tubuh anak kita. Maka hakikatnya mudah-mudahan barakat itu ini menjadi kebaikan. Bahkan ada lagi nih dari guru-guru kita, ujar Sidin, ketika seorang ibu berwudu, kemudian pada saat jatuhnya air tersebut, ujar orang Banjar itu baik di tanah. Nah, imbah tuh imbah di tanah itu boleh jadi yang pertama gasan anak, yang kedua gasan usaha si anak. Nah, jadi banyunya ini boleh dimandiakan, atau ibarat kata yang mungkin dilapakanlah pada bagian anggota tubuh, entah ke wajah kah, atau mungkin pada bagian kepalanya kah, atau mungkin misalnya anak ini memiliki usaha, seorang ibu berwudu kemudian ditanai secukupnya, kemudian setelah itu disiramkan. Ya, ini ya mohon maaf belum sampaikan di lahalayak umum, dalam artian pian menerima, alhamdulillah pian kada menerima, ya monggo, kita tidak ingin menimbulkan polemik atau masalah dari amalia guru-guru tuha kita. Nah, tapi kita berbagi keilmuan gitu kan. Nah, jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kembali, jadi bagaimana hati ini kita menata. Jadi hilangkan sifat-sifat batiniah kita, akan kerusakan yang ada pada dalam hati kita, mulai kesombongan, iri, hasad, merasa paling benar, merasa paling hebat, ataupun sulit menerima kritik. Ini tipikal manusia. Ya, ini tipikal manusia. Maka dikatakan perlu kita ini bermuhasabah, introspeksi diri. Ya, karena segala sesuatu manusia itu, dia tidak akan sadar jika dia tidak ditegur oleh Allah, atau orang terdekat dia akan memberikan peringatan. Ya. Nah, jadi ketika Allah memberikan teguran kepada dia, pada dasar, pada hakikatnya apa? Untuk dirinya bisa kembali lebih baik ke depannya.
3: Bentuk kasih sayang Allah.
2: Bentuk kasih sayang Allah kepada dia.
1: Tapi kadang-kadang manusia justru berprasangka yang tidak baik kepada Allah.
2: Kepada
1: kebanyakan mengeluh, kenapa selalu bertanya? Tidak introspeksi diri ke dalam.
2: Itulah itu tipikal manusia, Bunda. Jadi paling tidak kita sebagai hamba Allah yang boleh dikatakan bertakwa dan beriman, beriman dan bertakwa kepada Allah, apa? Bisa mengambil iktibar dan pelajaran tidak sepantasnya apa? Yaitu dengan hati yang menutup akan kebaikan, terutama peringatan dari Allah langsung kepada diri kita. Nah, karena semua apa yang Allah berikan kepada kita itu ilmu, iktibar dan pelajaran untuk kita ke depannya, bukan saat ini. Karena jika kita berbicara, Allah tidak memandang masa lalu seseorang, tetapi Allah melihat akan bagaimana saat ini dan yang akan datang. Mampukah dia merubah diri, terutama hatinya, untuk menjadi lebih baik ke depannya? Nah, jadi dengan apa? Dengan tidak menutup apa yang Allah berikan keilmuan dari kita. Ketika Allah memberikan keilmuan kepada kita, jadikan ilmu tersebut sebagai langkah muhasabah, introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik saat ini dan yang akan datang. Dengan apa? Dengan kita menjaga hatinya. Maka dikatakan terus berdoa, meminta kepada Allah, sehingga apa, kita mampu membuka open mind, hati gitu, ya. Open hati, membuka hati kita atau pikiran kita, sehingga meninggalkan sifat perilaku yang tidak baik terhadap diri kita.
1: Dan introspeksi ini tidak harus satu tahun sekali di ketika Ramadan saja, tapi setiap hari. Justru setiap kalau hari mau tidur, kita tuh bagus sekali.
2: Harus bunda. Bahkan dikatakan guru-guru kita, ketika kita hendak tidur atau ketika kita pada saat sholat malam, kita bermuhasabah. Walau dua rakaat kita sholat, kemudian kita membaca istighfar, kemudian kita lanjut doa, kemudian kita lanjut bermuhasabah, ya Allah, apa yang telah ulun lakukan?
1: Kadang-kadang gak terasa ya, Ustaz.
2: Gak terasa, Bunda. Ya, artinya apa? Kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Bahkan Rasulullah pun, beliau bermuhasabah. Beliau berintrospeksi. Untuk apa? Untuk dirinya. Yang mana beliau ini adalah uswatun hasanah. Contoh yang terbaik bagi kita sebagai umat.
1: Baik, ini ada telepon, Ustaz. Kita langsung menerima telepon dulu ya. Baik. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Halo.
3: Salam, Mbak Rina.
1: Iya, Abah Supian ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak singkat aja, Lur.
2: Nggih.
3: Bagaimana caranya kita melatih diri kita agar selalu rendah hati, atau istilah diri tadi, menjadi gelas yang kosong. Nah, melatih diri kita kayak kocak. Terima kasih.
2: Nggih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Abah Sepian. Ada lagi yang lain, silakan, boleh kita tunggu di 0511 3252602, atau di WhatsApp 0895340509539, atau juga melalui live chatnya Propatan di Banjarmasin. Ya, tadi ibaratkan gelas kosong, kata Ustaz, ini menggambarkan hati kita yang siap menerima ya. Bukan berarti kita tidak memiliki ilmu ya, tapi pengalaman ataupun pengetahuan. Kita harus menyadari bahwa banyak hal yang belum kita ketahui. Semakin kita belajar, semakin kita banyak yang tidak tahu.
2: Iya, betul, Bunda. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ini nantinya akan berhubungan dengan apa yang ditanyakan oleh Abah Sufyan, bagaimana melatih diri kita untuk rendah hati. Namun nanti akan kita sampaikan nih keluhnya, nanti akan kita temukan gitu, Bun. Yang baik, lu lanjutkan dulu. Nanti sambil kita untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari Abah Sufyan. Baik, para pendengar yang berbahagia, yang berikutnya yang perlu kita ketahui bersama adalah, yaitu bahwa manusia ini jangan sampai akan bagaimana apa, yaitu kosong dirinya dengan bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya apa, kita ibaratkan suatu ibarat yang bagaimana dikatakan manusia ini di dalam Al-Quran Surah Yusuf ada di atas setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ada yang lebih mengetahui. Maka seberapapun ilmu kita, selalu ada orang yang lebih tahu dari kita. Dan di atas seluruh manusia, Allah Maha mengetahui. Para pendengar, jika kita berbicara tentang bagaimana konteks kalimat seseorang, baru dua kalimat dari orang yang berbicara, maka dikatakan apa? Oh tahu wahai aku. Iya kan? Artinya apa? Ini menjelaskan ketahuan seseorang tersebut, artinya apa? Dengan sikap sombongnya. Iya kan? Nah, jika sudah tahu, kenapa pulang nih? Betakun pulang. Nah, ini pulang lucu, pulang ya kan? Artinya, ketika seseorang sudah tahu, janganlah untuk apa? Dengan merasa keegoannya. Maka, para pendengar, contoh, ketika kita tadarus Al-Quran, ya ketika kita membaca Al-Quran, atau ketika kita mendengar nasihat, atau ketika mendengar bagaimana nasihat yang disampaikan dari pasangan kita, baik dari anak kita, jika kita merasa sudah tahu akan bagaimana nasihat dari mereka, jangan kita katakan aku lebih pintar dari kamu, aku sudah mengetahui dari itu. Pada dasar, pada hakikatnya, jika kita sudah tahu, maka diamalkan, ambil pelajaran, kembali Allah mengingatkan kepada kita melalui orang yang memberikan nasihat kepada kita. Para pendengar, kalimat bahwa bagaimana sudah mengetahui, ini menjadi pelajaran yang terpenting kepada kita. Para pendengar, tahu kiranya bahwa kita sendiri mungkin menjadi pribadi yang bagaimana Allah selalu memberikan peringatan kepada kita. Kita sering mengukur diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana keilmuan yang kita dapat. Padahal Allah tidak melihat apa yang kita ketahui. Boleh katakan, Allah tidak melihat dengan apa yang kita ketahui. Tetapi apa yang kita lakukan, kita tahu sholat itu wajib. Tetapi apakah sholat kita sudah memperbaiki akan akhlak kita? Nah, ini dia menjadi pertanyaan kita. Kita tahu berdusta itu adalah dosa. Tetapi apakah lidah kita sendiri sudah jujur untuknya? Kita tahu bahwa ghibah itu dilarang. Tetapi apakah lisan kita mampu untuk apa? Menahan dari itu semua. Dan kita bahkan tahu sedekah itu perbuatan mulia. Iya kan? Tetapi apakah tangan kita ringan untuk memberi? Jika ilmu yang tidak diamalkan ketika kita menuntut akannya, ibarat air hanya memenuhi gelas tetapi

0: nyaman dengan apa yang kita perbuat, maka kita berikan konteksnya kepada orang terdekat kita. Siapa? Boleh jadi pasangan, boleh jadi kepada anak, kepada saudara, atau kepada handai taulan kita, baru kepada orang banyak. Jadi bagaimana Rasulullah itu, ketika kita buka sejarah, Rasulullah itu pun beliau itu berdakwah tidak kepada orang langsung, orang lain, tetapi Rasulullah berdakwah itu benda beliau lakukan kepada siapa? Kepada keluarga.
1: Ya, itu utama, keluarga terkecil dulu.
0: Keluarga terkecil dulu. Ya, mulai saudara beliau, atau boleh dikatakan saudara dari ayah, saudara dari ibu, kemudian dari kakek, atau boleh jadi dari paman, dari sepupu beliau, banyak yang menerima, ada pula yang merefuse, ada yang menolak. Di antaranya siapa? Abu Lahab. Ya. Nah, jadi ibarat kata apapun bentuknya, untuk memperbaiki diri mulai dari diri kita dan orang terdekat. Nah, maka para pendengar pun, jadi ketika kita hendak memulai usaha, mulailah kepada diri kita dan mulai kepada orang terdekat kita. Mungkin boleh jadi kita ini kan musim, boleh dikatakan masih belum hujan pun ya, kemarau pun ya.
1: Kabut asap di mana-mana.
0: Ya, kabut asap di mana-mana, mudah-mudahan reda ya para pemirsa, para pendengar. Jadi ketika kita mulai usaha, mulai jadi minuman, ya kan, maka kita testi kepada orang terdekat dulu. Siapa? Kepada keluarga, ya kan, merasa nyaman, merasa enak. Akhirnya apa? Boleh jadi kita open, kita buka dulu dengan online, gitu kan, atau dengan kita buat stand kecil dulu. Jadi apapun bentuknya, jangan kita luberkan kepada orang jauh, tapi kepada siapa? Orang terdekat. Karena orang terdekat ini melihat bagaimana diri kita.
1: Ya, setiap hari.
0: Setiap hari kita bergelut dengan mereka. Maka apa? Mulai dari diri dan orang terdekat dulu.
1: Baik buruknya kita juga orang terdekat yang
0: orang
1: paling
0: yang tahu. Bunda, iya betul Bun. Karena 24 jam ya, boleh dikatakan
1: bersama
0: mereka. Nah, maka seperti itulah dengan apa pelajaran yang kita dapatkan, mulai pada diri sendiri dan orang terdekat, melihat bagaimana kompeten yang ada di dalam diri kita, maka insya Allah akan mampu memberikan manfaat untuk khalayak banyak. Jadi seperti itu Bunda. Nah, maka kita lanjutkan Bunda.
1: Iya. Ya, nanti kita jeda ya, Ustaz.
0: Oh, baik, siap Ibu. Nah, maka kita sedikit membuka mind kita. Mungkin para pendengar sering kita mendengar kata kopi Bun ya.
1: Iya.
0: Kopi kita taruh di dalam gelas. Sekarang kita bayangkan saya memiliki segelas kopi, kemudian ulun masukkan gula benar, timbah ulun masukkan gula, ulun aduk, ya lo benar, kemudian ulun berkata, ulun minum, maka apa? Ulun katakan kopi ini manis. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita bisa merasakan manisnya kopi? Ya, ini menjadi pertanyaan. Jadi ketika kita masukkan gula, kita aduk, kemudian ulun katakan apa? Kopi ini manis, tanpa ulun seruput dulu. Ternyata, ya betulah. Kemudian apa? Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita bisa merasakan manisnya kopi tanpa kita minum? Tentu tidak. Nah, kenapa? Karena kita belum meminumnya. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan pun. Jika kita mendengar ilmu, belum tentu merasakan manfaat ilmunya. Kenapa? Karena ilmunya belum kita amalkan. Baru sebatas apa? Mendengar tanpa kita implementasikan. Maka manfaat ilmu tersebut para pendengar akan terasa ketika apa? Ketika diketahui, kemudian apa? Diyakini, kemudian apa? Diamalkan, kemudian apa? Menjadi akhlak untuk diri kita. Ulun ulangi, manfaat ilmu terasa bagi diri kita jika apa? Diketahui.

0: kemudian diyakini, kemudian diamalkan, kemudian menjadi pribadi akhlak yang baik untuk diri kita. Nah, jadi inilah bagaimana konteks ketika seseorang meminum air, iya kan Bun ya, diisi terus dia kan, dia tanpa dia seruput dengan kopi yang manis tersebut, cuman sebatas mendengar tanpa diamalkan, maka dia belum merasa bagaimana nikmatnya keilmuan yang dia dapatkan dengan apa? Diketahui, diyakini, diamalkan, nantinya akan menjadi akhlak yang baik.
1: Baik, mungkin jeda dulu Ustaz ya.
0: Boleh Bunda, silakan.
1: Nanti kita akan sambung lagi pembicaraan kita dan nanti juga akan jawab pertanyaan Pak Sofyan, dan ini juga sudah ada live chat yang masuk. Baik, kita jeda saat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: budaya. Ya, terima kasih dan sarang perompak yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Kita masih bersama Ustadz Haji Reza Ferdian LCMPD dan topik kita masih tentang kelas kosong, hati terbuka, hidup penuh manfaat. Sudah ada tadi yang bergabung Bapak Sofyan yang ada di Plehari, dan selanjutnya ini saya akan bacakan satu live chat dari Pak Said Rahman 2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah diajari oleh guru tentang minta hujan setelah sholat istiqa. Sebaiknya beristighfar sebanyak-banyaknya. Ternyata istighfar tersebut sesuai dengan surah Nuh ayat 10-12. Bagaimana Ustaz? Mau ditanggapi? Baik, terima kasih untuk Pak Said Rahman ya. Baik Ustaz, termasuk tadi untuk pertanyaan Pak Abah Supian ya.
0: Betul, betul. Jadi kita masuk kepada materi berikutnya ya. Gih, sedikit pun ya. Gih. Baik, para pendengar yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan sedikit bahwa gelas yang kotor ini ada sedikit yang menarik dari gelas yang kotor ini. Air yang jernih jika dimasukkan ke gelas yang kotor, maka airnya ikut terlihat kotor. Ini pelajaran besar. Ilmu yang baik harus diterima dengan hati yang baik. Terkadang bukan nasihat yang salah, namun hati seseorang yang tidak siap untuk menerima nasihat tersebut. Ada yang dinasihati marah, ada yang dikritik tersinggung, ada yang diingatkan membalas. Padahal mungkin orang yang dinasihati bukan sedang menjatuhkan, akan tetapi sedang membantu membersihkan gelas kotor kehidupan kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinu nasihat. Agama itu, ujar Nabi, adalah nasihat yang terbaik untuk kita. Ya, amalan yang terbaik untuk kita. Maka jangan selalu menganggap nasihat sebagai bentuk serangan kepada kita. Kadang nasihat adalah bentuk kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Contoh, nasihat suami kepada istri, Bunai. Jadi ujar Sidin, ujar laki ni lawan bini, oh sayang Sidin. Jadi ujar nang laki, kita harus harus saling menerima kekurangan.
1: Lalu enggak ada manusia yang sempurna.
0: Iya. Lalu ujar nang bini, ulun menerima sesemua kekurangan pian abahnya aja. Ujar pulang, ujar nang laki sambil tersenyum. Lalu nang istri, nang bini melanjutkan, tapi jika kawa, ujar sidin, kekurangannya diperbaiki, pang je pulang nih, ujar nang bini. Jadi para pendengar, pada prinsipnya kehidupan ini menerima bukan berarti berhenti untuk memperbaiki, tidak. Iya kan? Kita menerima diri, kekurangan kita, untuk apa? Terus untuk bagaimana memperbaiki diri kita ke depannya. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jangan takut mengakui kekosongan diri kita. Ada orang yang takut mengatakan, ulun ini kada tahu aja gue. Padahal kalimat nang kada tahu itu adalah salah satu kalimat nang paling jujur dalam proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran. Contoh, Nabi Musa alaihissalam pun belajar kepada Nabi Khidir. Ya, bun, ya, beberapa kali beliau, Nabi Musa ketika itu dipertemukan kepada beliau tentang bagaimana kejadian-kejadian ketika bersama beliau. Kemudian Nabi Musa diperingatkan oleh Allah melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Yang artinya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, Bu. Beliau diberikan Alkitab dari Allah dan termasuk rasul dari umatnya, ya kan? Tetapi beliau banyak belajar tentang apa yang terjadi bersama Nabiullah Khidir alaihissalam. Sama dengan kita, artinya jika kita mau masih belajar, itu bukan tanda kelemahan kita, akan tetapi apa? Tanda bahwa hati kita masih diberikan oleh Allah apa? Ghirah. Keinginan untuk apa? Yaitu masih mau untuk belajar, menjalani akan bagaimana kehidupan keseharian kita. Nah, jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ulun di sini hendak betakun lawan pian, terutama gesan diri ulun, gitu kan. Tapi kita jawab aja dalam hati bahwa yang menjadi pengingat kita, siapa yang diantara mulai bangun tidur sampai hari ini masih ingin belajar, ayah kan? Pasti kita semua hendak. Maka hendak kita jangan cuma sebatas kehendak, tapi implementasikan.
1: Terpenting
0: itu terpenting. Maka harapannya diri kita pasti ingin berkembang ke depannya menjadi lebih baik. Para pendengar yang kedua, siapa yang pastinya pernah melakukan kesalahan? Ulun pasti.
1: Semua.
0: Kita semua orang pasti. Gitu benar. Maka jika ingin kita selamat, maka apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana menghindari mara bahaya. Dengan apa? Dengan kita bermuhasabah diri. Orang yang salah tetapi tidak mau belajar dari kesalahannya, itu adalah orang yang merugi. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jika kita menjadi gelas, mengisi akan bagaimana keilmuan, teruslah mengalir. Itu bun ya. Ini ulun, kita nih bu, ibu, diisi. Kita nih ibarat kata gelas bun ya. Diisi dengan keilmuan. Maka, tidak cuma sebatas dengan terus diisi, tapi harus dengan apa? Dengan mengalir. Yaitu dengan apa ibu? Dengan kita bagi. Nah, ini menjadi manusia yang bermanfaat. Jika ilmu kita bagikan, jika pengalaman kita bagikan, jika kebaikan kita bagikan, maka apa? Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena para pendengar, ibu, hidup kita ini bukan hanya tentang bagaimana apa yang kita dapat, tetapi apa? Bagaimana kita juga untuk apa? Bisa memberikan kepada khalayak banyak. Karena dalam surah Al-Maidah di ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian, kata Allah, dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita bermuhasabah diri, kita introspeksi diri. Bayangkan hati kita adalah sebuah gelas yang kosong, isi dengan apa? Dengan iman, dengan ilmu, dengan sabar, dengan syukur, dengan cinta, dengan keikhlasan, kerendahan hati, apapun bentuk kebaikan. Atau na'udzubillah sebaliknya, hasad, iri, kemudian apalagi sombong, dendam, benci, cinta dunia yang berlebih, dengki. Maka jika kita isi dengan kekotoran, bersihkan. Jika kosong, kembali isi. Jangan penuh dengan apa? Perilaku-perilaku keduniaan. Tetapi beri sedikit bunda hati kita dengan penuh kesesak dunia ini dengan apa? Dengan akhirat. Dengan akhirat kita. Jika penuh dengan kosong kesombongan, kosongkan. Isi dengan apa? Dengan akhiratnya. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seseorang dianugerahkan oleh Allah bagaimana kehidupan-kehidupan yang mungkin memberikan akan bagaimana manfaat kepada khalayak banyak, maka di antara perbuatan seseorang ini dengan apa ibu? Dengan kerendahan hatinya. Ya kan bun, karena kerendahan hati ini memiliki perilaku sifat yang sangat baik. Maka penting kita kiranya untuk melatih diri kita dengan apa? Yaitu dengan kesederhanaan. Dengan apa? Mengatakan, oh ulun belum tahu.
1: Mungkin menjawab pertanyaan dari Pak
0: Abah
1: Supir tadi
0: dengan masuknya gitu bun ya.
1: Iya.
0: Nah kemudian apa? Jangan mendengarkan, artinya apa? Pembicaraan yang orang sampaikan kepada kita dengan jawaban apa? Utahwayaku. Nah, yang kedua, yang ketiga, ya apa? Yaitu terima nasihat tanpa langsung membela diri.
1: Iya.
0: Terima nasihat punlah. Yang berikutnya, berani mengakui kesalahan. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai apa merasa lebih tinggi keilmuan yang Allah berikan lawan kita melebihi orang lain. Aku tahu kan? Lah itu tuh benar. Kemudian apa para pendengar, belajar dari siapapun. Kemudian yang berikutnya, lakukan kebaikan tanpa selalu memerlukan pengakuan. Kemudian
1: validasi
0: bunda. Ya, kemudian yang terakhir adalah biasakan memuji orang lain dengan tulus tanpa mengharap akan imbalannya.
1: Apalagi ada udang di balik bakwan.
0: Ah, itu bunda sangat nyaman itu bunda untuk dijadikan sarapan pagi kita ini bun ya. Nah, maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka ini pentingnya kita akan bagaimana menjaga akan kerendahan hati. Nah, kemudian memasuki akan jawaban yang kedua dari
1: Pak Said Rahmat
0: Mama. Di dalam surah Nuh ini bunda dikatakan faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Jadi bun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya bunnya ayat tersebut Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad, karena Al-Qur'an ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kejadian pada masa itu. Ibu ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hendak di Isra Mi'rajkan, Rasulullah itu kan bu dibersihkan hatinya dari sifat-sifat perilaku nang kada baik ya Allah. Seperti halnya kita juga sebagai manusia bu, kita mungkin memiliki keegoan, kada mau menerima nih tentang bagaimana keadaan kehidupan kita, maka kurang pendekatan kepada Allah. Allah menginginkan kekasihnya Nabi Muhammad ketika bertemu dengannya, apa ibu? Dalam keadaan bagaimana bersih, terutama hati. Sama juga dengan apa kehidupan kita. Ketika kita berlebih dengan segala sesuatunya, maka apa? Katakan dengan perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka dengan keegoan kita, dengan bagaimana mungkin boleh jadi keserakahan seseorang yang mengakibatkan apa? Orang lain berdampak. Akhirnya apa? Ya terjadinya kemarau yang panjang, kemudian berimbas dengan apa? Kebakaran, karhutlah, dan yang lainnya. Maka apa? Yuk mari bersama kita renungkan, memohon ampun dari kita kepada Allah dengan apa? Dengan bagaimana atas kelalaian-kelalaian kita. Dan istighfar ini ternyata Bunda apa? Mampu untuk apa? Menyelesaikan masalah. Seseorang ada rezeki yang mungkin boleh dikata kurang, maka memohonlah ampun kepada Allah. Maka boleh jadi dengan istighfarnya, boleh jadi dengan taubatnya, dan kemudian boleh jadi dengan keberkahannya Bunda dari ayat tadi kan, dengan apa? Allah akan menurunkan hujan yang mana nanti membawa manfaat untuk lingkungan kita.
1: Ya, hujan yang berkah ya.
0: Hujan yang berkah. Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jadi nantinya apa? Allah akan menurunkan rezeki atau hujan ya. Dari apa Ibu? Wah, dari darstur sukunai. Nah, darstur sukunai kenapa? Karena dia memohon akan bagaimana apa? Yaitu kebermanfaatan dari istighfar atas kelalaian-kelalaian yang telah dia lakukan. Nah, jadi maka teruslah untuk memohon ampun kepada Allah, baik itu entah dengan sifatnya istighfar atau dengan sholat sunat taubatnya, atau dengan bagaimana apa bentuk permohonan ampun dia kepada Allah. Mungkin boleh jadi dengan amal solehnya, boleh jadi dengan apa, sedekahnya, boleh jadi dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Nah, jadi
1: semua perbuatan baik lah pokoknya,
0: perbuatan ya, baik yang dia lakukan. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini langsung jawaban dari Bapak
1: Said Rahmat.
0: Said Rahmat mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jadi insyaallah bahwa manfaatnya tersebut mungkin tidak bisa kita rasakan saat ini, tetapi doa yang kita munajatkan, ampunan yang kita munajatkan kepada Allah, mungkin boleh jadi nanti ketika pas momen tersebut Allah akan apa? Yaitu ijabah akan doa-doanya. Gitu Bun ya.
1: Nah, baik Ustaz, di penghujung waktu sudah tidak baik, terasa nih.
0: Boleh sedikit closing statement Bun.
1: Baik
0: para pendengar yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita belajar dari sesuatu yang sangat sederhana, maka gelas kosong mengajarkan kerendahan hati. Air yang masuk kepada kita mengajarkan hati yang ikhlas. Gelas yang kosong memenuhi untuk mengajarkan apa? Kewajiban berbagi. Dan gelas yang memberikan manfaat mengajarkan apa? Makna hidup kepada kita. Maka jangan takut menjadi gelas kosong, takutlah jika gelas kita penuh. Tetapi penuh dengan apa? Kesombongan dan perilaku akhlak yang tercela. Takut kita akan apa? Tidak mampu memberikan manfaat terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jangan merasa penuh, jangan merasa yang paling penuh, karena selalu ada ilmu yang belum tentu kita tahu. Jangan malu menjadi gelas kosong, karena gelas kosong masih bisa diisi. Bersihkan hati, isi dengan ilmu, amalkan dengan ikhlas, lalu alirkan manfaat kepada sesama di antara kita. Semoga Allah menjadikan hati kita seperti gelas yang bersih, mudah menerima kebenaran, penuh dengan keimanan, dan selalu mengalirkan manfaat kebaikan untuk khalayak banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Ya, yang penting tadi adalah gelasnya dibersihkan dulu ya. Artinya bersihkan hati dulu. Kita dibersihkan dulu.
0: Betul benar.
1: Sebelum kita menerima ilmu.
0: Menerima segala sesuatunya. Moga-moga nanti memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Kita semua.
1: Ya, amin. Amin. Ya rabbal alamin.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Ustaz Haji Reza Ferdian CMPD pagi hari ini sudah memberikan pencerahan buat kita semua.
0: Baik.
1: Dan terima kasih juga untuk Pian Seberataan dan Sarang Perompak yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Saya Rindari Antindur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Selamat pagi, Habar Prompat bersama Ulu Trinda. Dasana Prompat Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong terwujudnya layanan trans banjir bakula dan terintegrasi antar wilayah. Hal ini menjadi salah satu poin utama dalam rapat dengan pendapat RDP Harmonisasi Konektivitas dan Layanan Angkutan Umum Banjir Bakula Kamis 24 September 2026. RDP berlangsung di ruang rapat Haji Muhammad Ismail Abdullah, kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel APT Mustaqimah Esfam MSI. Kegiatan yang itu dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi, pemerintah daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota, serta Organisasi Kalimantan Selatan, Organda Kalsel. Pembahasan dalam rapat difokuskan pada harmonisasi pengorganisasian konektivitas rute serta layanan angkutan umum yang menghubungkan Banjar Baru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut. Komisi 3 menilai pembagian rute dan jadwal perlu disusun secara jelas agar pelayanan tidak saling tumpang tindih antar wilayah.

Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi menegaskan integrasi layanan membutuhkan pembagian rute dan jadwal yang jelas. Komisi 3 DPRD Kalsel bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait mendorong terbentuknya sistem transportasi Banjar Baku Lanang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar daerah dan memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat di Kalimantan Selatan. Demikian Abar Pro 4 Ulun Rinda, Salam Budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: dengan judul Bandung. Ya, ini boleh jadi menyampaikan sebuah pesan. Ya, sejauh apapun kita tuh pergi merantau, tapi masih tetap mencintai tempat kelahiran kita. Yang kita rasa mungkin tempat paling nyaman ya untuk pulang, untuk mencari ketenangan, gitu ya. Sampai bernyanyi girang, nak ding ding no. Ya, seperti apa namanya, menyanyikan untuk si kecil gitu ya, sambil bercanda gitu. Dan yang jelas semua memori itu tertanam ya dalam benak kita, tentang sudut-sudut jalan, tentang keindahan suasana kota, atau kasih sayang yang begitu membekas dalam diri kita terhadap orang-orang yang ada di kampung halaman kita. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan sebuah rasa kangen, rasa rindu, ingin segera pulang ke kampung halaman. Apalagi kalau pas momen-momen lebaran gitu ya, itu saatnya kita buat ngumpul sama semua keluarga. Ya, kalau lebaran mungkin masih jauh ya. Ya, kalau pas liburan aja gak apa-apa. Kalau misalnya kondisi keuangannya memungkinkan gitu ya, untuk mengobati rasa rindu, rasa kangen kita terhadap kampung halaman, ya harusnya segera pulang gitu. Ada yang kangen dengan kampung halaman? Ya, boleh jadi ada ya. Oke, sudah bapak kita pukul 7:15 waktu Indonesia Tengah saat ini, selamat pagi. Gasan Biandang sana perempat yang saat ini masih ada di perjalanan, tetap berhati-hati di jalan karena nampaknya kabut asap juga masih ada ya. Apalagi kalau mungkin kabut asapnya cukup pekat, ini masih terjadi ya di beberapa daerah yang mungkin akan sedikit menghalangi jarak pandang kita. Jadi perlu kehati-hatian, semoga selamat sampai ke tempat tujuan atau ke tempat aktivitas Anda ya, dan sana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat, sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

bidang sanak perempat pendistribusian air non konsumsi nang hanya layak gasan mandi, cuci dan kakus atau MCK sejak hari Selasa tanggal 22 September jam 00 WITA oleh PT Air Minum Banjarmasin Banjarmasin itu akan segera berakhir lah. Jadi pemerintah Kota Banjarmasin dan PAM Banjarmasin ini sepakat untuk kembali menyalurkan air tawar layak konsumsi kepada pelanggan. Nah, ini dan sarang perempat ini berdasarkan rapat direksi dan juga manajemen PAM Banjarmasin bersama sekretaris daerah Sekda Banjarmasin hari Minggu semalam lah. Nah, pihak PAM Banjarmasin menetapkan penyaluran air tawar ini kembali dilakukan mulai Selasa 29 September pukul 00 waktu Indonesia Tengah, berarti kayak 6 malam nih lah. Nah, Humas PAM Banjarmasin Sadam Husin mengakui bahwa ketersediaan air baku saat ini mengalami penurunan signifikan yang berdampak langsung pada pelanggan air bersih masyarakat. Jadi kondisi ini memicu selisih pasokan yang cukup ganal lah dari tingkat kebutuhan normal. Saat ini kebutuhan normal air baku itu mencapai 7.500, namun ketersediaan air baku yang ada saat ini baru menyentuh angka 5.600 per jam, sehingga terjadi defisit pasokan itu sebesar 1.900 per jam. Karena itu pihaknya harus mengambil tindakan cepat agar kebutuhan masyarakat itu tetap terpenuhi. Dan sanak sebagai langkah penanganan, opsi yang dipilih oleh PAM Banjarmasin ini adalah mengoptimalkan distribusi air minum dari instalasi pengolahan air atau IPA 2 gasan memasok kepada seluruh wilayah. Agar hal ini agar pemerataan pasokan tetap berjalan walaupun terdapat konsekuensi dalam distribusi air penunjukan IPA 2 untuk mengcover seluruh kawasan membuat beberapa wilayah akan mengalami penurunan debit maupun tekanan air. Nah, jadi ini air mungkin kadang-kadang mengalir sekencang biasanya di area-area tertentu lah dan sanak lah. Menyiasati penurunan tekanan ini, kemudian pola distribusi di wilayah terdampak itu akan dimaksimalkan pada jam-jam tertentu. Pengaturan jadwal alir ini dirancang gasan ketersediaan air yang terbatas. Jadi dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien oleh warga. Mengenai rincian jadwal serta pola pembagian jam distribusi gasan masing-masing wilayah itu nanti akan diumumkan lebih lanjut secara berkala lah dan serang perempat lah. Direktur PAM Banjarmasin Julbadi Sidin juga menjelaskan bahwa tingkat salinitas yang drastis di intek Sungai Biru itu dipicu oleh musim kemarau panjang tahun ini. Nah, kondisi kadar garam air baku yang tinggi ini kemudian membuat pihaknya terpaksa membuat berbagai kebijakan mulai dari penurunan tekanan air hingga pendistribusian air non konsumsi khusus MCK. Nah, ini sini juga memaparkan bahwa kadar garam pada air baku itu kan dapat diendapkan atau disaring menggunakan metode pengolahan konvensional layaknya lumpur. Walaupun kayak itu, teknologi pemisah garam seperti RO tersedia, penerapannya untuk kapasitas produksi air bersih skala besar memerlukan biaya yang sangat tinggi dan belum seimbang lawan harga jual air PDAM ini kepada pelanggan. Nah, itu kesannya lah dan sarang perempat lah. Dan ya, alhamdulillah insyaallah mulai kena malam air itu akan mengalir ya, air tawar ini bisa dirasakan oleh berbagai wilayah di daerah kita. Kemarin hanya sempat gasan MCK aja, tapi karena mulai malam ini nih bisa dikonsumsi lah untuk semua wilayah, walaupun tadi disampaikan tidak sederas atau tekanannya berkurang ya untuk daerah-daerah tertentu, tapi tetap kita alhamdulillah punya bisa dapat secara merata air yang bisa dikonsumsi lah.

0: adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi, bisa berakibat depresi dan insomnia. Hurry sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
2: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

0: pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
1: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: semua pastinya punya banyak harapan ya. Orang hidup tuh pasti punya banyak harapan. Harapan apa aja? Ya banyak ya. Harapan untuk hidup lebih baik, harapan tentang masa depan, harapan tentang cita-cita. Ya, harapan apalagi ya? Menikah tahun depan. Pokoknya semua harapan-harapan baik ya. Dan mudah-mudahan Anda yang sudah menaruh tinggi untuk sebuah harapan yang ingin Anda capai, mudah-mudahan ini akan bisa Anda capai ya, Anda gapai. Ya tentu saja tidak hanya berdiam diri, tapi tentu dengan doa, dengan usaha-usaha yang kita lakukan ya. Semoga harapan-harapan yang sudah kita buat ini bisa menjadi sebuah kenyataan ya kan. Itu tadi lagunya, judulnya Harepan dalam bahasa Sunda, yang artinya memang adalah harapan. Baik, 49 menit dan pukul 7 pagi hari ini. Selamat pagi juga buat yang sarapan rompat, yang mungkin sedang menikmati suasana sarapan paginya. Sarapan apa pagi ini? Ya, macam-macam ya. Kalau punya kebiasaan sarapannya dengan nasi, ya, bisa jadi nasi putih dengan telur ceplok pun udah bisa dibilang itu sebuah sarapan. Tapi kalau di Banjarmasin ini biasanya sarapannya bisa nasi kuning, iwak harbuan, atau masak habang, atau juga makan lontong, makan ketupat, atau ya makan nasi, atau bahkan ada yang makan telur aja satu biji, itu sudah sarapan ya. Mudah-mudahan dengan menikmati atau makan pagi atau sarapan pagi yang akan bisa menambah stamina Anda untuk bisa melewatkan hari ini sampai makan siang nanti, penuh semangat, penuh tenaga ya, untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan Anda.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.